0: Ya, tetap.
1: Eh, siap siap Pak, siap siap.
0: Ya, iya. Itu banyak digeser ke mana-mana penjual ke sana. Bagaimana tidak gelisah? Digeser kalau tidak di tempat carikan tempat.
1: Nanti
0: pemerintah perlu diperhatikan begini ya, jangan sampai cari kursi. Mau baik, enggak dapat kursi, tinggalkan.
1: Jangan marah-marah Pak di sini.
0: Ada nggak zona kedua? Jadi itu petik-petik ke saya, ke lele ke Makassar Pak. Pokoknya kalau baik itu cara pemberiannya tidak ada itu masyarakat apa di situ. Jadi tidak ada pemberian itu apa namanya mengeluh. Sama juga tadi Mbak Jita. Katanya naik gaji. Tapi naik juga apa-apa sama juga.
1: Yeah.
0: Coba kalau naik gaji baru tidak ada apa-apa naik. Ah, itu warga juta pemerintah. Sama juga ini ke lain-lain. Mahal si solar. Bagaimana juga tidak kasih naik juga. Jadi itu perlu begitu juga supaya aman negara atau.
1: Okay. Anak kena Pak Umar mati akal kalau kena pun Pak Umar bicara.
0: Seperti dimbaji kerja naik gaji dimbaji baru mahal juga apa apa dah bilang jangan dimbaji sama. Dimbaji sama.
1: Lengah Pak.
0: Coba minta gajinya dimbaji, tidak ada apa-apa naik. Saya dibilang, gembira dimbaji.
1: Anjir, tidak sama
0: umat kes ya. Tidak tentu gaji, berapa dikasih ke sama pasiennya, alhamdulillah. Itu satu kesyukuran bagi saya ini.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, oke dimbaji.
1: Iya, terima kasih banyak. Iya.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, saya cukupkan kebersamaan di program Bari Basa untuk live Facebook-nya ya. Tapi terestrialnya kami masih terus mengudara ya, sahabat budaya, Bari Basa sampai jam 9. Sebentar saya akan terima telepon Anda, sahabat budaya, apa saja yang akan Anda keluhkan saat ini. Keluhkan apa nih? Keluhkan dua yang ngasih tau para lu dua. Ya, sebentar saya terima telepon Anda kembali. Kami hadirkan dulu informasi kabar. Nah, untuk di Facebook kami cukupkan. Jadi Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga 92,5 FM. Baik, saya Yuni pamit di Facebook ya. Oke, baik, kami akan hadirkan informasi kabar. Nah, perempat.

Sahabat budaya, wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas hingga acara luar ruangan. Karena suasananya nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa ini menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.

0: Makassar.
1: Rompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.

0: teman bro dua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Pagi, 4 Makassar.

Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Silahkan yang Anda ingin bergabung di 0811 400 9250. Iya, apa kabar? Ada juga tadi menelpon ini Pak Arjuna di Baruga ya. Selamat Ki monitor di Prompat ya. Kemudian siapa lagi yang monitor pagi ini? Salam Bari Basa Sri Sinta di MU. Biasanya Nur juga monitor ya. Halo Nur yang ada di Maros. Kemudian saya sapa kemana lagi deh, ke pendengar semua yang ada di ya dimanapun Anda berada ya. Oke.

0: Wow, jadi tidak sulit mungkin nanti untuk ketika kegiatan dan aktivitas Anda di Kota Makassar. Nah, pendengar, kami informasikan juga bahwa di Kota Makassar ini memiliki banyak pulau ya, di gugusan Kepulauan Supermonde. Nah, seperti ada Pulau Samalona, Kodingareng Keke, dan lain-lain yang populer untuk wisata pantai, snorkeling, dan diving juga ya. Nah, kemudian sahabat budaya, nah, kalau Pulau Samalona ini destinasi populernya dengan pasir putih dan fasilitas diving snorkeling yang lengkap. Kemudian ada Pulau Kodingareng Keke, air lautnya dan juga sangat jernih dan juga suasana yang lebih tenang. Nah, ada juga Pulau Lailai, Pulau Kayangan. Ini Pulau Lailai juga pulau terdekat dengan Kota Makassar yang mudah dijangkau. Ini banyak penduduknya juga ya, Pulau Lailai. Biasanya banyak pendengarnya juga Pro 4 ya, RRI di Pulau Lailai ya. Semuanya siapa lagi yang biasa menelpon ini di Pulau Lailai? Ada biasa itu yang telepon ya, pendengar dari Pulau Lailai. Oke, mudah-mudahan biasa bisa mendengarkan ya RRI Pro 4 di sana. Ya, kemudian ada di Pulau Barang Lompo juga dan Barancak di Pulau Barang Lompo sama Barancak di juga ya. Oke, saya terima telepon tak dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Ya. Yeah. Salam.
0: Yeah. Halo. Bagaimana kabarnya?
1: Iya. Yeah. Selesai dawa-dawa.
0: Itu bilang pasti lagi.
1: Tadi bergeretan tapi malah kamu tuh nanti.
0: Iya, malah bahaya.
1: Sibuk-sibuk libur ki mulai subuh-subuh habis lagu-lagu.
0: Oke. Okay.
1: Lagu yang sekarang Mbak Ribas komentar-komentar.
0: Iya tuh.
1: Ada anu di PT
0: PT laut ya, mungkin perahu gitu tapi masih lebih apakah modern ki.
1: PT dan bagi waktu tahun 85-86 lah. Sering-sering ke Pulau Kayangan temani Kak Mawar Yuti. Takut kita naik itu perahunya, Dede.
0: Iya, karena kecil kita.
1: Sekarang tuh lama minta ke sana, enggak nyebrang-nyebrang ke sana bertahun-tahun. Kalau ada bukti di PT-PT begitu ya, kemungkinan bisa tuh mungkin jalan-jalan. Nyebrang-nyebrang laut ke pulau. Refreshing tuh.
0: Refreshing.
1: Mudah-mudahan tawas.
0: Iya.
1: Yang semua dari tadi kita juga berharap begitu, jangan sampai kasihan orang yang bisa hidup dari yang tradisional. Bukan media kok dong
0: itu mi jadi harus tuh dipikirkan apa yang tadi Opa Is dipikirkan itu apa
1: biasa yang jadi baku anu salam pemerintah dengan warga yang sudah lama dapat rezeki dari dulu ada yang model baru. Bagusnya kalau mereka difungsikan yang begitu, kalaupun dia tidak tahu pakai di lian dulu dirontoh dilatih dulu atau mana supaya dia bisa pakai itu armada yang baru titik yang baru sama beda tuh dia pakai sendiri. Jadi tetap kodong bisa dapat rezeki. Ini demaji warga banyak dimatikan akunya mati. Dengan
0: kita yang bersih-bersih. Kenapa putus-putus sekali suara ta Bu Daniar, bergeser ki kapang?
1: Ada mak.
0: Iya.
1: Saya bergeser. Kamar kata dia mudik.
0: Lagi mai sedeng.
1: Posyandu tanggal 12 Dembaji.
0: Jadi krunya kita posyandu, iya.
1: Di kader.
0: Jadi ibu kader saya itu. Wah, ini kader. Iya.
1: Maksudnya, kalau
2: ada program-program baru. Mm-hmm. Janganlah yang masyarakat yang sudah dapat rezeki kodong dimatikan.
0: Iya, jadi
2: saya sedikit beralih nih

0: seperti yang sebenarnya bagus deh Mbak, yang di gusur-gusur itu tuh bagus, bersih jalanan, cuman banyak kodong-orang enggak dapat doa ya Mbak.
1: Ya itu Mi, karena masalahnya juga bukan lahan atau jadi.
0: Iya itu nih, jadi
1: masih dipikirkan.
0: Sebenarnya sih mestinya disiapkan dulu gitu ya tempat deh Mbak, baru dia dipindahkan atau. Tapi bagus tuh enggak banjir betul ini deh Mbak.
1: Iya, karena dibersihkan mentong itu gotnya tahu aja deh. Iya.
0: Ya begitulah. Setiap kebijakan itu pasti ada begitunya deh Mbak.
1: Tapi
0: Ji,
1: ada Tommy tahu itu menghasilkan banyak itu dari hasil jualannya di situ tuh. Betul, ada Mi bisa beli rumah, beli apa. Jadi ya, yang sudah puluhan tahun iya ya, jualan di situ. Jadi ya mungkin
0: cocok Tommy mungkin deh Mbak Ji.
1: Tapi neto nganjo kodong sampai meng nah kontrak satu belum bisa sampai satu tahun digusur. Weh dende luar biasa ya, sudahlah
0: kehidupan
1: iya.
0: Ya mudah-mudahan nanti pulau kalau sudah banyak Mi PT-PT nya, tapi Pak Jono bilang nanti kasih satu Ji. Jadi kalau banyak
1: iya,
0: kita bisa orangnya jalan-jalan ke sana, di sana ke sini nyanyi-nyanyi.
1: Oh ya, apa anu tanya nanti hari Kamis? Apa tema itu? Saya lupa. Itu soal anu di perutu seberat ini.
0: Nanti kita mami atur ke bahasanya kayak bagaimana lah.
1: Oke oke oke.
0: Intinya ke sana.
1: Oh, intinya ke sana di. Iya. Baik. Eh, katanya ke foto tanya berdua saja.
0: Oh, berdua mah. Banyak foto aku berdua. Udah.
1: Kirim ke Mak. Yang ada ya make bajuan, tahu tidak ada baju FKP-nya anu di.
0: Iya, enggak pernah kah sempat foto berdua waktu pakai baju FKP?
1: Oh, tapi
0: baju
1: ada
0: daster.
1: Ini kamar rentong.
0: Sudah sembahyang.
1: Porena tuh baru selalu tuh harmonis alhamdulillah.
0: Itu deh Pak Jono, Ibu Niar tuh kalau menelpon ketawanya dia. Baru tahu Pak Macan kui deh Mbak Ji, Pak Jono.
1: Seng. Artinya tuh urusan nato gitu.
0: Bagus kita berarti nak perhatikan gitu. Berarti iya, dia menyimak.
1: Menyimak semua itu.
0: Iya. Oke, Pak ya deh Mbak Ji.
1: Oke, terima kasih.
0: Mbak dan kawan-kawan bisa kirame-rame ke pulau di
1: iya, NPTP. Iya. Oke, terima kasih Bu Daniar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Dahniar ya. Jadi ada beberapa pulau yang ada di Kota Makassar, Samalona, Kodingarengkeke, Lailai, Kayangan, Baralompo, dan Barancadi. Kemudian ada Pulau Lancukan dan juga Langkai ya. Oke pendengar, saya hadirkan dulu kelong di ruang dengar Anda ya, untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Nusantara Pagi Pro 4.

Baik, sahabat budaya, terima kasih banyak semua yang sudah bergabung di acara Barik Basa Kabar Pagi Berolahan Santai. Terima kasih banyak yang sudah kirim pesan WhatsApp-nya juga dan terus mendengarkan kami melalui 92,5 FM ya. Baik, sahabat budaya, saya tuntaskan kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya Yuni, pamit undur diri dari ruang dengar tak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kegiatan tim penggerak PKK dengan memberikan edukasi terhadap siswa SMA Negeri 9 Kabupaten Goa, di mana ia mengajari para siswa memberikan pewarna alami dari kulit manggis dan juga buah kelapa. Hal ini dilakukan pada momentum Hari Posyandu yang jatuh pada hari kemarin. Seni mewarnai kain tersebut sebagai edukasi salah satu program yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga program untuk mengembangkan kreativitas siswa pelajar SMA. Haja Nurhaida, perwakilan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, sangat senang melihat antusias siswa dalam mengikuti pembuatan ekoprint dengan berkreasi. Pemanfaatan limbah organik ini dengan menggunakan teknik ekoprint merupakan teknik pewarnaan alami dengan cara menempel tanaman atau daun bunga ke permukaan kain yang diinginkan.
1: Ini pewarna, atau ini kan dibuat di pewarna jenis ini, buat proses kimia ini, buta. Ini dibuat ini di apa namanya? Seperti apa kan ini? Mangrove. Ya itu yang direndam, dibersihkan, baru direndam berapa hari gitu toh, sampainya akan keluar anunya, keluar warnanya. Pas keluar warnanya itu disimpan saja palingan minimal 1 minggu di sini. Tidak satu kali, kalau pertama terus dibuat begini, disiram, dibilas ya atau dicuci, itu keluar warna. Jadi sebentar aslinya tidak begini, agak
2: muda ya.
1: Iya, itu sama sudah cuci dan bikin dan luntur-luntur kan bisa tidak keluar lagi.
0: Nurhaida berharap melalui pelatihan ini dapat diikuti dengan serius sehingga nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan para siswa dengan kreativitas berbeda. Dengan mewarnai menggunakan pewarna alami yang tahan dan juga tidak mudah luntur.
1: Manggis, bukan
2: kulitnya. Kulit manggis.
1: Sama juga rambutan dari jangkung buang.
2: Oh, jangkung buang ini pewarna, jadi pewarna alami.
1: Iya.
0: Sementara itu, saat RRI menemui para siswa, siswi yang sudah menggunakan teknologi ekoprint ini, Vina, ia merasa senang dengan pelatihan yang diberikan oleh TP PKK dengan metode mewarnai menggunakan bahan alami.
3: Jadi cara buatnya itu, tadi yang pertama, itu kain, siapkan kain putih. Bisa juga, kayak misal kalau kita punya baju putih tapi udah kekuningan bisa dipakai. Nah itu dicelupin ke, ada kayak cairan, bordan kalau nggak salah, itu dicelup di situ. Biar itu sebagai berkat lah, supaya saat dicelup di pewarna alaminya dia tidak terlepas lagi.
0: Vina merasa pelatihan ini cukup mudah bagi para pelajar sepertinya. Ia juga menyebutkan ini merupakan pengetahuan dan keterampilan yang baru karena metode bermain simulasi dengan cara mewarnai kain ini sangat mudah dan juga mampu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, Pantai Lovina adalah kawasan pantai berpasir hitam yang terletak di Desa Kalibubu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, sekitar 9 hingga 10 km barat Kota Singaraja. Sekitar 80 km atau 2 sampai 3 jam dari Denpasar, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam paling populer di Bali untuk berkat ombaknya yang tenang dan aman untuk berenang serta atraksi. Utama melihat lumba-lumba air dolphin di pagi hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menyewa perahu nelayan tradisional. Kapal motor untuk 4 orang biaya sekitar Rp125.000 per orang, di mana pertemuan arus dingin dan hangat menarik ratusan lumba-lumba melonjor. Selain itu, petani ini menawarkan aktivitas snorkeling diving untuk melihat terumbu karang dan ikan warna-warni. Sunrise sunset memukau, patung lumba-lumba ikonik boardwalk dengan cafe seafood, toko seni serta spot relaksasi yang lebih tenang dibanding pantai selatan Bali seperti Kuta dengan fasilitas penginapan, parkir luas dan alam masih relatif alami.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
1: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
2: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
3: Andai saja waktu itu.
4: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.
5: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
6: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
7: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Metepeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
4: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Kemarin cuma periksa tekanan darah aja harus ke rumah sakit kota. Yang paling dekat 2 jam, mana hujan deras lagi.
4: Kabarnya pemerintah lagi bangun rumah sakit berkualitas di desa kita.
5: Tapi itu kan belum selesai. Kita masih harus cek tekanan darah di rumah sakit yang paling dekat 2 jam dari sini.
4: Iya sih, tapi rumah sakit baru ini akan memberikan layanan berkualitas. Dokternya siap dan obatnya pun tersedia. Ya, setidaknya ada harapan untuk warga desa.
6: Rumah sakit berkualitas, harapan untuk semua.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kembali lagi bersama Kavi di program pariwisata. Jadi sahabat budaya, Kavi akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena tepat pukul 11 nanti Kavi akan menghadirkan dialog teras UMKM bersama dengan generasi milenial, ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena Kavi juga sebentar akan menyajikan berbagai informasi terkait pariwisata. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, hari ini Kahfi akan sajikan ki informasi mengenai pariwisata ya. Nah, informasi pertama ini dari pusat pemberitaan, dikutip dari rri.co.id. Menelusuri jejak manusia purba dan evolusi alam di Kars Nusantara. Nah, dikutip dari rri.co.id, kawasan Kars Indonesia menyimpan kekayaan sejarah peradaban manusia serta keajaiban evolusi geologi yang sangat-sangat-sangat menakjubkan. Sahabat budaya, fenomena alam unik ini menjadi warisan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan identitas budaya bangsa. Salah satunya adalah Museum Kars Indonesia di Wonogiri mengoleksi berbagai artefak manusia purba yang ditemukan di berbagai wilayah Nusantara. Kemudian pemandu Museum Kars Wonogiri mengatakan ada beberapa penemuan sampel manusia prasejarah yang ada di dalam gua. Ia juga menyebutkan adanya sampel temuan manusia Homo floresiensis hingga manusia purba Pacitan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Kars pernah menjadi rumah bagi manusia masa lalu untuk bertahan hidup. Nah, sejarah geologi kawasan ini juga mencatat perubahan ekstrim pada aliran sungai Bengawan Solo purba dahulu. Daratan yang terangkat membuat aliran sungai tersebut berbelok arah dari selatan menuju ke utara Pulau Jawa. Nah, selain di Wonogiri, kekayaan sejarah masa lampau juga ditemukan pada situs Istana Kars di Kabupaten Maros. Ketua Pokdarwis setempat, Asmar, menjelaskan bahwa terdapat 13 titik gua yang menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi. Wow, sahabat budaya, tentunya ini ya sangat-sangat-sangat bernilai untuk dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, ia mengatakan bahwa ada gambar lukisan Kars yang menjulang hingga gua labirin. Kemudian wisatawan mancanegara juga dikabarkan sering datang untuk melihat langsung bukti sejarah yang ada di dalam gua. Ia berkata bahwa mereka itu sangat antusias mempelajari kehidupan manusia masa lalu melalui simbol serta peninggalan arkeologi yang tersedia. Bentang alam Kars memang menyimpan rahasia sahabat budaya, kehidupan masa lalu yang sangat luas bagi para pengunjung. Dan juga di sini pengunjung dapat melihat proses daratan ini terbentuk dari dasar laut jutaan tahun lalu. Melalui penjelajahan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mencintai sejarah dan menjaga kelestarian warisan geologi Indonesia. Keajaiban alam ini harus tetap dijaga agar cerita peradaban manusia tidak hilang dimakan oleh zaman. Kemudian informasi berikutnya sahabat budaya, ada masih dari berita nasional. Dikutip dari rri.co.id, aktivitas tambang bayangi pesona wisata Kars Indonesia. Kawasan wisata Kars Indonesia kini menghadapi ancaman serius dari aktivitas penambangan batuan yang masif. Padahal bentang alam unik ini sebenarnya menyimpan kekayaan geologi serta nilai edukasi yang sangat tinggi. Ketua Pokdarwis Istana Kars Bonto Lempangan, Asmar, mengungkapkan bahwa tantangan besar dalam mengelola wisata berbasis alam. Ia menyebut banyak lahan di Desa Bonto Lempangan, Maros, Sulawesi Selatan yang sudah habis ditambang. Menurutnya, aktivitas penambangan tersebut menyasar batuan unik yang seharusnya menjadi aset wisata yang berharga. Ternyata sudah banyak lahan di Desa Bonto Lempangan yang sudah dijadikan tambang ya sahabat budaya. Kemudian ia berharap pemerintah setempat memberikan izin legislasi penambangan untuk memenuhi kebutuhan material bangunan bagi masyarakat. Namun kebijakan ini justru mengancam keberlangsungan ekosistem unik di wilayah Maros. Dan hingga saat ini kegiatan pengambilan batuan tersebut dikabarkan masih terus berlangsung di sana. Ia mengatakan bahwa terpaksa berjuang keras demi mempertahankan area Istana Kars dari risiko kerusakan total meski kawasan di sebelahnya sudah terlanjur ditambang. Ia memastikan bahwa Istana Kars tidak akan terkena dampaknya. Pada kesempatan yang sama juga, Admin Museum Kars Indonesia Wonogiri, Prasetyaningsih, menekankan pentingnya edukasi kars bagi masyarakat luas maksud saya. Ia berpendapat bahwa pengetahuan mendalam dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap pelestarian alam hayati. Perlindungan kawasan kars memerlukan komitmen kuat antara pihak pemerintah, pengelola, dan juga masyarakat. Sinergi ini penting agar warisan geologi Indonesia tidak hilang akibat tindakan tak terkendali. Jadi sahabat budaya, mungkin dua informasi itu dulu yang Kavi sampaikan kepada Anda semua. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, karena Kavi akan kembali lagi memberikan Anda semua informasi mengenai pariwisata di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu promo launch berikut ini.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Semua bencana tidak akan terjadi tanpa sebab. Jaga lingkungan kita agar lingkungan menjaga kita.
1: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
2: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
3: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
4: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
5: Andai saja waktu itu.
6: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.
7: Iya, masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM. Sahabat budaya, kami kembali menyajikan informasi dari rri.co.id. Jaga akar budaya, Komisi 7 tekankan penting peningkatan kapasitas desa wisata. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas desa wisata dalam menyelenggarakan event nasional. Peningkatan kapasitas desa wisata itu harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata dan menjaga akar budaya lokal. Ia berpendapat bahwa desa wisata adalah rumah bagi cerita-cerita sederhana yang penuh makna. Mulai dari kuliner, mulai dari kuliner tradisional hingga warisan leluhur yang dijaga oleh para pengrajin. Tidak hanya itu, ia mengharapkan event yang lahir dari desa bisa menjadi sebuah ruang bagi generasi muda, yakni ruang generasi untuk bangga terhadap tanah kelahirannya. Kemudian ia menuturkan bahwa desa wisata juga memiliki peluang besar menjadi kekuatan baru bagi pariwisata nasional, mengingat preferensi wisatawan saat ini telah bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan juga menyentuh hati. Ia pun menitik beratkan bahwa setiap kegiatan dijadikan sebagai ruang pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM harus tumbuh dan menjadi ruang bagi budaya lokal agar tetap hidup. Jadi sahabat budaya, itulah informasi terakhir yang bisa Kafe sampaikan kepada Anda semua, karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, Kafe akan menghadirkan dialog teras UMKM bersama narasumber saya bernama Andi Agus Nisar yang juga merupakan seorang Gen Z dan juga owner dari Urban Soul Lab. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di program 4 dari Makassar, karena sesaat lagi Kafe akan menghadirkan program teras UMKM. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong berikut ini.

0: Masih di Kabar Anak Perompat dari Makassar, 92,5 FM, Suara Budaya Nusantara, Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, berbicara mengenai wisata, wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan juga refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas, hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan. Demikian Kabar Anak Perompat dari Makassar. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menghadirkan program Teras UMKM bersama dengan narasumber kita, owner dari Urban Soul Lab, yaitu Andi Agus Nisar. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu promo berikut.
1: Demikian Kabar Anak Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM dalam program Teras UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa kembali di program 4 RRI Makassar dalam program siaran Teras UMKM. Di siang hari ini sudah hadir seorang owner Urban Soul Lab, Andi Agus Nizar, akan menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema kilau cuan dari sepatu, inovasi laundry shoes di tangan kreatif anak muda. Baik sahabat budaya, kita menyapa dulu Andi Agus Nizar. Halo, assalamualaikum Pak Andi Agus Nizar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Andi Agus Nizar, ini saya mau tahu sedikit, ini sebagai representasi dari Gen Z, apa sih yang bikin Anda berani mengambil resiko buka UMKM laundry sepatu ketimbang mencari kerja kantoran konvensional?
2: Karena saya lihat sekarang anak muda itu punya lebih banyak peluang buat bangun sesuatu atau bisnis sendiri daripada nunggu kerja kantoran yang belum tentu sesuai passionnya masing-masing. Apalagi untuk saya yang tidak terlalu suka pekerjaan yang terlalu terikat begitu.
1: Oh, seperti itu. Ya. Jadi laundry sepatu ini, Anda merasa bahwa laundry sepatu ini sesuai dengan passion Anda?
2: Iya, karena saya pilih bangun usaha yang memang dekat sama hobi dan lifestyle saya. Apalagi anak muda.
1: Iya. Nah, Pak Andi, ini kan banyak yang bilang nih, Gen Z itu generasi instan, tapi bisnis jasa ini sebenarnya butuh ketelatenan luar biasa. Nah, bagaimana Anda mematahkan stigma itu lewat bisnis yang Anda jalankan sekarang?
2: Kalau bisnis laundry sepatu itu mengajarkan saya soal konsistensi dan detail. Jadi stigma Gen Z maunya instan itu menurut saya enggak sepenuhnya benar juga.
1: Kenapa tuh?
2: Karena nyatanya banyak juga anak muda yang mau belajar proses, mau bangun usahanya sendiri dari bawah, dari nol.
1: Jadi kita mulai ini dari nol memang. Kalau boleh tahu sih, dari tahun berapa mulainya ini? Cuci sepatu ini.
2: Kalau awal mulainya itu 2021. Itu mulai karena keresahanku juga sih, karena kan waktu zaman kuliah itu sehingga kayak koleksi sepatu.
1: Betul.
2: Makin hari sepatu bertambah, saya pikir kalau aku bawa ke laundry sepatu sendiri habis kak. Kenapa enggak saya buat saja sendiri?
1: Jadi buat mie sendiri.
2: Iya, begitu.
1: Kalau boleh tahu, itu bahan bakunya kita buat sendiri atau masih beli
2: ini? Kalau kayak bahan untuk treatmentnya itu kayak sabun, cet dan lain-lainnya itu saya beli.
1: Kalau boleh tahu ini apa sebenarnya seberapa penting sebenarnya branding bagi UMKM kecil untuk bisa bersaing di pasar sekarang ini?
2: Kalau branding itu sekarang bukan cuma untuk lihat hasil. Kalau cuci sepatu itu kan bukan cuma untuk lihat hasilnya saja. Pasti kita butuh brandingan. Bagaimana Jakarta bisa dikenal. Kayak begitu. Tapi juga lihat identitas brandnya juga. Cara komunikasi, visualnya di sosial media, terutama di Instagram, TikTok, sampai experience-nya ke pelayanannya.
1: Jadi bagi Anda sendiri sebagai owner menggunakan platform media sosial apa saja nih untuk promosi?
2: Instagram, dan untuk sekarang ini mau mulai juga merambah ke TikTok.
1: Oh, sudah mulai merambah ke TikTok ya. Yeah. Tapi ada tidak upaya promosi mungkin ke Car Free Day, mungkin untuk buat promosi-promosi cuci sepatu gratis begitu?
2: Kalau yang promosi begitu sempat saya jalani tahun 2022 atau 2023 kalau nggak salah di Unhas. CFD lah. Jadi kayak kita pasang tenan, spanduk, keterangannya jelas di situ yang mau cuci bisa kontak ke sini, dan beberapa produk saya jual di situ kayak sabun cuci, parfum segala macam.
1: Ya. Kemudian kita lanjut lagi nih. Ini kan kita berbicara tentang ekonomi kreatif nih. Di ekonomi kreatif kita bicara soal kapital intelektual. Seberapa banyak riset yang Anda lakukan soal bahan kimia pembersih dan teknik treatment sepatu agar tidak merusak material? Pastinya itu kan banyak di luar sana kan mungkin masyarakat yang masih menggunakan deterjen untuk cuci sepatu. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana Anda melakukan riset untuk mendapatkan bahan pembersih yang tidak merusak bahan dari sepatu itu sendiri?
2: Kalau itu saya cukup riset sih, mulai dari jenisnya sampai karakter materialnya itu sepatu. Karena beda bahan, beda treatmentnya juga. Jadi memang harus dipelajari supaya hasil bersih dan tetap aman buat customer. Biasanya itu saya dulu, awal-awal merintis itu ada beberapa sepatu jadi tumbal. Jadi kayak untuk dipelajari lah bahannya. Kayak untuk bahan kanvas, oh cucunya pakai alat ini, bahan ini. Kalau bahan kulit, untuk ini. Dan di situ juga bisa dapat ke ilmu baru lagi ternyata. Kalau sepatu itu ada bahan kulit asli sama kulit palsu. Di situ juga bisa dibedakan cara treatmentnya itu bagaimana antara kulit asli sama palsu. Begitu pula dengan bahan suede.
1: Jadi beda bahan, beda cara ya, beda cara penanganan, atau mungkin juga bahkan beda sabun juga ya.
2: Kalau sabunnya tetap sama, cuma treatmentnya yang
1: biasa. Treatmentnya biasanya mungkin juga penggunaan mungkin sikatnya.
2: Iya, penggunaan sikat juga.
1: Jadi mulai dari apa, alas, terus bagian sampingnya itu apa, sol ya?
2: Midsol,
1: terus uppernya itu, beda-beda semua kuasnya.
2: Iya, beda-beda.
1: Kalau boleh tahu ini kita pakai sabun lokal atau kita masih ambil dari luar atau mungkin buat sendiri?
2: Kalau sabun ada lokal, sempat juga pakai brand luar, cuma ya belum mampu lah kalau mau beli itu terus karena lumayan mahal juga harganya, jadi lebih pilih lokal dulu.
1: Iya. Kemudian ini Pak Andi. Ada tidak layanan recoloring atau mungkin custom painting, dan sejauh mana kreativitas seni visual berperan dalam meningkatkan harga jasa laundry sepatu yang Anda jalankan ini?
2: Untuk layanan recoloring atau repaint itu ada. Ada kita terima repaint itu untuk bahan kanvas, sepatu kanvas, suede sama kulit. Ini kulitnya, kalau bahan kulit palsu itu nggak bisa di-repaint. Untuk kulit asli saja. Selain itu kita juga bisa repaint topi.
1: Oh, ternyata juga terima topi ya?
2: Iya, topi.
1: Oh, tidak
2: bahan
1: hanya
2: kanvas.
1: Oh, topi bahan kanvas. Mungkin seperti yang Anda gunakan sekarang ini?
2: Iya, kayak begini bisa ini.
1: Bisa.
2: Jadi selain cuci sepatu, kita juga bisa repaint topi, cuci tas. Gitu.
1: Iya. Nah, tentunya kan berbeda-beda juga sabunnya. Cuci topi mungkin sabunnya beda atau mungkin sama saja?
2: Sama saja. Yang membedakan itu cara sikatnya atau perawatannya lagi. Kan kita lihat dari bahannya saja tuh.
1: Kalau bahannya kulit, kita pakai sikat halus. Yang halus. Ya, kayak gitu. Tentunya kan ada juga itu yang biasa kulit palsu ya. Kulit palsu kan biasanya itu tidak boleh terlalu kena air. Nah, caranya itu seperti apa untuk treatmentnya?
2: Kalau kita di sini tuh pakai sistem cuci kering, jadi tidak sepenuhnya basah, makanya aman lah untuk sepatu. kan bahayanya juga kalau misal cuci basah, apalagi di sepatu bahan kanvas warna putih, kalau misal kita cuci basah biasanya menguning. Itu penyebab menguningnya itu kalau bukan sabun yang mengendap airnya. Iya, karena tidak kering maksimal, makanya kita cuci kering saja.
1: Tidak terlalu dibahasahi ya. Mungkin cara kok saya pribadi nih biasa kan cuci rendam air terus taruh deterjen baru sikat-sikat. Itu sebenarnya cara mencuci sepatu yang salah ya.
2: Iya, bisa dibilang gitu.
1: Kalau boleh tahu apa yang akibat yang timbul dari cara mencuci sepatu seperti itu?
2: Ya biasanya kalau misal keseringan direndam sepatu kan dulu kita jujur ini saya juga waktu SMA salah aja cuciku, cuci juga pakai sabun gitu, tapi lama-lama itu pasti ada yang kayak lemnya terbuka lah atau cepat pudar segala macam, apalagi kalau kita pakai deterjen kayak deterjen bubuk begitu. Itu kan itu panas sekali itu.
1: Merusak bahan juga itu. Oh, itu juga merusak bahan ternyata. Iya. Kemudian bagaimana Anda melihat pergeseran dari sekedar cuci sepatu menjadi sebuah industri perawatan gaya hidup? Nah, apakah ini bisa disebut nilai tambah dalam ekonomi kreatif?
2: Sekarang laundry sepatu itu bukan cuma soal bersih kotornya, tapi sudah masuk ke lifestyle care nih jatuhnya. Orang makin sadar pentingnya merawat barang fashion mereka, itu jadi nilai tambah di industri ekonomi kreatif untuk saat ini.
1: Nah, sejauh ini bagaimana antusiasme pelanggan tak cuci sepatu? Biasanya dalam sehari bisa cuci sepatu berapa?
2: Ya biasanya itu 2-3 kalau udah hari biasa. Itu yang bikin meledak itu kalau misalnya kayak ada event besar atau kayak event-event lari lah begitu. Event-event lari biasanya itu ada beberapa teman atau kerabat yang ngajak juga teman-teman komunitasnya untuk cuci dulu sepatu larinya sebelum ikut event begitu.
1: Jadi artinya lebih banyak ke pelari ya pelanggannya ya, atau mungkin ada juga yang dari kantoran mungkin?
2: Iya ada, cuma untuk beberapa bulan belakangan ini kebanyakan pelari karena mungkin lagi hype-hypenya juga lari sekarang.
1: Iya, betul-betul lari di CPI,
2: di
1: Veterani, Unhas. Sambil foto-foto toh. Terus kita berbicara lagi nih, seberapa besar dampak UMKM yang Anda jalankan ini sebagai, maksud saya, bagi ekosistem ekonomi kreatif lokal, misalnya dalam hal kolaborasi atau lapangan pekerjaan, ada tidak yang kita kasih kerja?
2: Kalau yang saya kasih kerja untuk sekarang berdua aja sih sama teman, jadi jatuhnya kayak mitra aja lah,
1: belum kasih kerja begitu.
2: Iya, tapi ya kita doakan lah mungkin beberapa tahun ke depan sudah bisa kasih kerja orang juga toh.
1: Jadi kalau boleh tahu ini harga untuk, tentunya kan ada beberapa bisa dikatakan pelayanan lah mungkin cuci sepatu, berapa banyak pelayanan yang Anda sediakan di Urban Soul Lab ini?
2: Jadi kita itu ada selain cuci, kita juga terima jasa repaint sama special treatment ini untuk sepatu berbahan putih. Kan biasanya sepatu bahan putih itu ada penyakitnya kayak menguning lah,
1: Itu bagian sole. Un-yellowing lah istilahnya.
2: Kalau un-yellowing itu treatment untuk sole putih yang menguning. Itu sole putihnya menguning terus mau diputihkan kembali, itu nama treatmentnya un-yellowing. Kalau untuk bagian upper atau atasnya itu yang putih terus menguning, itu nama treatmentnya whitening.
1: Nama treatmentnya whitening. Ya. Nah, yang paling susah untuk dikerjain yang mana ini?
2: Kalau yang paling susah dikerjakan itu biasanya un-yellowing sama whitening.
1: Kenapa itu? Kenapa bisa paling susah?
2: Sebenarnya kalau kayak begitu susah-susah gampang sih. Cuma ada biasa kayak customer itu kayak sebulanan dua bulanan sudah menguning sepatunya bahkan bawa. Dengan keluhan, kak, udah bisa dikasih putih nih kak, kasih kembali putih. Jadi kita udah bisa juga janji, jadi paling kita bilang ya kita usahakan, kita maksimalkan kak. Paling saya tanya dulu, ini menguningnya sudah berapa lama. Kalau misal kayak baru beberapa hari mungkin masih bisa diselamatkan, tapi kalau kayak sebulan dua bulanan mie itu agak susah mie, karena biasanya kayak nodanya itu melengket mie di bagian dalam.
1: Sudah meresap begitu nodanya.
2: Iya, sudah meresap.
1: Jadi apa ya, ternyata ada juga jangka waktu untuk melakukan treatment whitening ya.
2: Iya, untuk treatment whitening sama Nilo itu begitu.
1: Nah, sejauh ini apa kendala terbesar yang Anda alami selama buka bisnis ini?
2: Ya, paling kendalanya itu sih kalau terima sepatu yang kuning parah, itu sih paling masalahnya. Kalau kayak repaint kan paling kita cuci dulu, keringkan, habis itu kita repaint, terus semuanya customer warnanya kayak bagaimana. Kalau kayak cuci juga kan cuma noda aja yang mau kita kasih hilang, kotoran. Memang kendalanya itu di whitening sama annealing.
1: Nah, kemudian ini selama bisnis ini berdiri, pernah tidak dapat mungkin komplainan dari customer atau apa, kritik sejauh ini?
2: Kalau kayak komplainan, biasanya bukan komplainan sih jatuhnya. Mungkin kayak entah itu customer-nya yang terlalu berekspektasi atau kayak bagaimana. Kayak pernah lah beberapa, sudah lama sih kayaknya ini masal. Itu hari dia lihat di iklan, ada video before after saya update. Before-nya itu yang kuning sekali sepatunya, terus putih. Tapi di sini case-nya ini sepatu dua hari setelah kena noda langsung dia bawa, jadi kayak bisa ki segera untuk kerjakan gitu. Nah, ini orang kayaknya ada misi kita dua bulan dan katanya dia simpan itu sepatunya. Dia bawa dengan harapan bisa kembali seperti yang dulu saya upload di kontenku. Pas saya upload sudah saya jelaskan bilang ada kemungkinan ini kurang maksimal karena sudah lama nodanya. Awalnya dia iyakan Ji. Pas saya kerja, selesai, saya kembalikan ke dia, di situ dia komplain, kenapa tidak sesuai. Makanya kita jelaskan lah kembali. Jadi pentingnya kita edukasi juga customer di awal.
1: Jadi
2: sama-sama mengerti lah.
1: Jadi selain menerima orderan, Anda juga memberikan edukasi lah tentang metode perawatan sepatu mungkin.
2: Iya, bisa dibilang gitu. Karena percuma juga kalau misal kayak kita kerjakan misalnya tanpa kita kasih edukasi. Sama juga kayak di barbershop begitu kan, capstarnya biasa yang edukasi kita dulu. Cukur yang cocok untuk model kepala kayak begini kak, kalau kayak begini enggak cocok, kayak begitulah kurang lebih.
1: Nah, kebanyakan yang Anda lihat ini customer-customer Anda ini masih banyak tidak yang belum teredukasi sebelum bawa ke tempat Anda ini?
2: Ya, kalau yang belum teredukasi masih banyak sih bisa dibilang, tapi kebanyakan kayak orang-orang tua begitu yang mungkin tidak sedalam itulah pengetahuannya soal sneakers untuk cara merawatnya, menjaganya kayak bagaimana. Beda kalau Gen Z atau yang kayak semua orang tahu semua, itu mungkin bisa jalan terima, mungkin pertimbangkan dulu.
1: Jadi seperti itu. Nah, untuk ini apa strategi pemasaran ya? Ini kan Gen Z identik dengan digital ya. Nah, bagaimana strategi Anda sendiri memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok maupun WA untuk ubah persepsi orang dari malas cuci jadi mau cuci di tempat tak?
2: Untuk sekarang ini saya mau coba TikTok dan Instagram Reels. Jadi kayak mungkin memperbanyak konten before after lah. Proses treatmentnya sama edukasi ringan soal perawatan sepatu. Jadi kontennya itu kayak lebih gampang bikin orang tertarik dan buat kepercayaan untuk coba di untuk buat kepercayaan, untuk coba datang ke jasaku begitu.
1: Seperti itu ya. Kemudian bagaimana Anda menjaga kualitas pelayanan di tengah gempuran kompetitor yang mungkin menawarkan harga yang jauh lebih murah? Karena kan bisa dikatakan bahwa laundry sepatu ini tidak hanya personal ya, bahkan laundry-laundry biasa juga menerima jasa laundry sepatu begitu. Bagaimana Anda untuk menjaga kualitasnya sendiri, bagaimana?
2: Kalau saya itu lebih fokus ke kualitas hasil dan pelayanannya. Karena kalau cuma perang harga itu pasti capek ya, Ki. Yeah. Jadi saya usahakan customer puas dengan hasil komunikasi sih, sampai pelayanan antar jemputnya. Saya kasih nih poinnya, karena kan biasa ada beberapa kompetitor itu yang tidak ada layanan antar jemput.
1: Ah, tidak mau antar jemput.
2: Ya, jadi saya kasih nilai plus lah.
1: Jadi strategi promosi Anda menggunakan ya antar jemput.
2: Iya, apalagi untuk sekarang banyak yang magah juga toh.
1: Ah, betul.
2: Ke workshop begitu, jadi.

0: Iya, itulah tadi satu kelong dari Zainab Alwi, Mudani Temagangka ya. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan owner Urban Soul Lab, Bapak Andi Agus Nisar. Jadi Pak Andi, saya mau bertanya sedikit ini lagi. Sebagai UMKM, kendala apa yang paling terasa? Apakah akses modal atau edukasi pasar ataukah mungkin manajemen waktu sebagai anak muda ini, Pak Andi Agus?
1: Kalau untuk saya, tantangan yang paling terasa itu manajemen waktunya sama konsistensinya.
0: Ah, itu ya, yang menjadi kendala terbesarnya sekarang.
1: Iya, karena sebagai anak muda itu kadang harus bisa bagi fokus. Antara kehidupan pribadi sama pengembangan skill.
0: Nah, yang apakah mungkin nongkrong juga menjadi salah satu kendala?
1: Ya, itu juga satu kendala itu.
0: Kemudian Anda pakai sistem delivery atau drop point, seberapa efektif sistem jemput bola ini dalam menarik minat pelanggan yang sibuk? Nah, setelah kita terapkan ini sistem deliverynya mungkin antar jemput ini, ya, apakah ini meningkatkan orderan masuk ke ini Urban Soul Lab?
1: Ya, meningkatkan, karena awalnya itu kan tidak ada sistem delivery entah jemput. Jadi customer yang mau itu bawa saja ke workshop. Setelah saya terapkan itu, mulailah banyak pelanggan lah jentunya.

0: misalkan orang-orang mager, apalagi yang kayak Jawa apa, tidak ada pikir nih, karena bukan media yang datang bawa
1: iya.
0: Paling dia sisa bayar biaya antar jemputnya saja. Kadang juga saya tidak kasih, kalau misalnya kayak dia ordernya lebih dari 3 atau 4 pasang, saya kasih artis gila.
1: Jadi sahabat budaya yang ingin cuci sepatunya, yang mau di treatment sepatunya, mau dirawat sepatunya, bisa ke Urban Soul Lab ini. Kalau 4 pasang lebih bisa gratis penjemputan ya. Antar jemput ini diambil dulu sepatu tak, baru setelah dicucikan ki, kering, bersih, bagus mi sepatu tak, nah dibawa ke ki lagi, gratis itu. Nah, untuk sekarang ini bagaimana Anda melihat market pasar tak sekarang? Apakah masih besar peluangnya ataukah mungkin?
0: Kalau itu kurasa masih besar sih, karena apalagi kan saya aktif di beberapa komunitas. Kadang saya promosikan lewat komunitas itu, kayak teman-teman juga yang aktif di komunitas lari, dia bantu promosikan juga di teman-temannya. Belum juga ke mahasiswa-mahasiswa apa semua, yang kan kebanyakan itu mahasiswa sekarang mager nih. Makanan serba instan dia pesan di GoFood. Pakaiannya kotor mungkin dia bawa ke laundry, sama bi juga kalau misal kayak sepatunya kotor paling dia bawa ke wash bi juga lah.
1: Kalau boleh tahu ini harga-harganya untuk treatmentnya ini berapaan ini, untuk mungkin untuk cuci keringnya atau mungkin apanya bisa disebutkan ini supaya sahabat budaya ini yang ada di rumah bisa tahu lah harga-harganya berapaan.
0: Untuk cuci itu kita mulai dari harga 40.000 sampai harga 60.000. Itu tergantung tingkat kotor sepatunya. Jadi ada kategori mild itu yang paling ringan, itu harganya 40. Ada kategori medium harganya 50. Ada kategori hard, harganya itu 60.000. Itu untuk cucinya saja.
1: Itu cuci saja. Kalau untuk treatment yang lainnya?
0: Kalau treatment yang lain itu kayak whitening sama yellowing itu harganya 60-80 ribu.
1: 60-80 ribu.
0: Ya, itu juga termasuk tingkat itu juga sesuai tingkat kotornya juga. Kayak misal kategori mild itu harganya 60 ribu. Itu sudah termasuk cuci 40 ribu, yellowingnya itu 20 ribu. Jadi 60.
1: Makanya itu terkadang orang kaget ketika dengar unyellowing-nya ini. Ya. Untuk yang kasih putih toh. Ya. Biasa kaget, kenapa nama hal sekali ini 60 ribu? Dia mungkin tidak dijelaskan sama ini tukang cuci sepatunya mungkin. Bahwasanya ini dicuci dulu sepatunya baru di unyellowing. Ya. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Dijelaskan dulu?
0: Iya, pasti kita jelaskan dulu. Pasti kita jelaskan kalau misal ada yang datang ke workshop atau bertanya lewat Instagram atau WA, kadang itu bertanya, kak ini nih, solusinya mau diapakan, kadang kita jelaskan dulu. Ini sepatunya kalau boleh tahu sebelumnya habis kena apa. Kalau misal kayak kena, misal sepatu putih, kena noda sambal, pasti kita jelaskan dulu. Bilang ini sepatu tak mesti di whitening kak, itu biayanya 60 ribu. 60 ribu itu sudah termasuk cucinya sama biaya whiteningnya.
1: Iya. Nah, mungkin ada kegagalan yang pernah Anda alami sampai-sampai mungkin membuat Anda stres?
0: Kalau kegagalan itu paling, ya itu lagi yang saya bilang tadi, di treatment whitening sama yellowing. Bukan sebenarnya kegagalan sih, seandainya kalau misal kayak ini sepatunya setelah kena noda yang lumayan susah, kena. Seandainya dia cepat bawa ke workshop, mungkin masih bisa kita
1: tangani.
0: Iya, tangani, kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau misal kayak sudah lama dia simpan terus bawa ke kita, biasanya kita jelaskan juga di awal, ini hasilnya kurang maksimal karena sudah lama juga kita simpan. Seandainya kita langsung bawa ke sini langsung ditangani, mungkin bisa diselamatkan.
1: Kemudian untuk ini kan tentunya ada yang namanya sepatu-sepatu branded nih.
0: Iya.
1: Nah, untuk sepatu branded ini apakah penanganannya itu berbeda juga dan harganya juga berbeda atau bagaimana ini?
0: Kalau untuk itu sama sih, paling itu yang kita bedakan itu untuk sepatu bahan kulit. Ada, kita punya perawatan khusus juga, jadi setelah kita cuci itu kita poles lagi, itu untuk sepatu kulit saja. Karena kan kalau sepatu bahan kanvas, suede atau apalah itu, misal habis kita cuci ya, kan tampilannya biasa saja, beda mm-hmm. dengan sepatu kulit yang kalau kita cuci habis itu kita poles mm-hmm. pasti kayak mengkilap. Itu yang membedakannya.
1: Oh, seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, kemudian apa visi Anda untuk bisnis Anda, dan apakah ingin jadi one stop solution untuk semua jenis perawatan barang fashion?
0: Kalau visinya saya itu mau brandku ini jadi one stop solution buat perawatan fashion item. Jadi mm-hmm. bukan cuma laundry sepatu, tapi juga repair, reparasi sampai treatment lainnya.
1: Ini terima jasa pengeleman juga,
0: Kak? Iya, kita terima jasa itu, pengeleman, repair lah.
1: Oh, repair.
0: Sama jahit. Cuman kita tidak cantumkan di price list karena belum semua kerusakan juga bisa kita tangani. Jadi kita cek dulu. Masih bisa jika kita tangani, kalau misal masih bisa, paling kita sesuaikan harganya. Kalau misal tidak, mungkin paling kita sarankan di ke tempat lain dulu, tempat reparasi yang lain begitu.
1: Nah, sejauh ini tantangannya seperti apa?
0: Tantangan apanya itu?
1: Tantangannya bisnis tak seperti apa sekarang ini tantangannya?
0: Kalau tantangannya sih ya paling itu sih kompetitor yang makin hari makin banyak, apalagi yang sampai banting harga, menjatuhkan harga begitu. Ya itu sih palingan.
1: Oh, ternyata sampai-sampai banting harga ya untuk dapat customer.
0: Iya, apalagi tempat-tempat laundry yang kayak kita bilang tadi, tempat laundry baju saja sudah terima jasa cuci sepatu. Tapi kan poin plusnya kita semua perawatan. Kalau mereka mungkin ya paling sekedar cucinya saja, tidak bisa repaint, tidak bisa repair apa segala macam, special treatment juga begitu.
1: Kemudian ada tidak pesan buat teman-teman Gen Z lainnya yang punya ide kreatif tapi takut dicibir atau takut gagal saat mau memulai UMKM?
0: Kalau pesan-pesan sih apa ya? Cuma bisa aja dulu, jangan mikir takut gagal. Kalaupun misal gagal, ki kan masih ada di opsi lain, begitu. Apalagi kan kita ini anak muda, harus kita berjiwa kreatif juga toh. Masa gara-gara itu jika gagal terus tidak ada lagi kelanjutannya.
1: Iya, betul juga ya. Karena kalau tidak memulai, tidak merasakan yang namanya gagal, belum tentu kita bisa sukses kalau kita belum merasakan gagal ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, Kak Agus, kalau pendengar ini mau apa namanya, mau cuci sepatu, bisa dibawa kemana atau hubungi nomornya berapa?
0: Oh ya, bisa kontak saja di Instagramnya Urban Soul Lab, langsung kita DM saja di situ. Di situ juga ada di nomor WhatsAppnya tercantum.
1: Bisa ada juga jasa antar jemputnya dia.
0: Iya, ada jija santah jemputnya sekota Makassar.
1: Oh, sekota Makassar ini. Nah, kalau untuk alamatnya sendiri, anunya, apa namanya, tempatnya sendiri untuk di jalan mana ini?
0: Alamat workshopnya sekarang itu ada di BTN Mangga 3.
1: Oh, di BTN Mangga 3?
0: Iya.
1: Di jalan apa itu, Pacerakang ya?
0: Pacerakang, iya. Sama tahu ada yang kayak, oh ya jauh sekali atau apa, bisa kontak saja, nanti kita jemput nih. Karena ada layanan antar jemputnya juga di sini kita.
1: Nah, pertanyaan terakhir ini, Kak Agus. Banyak bisnis laundry sepatu ini yang muncul lalu hilang atau bisa dibilang musiman. Nah, apa strategi jangka panjang tak agar ini berentak tetap relevan dan tidak hanya sekedar mengikuti tren sesaat?
0: Apalagi pertanyaan tadi bisa gitu lah.
1: Nah, begini, ini kan sudah banyak ini bisnis-bisnis laundry sepatu yang muncul saja atau bisa dibilang musiman, Ji.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana strategi teh ini supaya ini brand tak tetap bertahan, tidak hanya sekedar ikut-ikut tren seperti itu, tren buka jasa cuci laundry sepatu, tapi ini brand tak berkepanjangan seperti itu.
0: Kalau strategiku itu tetap relevan. Strateginya aja.
1: Iya.
0: Strategi agar tetap relevan itu kayak. Saya tidak mau pelangganku itu cuma datang satu kali lalu hilang. Jadi kita fokus itu membangun komunitas. Kami mendata preferensi pelanggan, misalnya kapan terakhir mereka cuci sepatu atau apa jenis material favoritnya, kayak kanvas kah, kulit atau sweat. Lalu memberikan pengingat atau tips perawatan personal lewat WA atau IG. Kami ingin ini juga dianggap sebagai sahabat sepatu atau rekanlah. Mereka bukan sekedar penyedia, jadi bukan sekedar penyedia jasa cuci sepatu. Jadi kalau siapa tahu ada juga yang kayak mau tanya-tanya soal sepatu atau konsultasi, bisa juga hubungi kita.
1: Iya. Oh, jadi bisa juga dihubungi lewat situ deh. Untuk mungkin ada yang masih belum tahu ini bahannya apa. Ya. Bisa tidak dicuci di tempat tak?
0: Iya begitu.
1: Terus
0: konsultasi juga treatmentnya bagaimana yang bagus untuk bahannya, begitu.
1: Atau mungkin kayak treatment ringannya di rumah setelah dipakai.
0: Iya betul.
1: Kemudian ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan nih kepada mungkin semua sahabat budaya yang ada di rumah? Siapa tahu banyak yang dia simpan saja sepatunya sudah dipakai, karena banyak saya lihat ini mungkin tidak hanya Gen Z ya, mungkin generasi milenial juga ini kalau sudah pakai sepatu apalagi warna putih itu sampai berdebu-berdebu itu biasa masih tidak pakai juga, tidak dia cuci.
0: Kalau pesan-pesan begitu untuk perawatan kan harusnya dari kesadaran dia masing-masing juga toh. Karena kan tidak baik juga itu kalau misalnya terlalu kotor sepatu, apalagi yang kayak sampai menghitam nih. Karena kan kita tidak tahu ini jamur yang tumbuh.
1: Ah betul.
0: Jamur yang tumbuh apa segala macam. Ada juga orang yang biasa simpan di sepatunya di lemari dengan harapan supaya tidak kenapa-napa. Padahal itu ada juga risikonya loh. Karena kan untuk beberapa bahan itu, kalau kelamaan disimpan itu bahannya juga bisa hancur. Jadi untuk saya, sarangku untuk teman-teman yang mungkin punya koleksi beberapa sepatu terus kayak banyak yang disimpan begitu saja, sarangku kita taruhkan gel silika. Itu bisa merawat sepatu tak walaupun disimpan beberapa lama. Ya paling itu aja sih. Dan untuk bahan kulit kalau misalnya kayak mau kita simpan lama, paling tidak kita jemurlah di panas matahari sekitar 15 menit setiap minggunya supaya itu bahannya tetap terjaga dan tidak mudah keropos.
1: Karena banyak saya lihat ini juga itu sepatu-sepatu branded itu banyak yang keropos.
0: Ya itu karena kelamaan disimpan tidak pernah dipakai.
1: Iya. Banyak juga yang pecah-pecah solnya.
0: Jadi saranku kalau mau simpan dalam jangka waktu yang lama ya kita kasih gel silika.
1: Ada gel silika itu yang
0: sasetan kecil itu.
1: Sasetan ya, kecil itu.
0: Kan biasanya kita kalau beli sepatu lihat itu apakah ini? Paling kayak dibuang aja. Sebenarnya itu berguna sekali. Apalagi kalau kayak sepatu itu jangan kita pakai. Lebih bagusnya kita simpan itu di sepatu tak. Jadi kalau kita diamkan lama tidak kita pakai masih aman ji. Tapi perlu digaris bawahi juga gel silika itu tidak bisa dipakai selamanya. Jadi kayak paling 3 bulan habis itu kita ganti lagi gel silika baru.
1: Iya. Jadi ada lagi nih ilmu baru lagi nih tentang merawat sepatu sahabat budaya. Ternyata itu yang gel-gel itu yang kertas-kertas putih itu biasa yang ada di dalam sepatu kalau beli sepatu, ternyata itu sangat berguna untuk untuk mempertahankan bahan sepatu seperti seperti sebelumnya saat dibeli ya.
0: Iya, supaya tidak gampang berjamur juga.
1: Tidak gampang berjamur dan
0: tidak mudah rapuh.
1: Karena pada dasarnya itu kalau sepatu yang selalu apalagi berbahan dasar karet mentah itu biasa mengeras ya karetnya ya.
0: Iya.
1: Terus diganti per 3 bulan.
0: Iya, bagusnya begitu.
1: Ada juga kita jual.
0: Kalau gel silika saya tidak jual sih, kalau yang saya jual itu cuman sabun dengan parfum sepatu.
1: Nah, itu bisa dibeli Sahabat Budaya berapa harganya?
0: Untuk parfum sepatu itu kita ready 100 ml itu harganya 35.000. Tapi untuk sabun sama parfum ini sekarang lagi solot semua.
1: Oh, lagi solot. Wah, yeah. Wow, banyak penggemarnya ya.
0: Iya, karena kebanyakan juga banyak yang sudah berpikir kayak mending saya cuci di rumah saja, jadi saya beli sabunnya.
1: Ah, iya. Sahabat Budaya yang ingin mungkin mulai perawatan sepatu atau mungkin mau repair sepatunya dari warna, mungkin bisa ke Urban Soul Lab. Itu alamatnya ada di jalan di BTN Mangga 3. Mangga 3 ya. Tepatnya di Jalan Pacerakang ya Sahabat Budaya, atau bisa juga bisa juga mengunjungi Instagram apa tadi namanya?
0: Urban Soul Lab.
1: Urban Soul Lab. Tentunya juga Urban Soul Lab ini akan hadir di TikTok juga ya.
0: Iya.
1: TikTok atau mungkin Facebook juga?
0: Facebook masih sementara dipikirkan ini, karena untuk sekarang kayak peminatnya Facebook itu
1: kurang
0: sih.
1: Kurang.
0: Lebih gampang FYP di TikTok sama Instagram Reels.
1: Iya. Baik, Sahabat Budaya, terima kasih banyak Pandi atas kebersamaannya di program Teras UMKM. Demikian Sahabat Budaya di program siaran Teras UMKM dengan tema Kilau Cuan dari Sepatu, Inovasi Laundry Sois di Tangan Kreatif Anak Muda. Saya Ahmad Kahfi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol. Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Sahabat budaya, brongkos temanggung merupakan salah satu kuliner khas Jawa Tengah yang berbahan utama daging kambing, sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai brongkos kambing. Hidangan ini menjadi alternatif olahan kambing yang berbeda dari sate atau gulai karena memiliki kuah kental dengan cita rasa rempah yang kuat. Berdasarkan bahan utamanya, brongkos dibedakan menjadi brongkos kepala dan brongkos kikil. Namun, keduanya sama-sama memiliki tekstur daging yang empuk dan kaya rasa. Ciri khas utama masakan ini terletak pada perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas yang meresap hingga ke dalam daging kambingnya. Aroma rempah yang harum membuat brongkos semakin menggugah selera, terutama bagi pecinta makanan pedas dan olahan kambing. Kelezatannya membuat hidangan ini banyak digemari masyarakat. Meskipun karena kandungan lemak dan penggunaan daging kambing yang cukup tinggi, brongkos sebaiknya tetap dikonsumsi secukupnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: pun anda berada. Angka si pe malaka pihe lesu. Sapa mana ki agama mana tu karebata tu? Angka si pe malaka pili su aki programna si patokong. Jadi komeloki mak bicara si balakapi udiki hubungi 0811 400 9250. Engkau ni penelponnya wakak ni di. Halo, assalamualaikum si patokong.
1: Assalamualaikum taala wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bahar di bone kami.
0: Pak Bahar agak kareba tu Pak Bahar.
1: Ada tu kabar yang kareba agak penyiar.
0: Kareba madeceng. Pak Bahar.
1: Pandang betul bagi bos kita umpelas bae.
0: Bos dia ke tu?
1: Aku mending ni. Mak moron awalnya bos kita tu hampir. Bos hobi. Malu malu ni.
0: Malu malu ni.
1: Ya malu malu kan
0: lah. Ya aku ki studio depa anu mopi gerimis melanda mopi.
1: Oh iya aku di.
0: Iye, lo ki mengkelinga lagu naga ya Pak Bahar. Ya.
1: Cara itu betul nama niar dega
0: Indoita.
1: Dega Indoita.
0: Iye, cila lene mila kapi joihe.
1: Bahar, ini masalah, Pak. Jadi kalau kepika, kamu tak doangi, kamu nak doangi. Iya, Pak.
0: Cuma beda-beda itu cek di bahasa sana tu, bahasa gina.
1: Iya, Pak. cerita RRI. Ini kemudiannya di kampung, tertawa dia tu RRI perompak, Kak. Semua, ya, mana ugi, mah putra air, ugi, atau mah kata, nak pergi mana tu, kemudiannya.
0: Nak puji maneng, alhamdulillah aku nak puji maneng.
1: Nak puji maneng tu kumnya, sebabnya di kampung yang terutama di daerah aku di Bone Camming.
0: Iya.
1: Ugi maneng tu kumnya.
0: Cocok ni.
1: Iya.
0: Tak fida mui maka dat engkau tu program acara na tu lakapi aki program apa si patokong.
1: Mega monitor cuma jadi bawa saya dia mak ada mega lah kita tahu lusa lah kamu saya foto dia boleh tama so mega pun mega dia pun dengar mak foto dia boleh
0: tama tahu wadi mato kad angka mau dua opsi reka cerita na ipas sedia he wadi ngi lalu wa wadi to lalu telepon biasa
1: kerana mega punya di kampung tapi
0: Ya,
1: Selfiana.
0: Selfiana, selfie apa ke bang?
1: Ya.
0: Set di lah saya dua yang kamu gajero. Engkah.
1: Ya.
0: Asal
1: selesai. Manu yo, sakipi.
0: Ye.
1: Apa yo lo masalah yo di pendengar ini. Lo ni yo manu masalah salah kiri salah.
0: Iye, salah ni 5+1.
1: Ya. Alena, pertama teman Bita Maya di Masamba. Nur di Maros.
0: Niga piro.
1: Di Pindra. Alena tu mulu kita Bunda Sopi di Papao.
0: Iye.
1: Atama kini le akhirnya nak kopi. Terima kasih ya dua ni sapa Arta favor karena saya nak Papao makna. Ama di Kota Baru, di Kalimantan sana.
0: Semua-semua ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar di Bone Caming, sahabat budaya. Ini ada lagi penelpon di telepon WhatsApp sahabat budaya. Kuangkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong. Halo. Ih, tidak ada suaranya Bunda Sumi. Halo. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suaranya Bunda Sumi. Iya. Kita jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409250. Nah, ada lagi nih penelpon di WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tidak ada ki suaranya. Tunggu dulu di sahabat budaya ini, coba beda angkat. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Jadi ini ada kendala sedikit sahabat budaya, yang bisa terdengar suaranya ini cuma di telepon biasa. Jadi saya angkat dulu di. Halo, assalamualaikum. Si Patokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong.
0: Si Patokong, dengan siapa di mana ini?
2: Mustan di Cendana Baru Maros
0: ini. Pak Musta Ang.
2: Iya, dengan Kapi ini.
0: Iyalah kapi, lah kapi.
2: Iya.
0: Aku si Patokong, lah kapi asenna.
2: Iya, si Patokong.
0: Iya, si Patokong. Pak Mustaang di.
2: Iya. Enggak di jenderal nama jenderal baru Maros iya.
0: Agak kareba Pak Mustaang.
2: Ya, mari semua, mau bosi-bosi di sini.

0: digapa waktu ku jokka boni ya sande nengka jokka ka jokka ka bolata pa mustang.
1: Oh iya.
0: Loki mengkelinga lagunna aga ya pa mustang ni.
1: Yeah.
0: Loki mengkelinga lagunna aga.
1: Elona nu kelinanya elona Epar Chandra tambah yang pendiku.
0: Niga sen niga sen apa kelona?
1: Epar Chandra.
0: Epa?
1: Chandra.
0: Ii digaga pa.
1: Oh, deh iya anu elona na pale anu elona na aga senna.
0: Aga na.
1: Polisi ambona.
0: Polisi ambona. Sambil usah parki asal-asalan ni 5+1.
1: Yang pertama kemanya di Masamba, kata Paradin di Bantimurung, kata Nurikma di Maros, juga Pak Bahar di Bone Caming, kata Ahmad Yani Tasmin di Sopeng,
0: Syagiro,
1: juga pi engka
0: CDP
1: di Pau Pau, kata Tantri di Pare Pare, waktu tu baru pergi meng pika di Sabang di Masamba di Sabang ke dek masalah roh.
0: Naro kapan?
1: Yang mana na mengkapi pergelina na acara Sepatokong. Mengkapi lanjut tu di bateri jamata. Nak masih mana suara budaya selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Mustaan di Maros. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana di seputar kanki dulu 2 kilong berikut sambil lakapi hubungi dulu tim teknik untuk lakukan perbaikan di karena ini di telepon WhatsApp tidak kedengaran ki suaranya di jadi. Uputarakan ni pale kalau nasi di lasar ya 2i si bawa polisi ambok nah selama kemarin kalinga.

0: Iya, angka si pema la kapi, he magelo ni pema telepon ni, ni men na ma telepon, kan ni wita ma telepon ni. Waka dolo di telepon WhatsApp dolo di. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si patokong, agak kareba si tuh. Katantri. Katantri mau ke ji ye?
1: Iya, ji. Menang ke dia.
0: Fede, Fede. Woi, wiselade je he. Woi, Fede malolo saden ana. Fede malolo semena wang kelinga.
1: Agak je tu. Nah, ya mau je suaraku eh.
0: Ai, Fede malolo i.
1: Menang ke je, agak
0: golla. Ai, woi itu mah golla-golla ya.
1: Bahaya melo si mak gola lah kapi.
0: Eh deh jadi mereka gola-gola iki yang itu bahaya kok.
1: Mendo eh.
0: Ya tuh bah.
1: Jaga apa duit bicuku.
0: Eh namu malopo tari mato. Loki maring Loki mengkelinga lagu naga ye kata antre.
1: Melo kak mengkelinga lagu na ada nagau. Ya rumah kere. Aja nada yang mutu lima sara.
0: Aja nagau.
1: Ada nagau.
0: Ada nagau.
1: Iya, yeah, Fitri Adi Balbalgis. Engka to?
0: Ide ga.
1: Minung ke je ada nagau.
0: Gau jolo sape yero ya segau.
1: Ada. Kata ada. Ada nagau.
0: Ada nagau. Ni gak pakai lona.
1: Iya. Fitri Adi Balkis. Fitri.
0: Baca ke yang kaya. Laguna Fitri Adi Balkis. Pasus saya tina kota Nia atau Doti. Angkap papa gena.
1: Halo.
0: Agak apa le? Lo tangkelinga.
1: Iya nae. Api ni tiri wae.
0: Wih, api ni tiri wae. Lagu anda laku. Hai.
1: Andi Usti.
0: Iya, engkana runtu.
1: Engkana jenak wang kelinga to sapa kak?
0: Engka, Pak Bahar kapan?
1: Pak Bahar atau Pak Mustahang?
0: Kayak anak Pak Bahar atau napa dua panel pokon naya. Jadi kemungkinan besar antara Pak Mustahang ini Pak Bahar. Ya, tidak
1: di makada pole maros.
0: Tidak mungkin. Pak Mustahang tu.
1: Makada melu kalau maros. Oh, Pak Mustahang.
0: Pak Mustahang.
1: Terima kasih sapa ata. Apa napan aja? Wang kelinga ye.
0: Oh, si napa
1: nak? Biasa nak tuli walupai.
0: Ay, dah lupa yang kita kapi boleh he.
1: Dek, nak pernah tapa tiba-tiba buka nuku biasa kan lewat di nampu ngerang. Jadi napa ku si Tama ye?
0: Napa ta si Tama?
1: Iye, biasa ku tetek maku ye. Biasa kan sempal aja ki jolo yang lupa ye.
0: Meto
1: ide we. Tapa matinro ni.
0: Labo meto teh. Sela-sela ni pele.
1: Sela-sela nak
0: 5 tambah 1. 5 tambah 1.
1: Ye, mungkin ni rona Pak Mustahang, angka toy, Bunda Sopi,
0: dua,
1: pau-pau, dua ni to,
0: dua ni,
1: opadi,
0: telu ni,
1: angka toy, Bu Rosdiana Yasir,
0: apa ni,
1: ni gapi, apa ni, apa ni ga,
0: apa ni, dua pi,
1: angka Hesti.
0: Lima.
1: Angka toy Pak Yani Ahmad ko sope.
0: Yani ro kapan?
1: Genna ni ka? Weh. Iya pale. Terima kasih tu.
0: Iye.
1: Terima kasih ya Nuta.
0: Iya terima kasih. Sama-sama.
1: Ya mana nana?
0: Ya mana nana?
1: Ya dek gaga ipa silengang. Ya sinin nama singkelingai. Ya makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena ona sila surat aja dia sekatan tri pole pare pare. yang kasih onna wang kelingi ma telipo pole telpo biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Si patokko
0: ngaga kareba tu.
2: Alhamdulillah kareba madeng.
0: Usengi sa ane samena Ibu Nurbaya iye.
2: Itu nih.
0: Oh, salah ga Nur Hikmah.
2: Ya, Nur Hikmah. Tuh, salah.
0: Oh, deh salah. Usang aja imin nak roh.
2: Oh.
0: Agak kareba tu Bu Nur Hikmah.
2: Ah, kareba pandai lakati.
0: Wih, alhamdulillah.
2: Iye.
0: Loki mangkelinga lagu na ke Bu Nur Hikmah.
2: Masa Pak Jamang.
0: Masa Pak Jamang.
2: Iye. Kamu kapan?
0: Digaur untu. Niga pakai lona.
2: Lupa ini.
0: Oh, labe ki.
2: Balik.
0: Ini kan. Balik
2: balik
0: Pak Balu balik.
2: Iya.
0: Wih, maga, mak tapo ilade ta ye lagu na Pak Balu balik. Mari pere pesa dita request ye.
2: Ka ya pakan rebale.
0: Oh, pakan rebale ki namo to ya pakan rebale tapi dewan rebale bolu. Mau. Beda ki ye cede-cede, beda ki jolo cede-cede ibu.
2: Ya.
0: Apa ya dewan re bale bolu?
2: Iye.
0: Bale anu wanre ya bale nila, wah andala kulade.
2: Ko bale nila. Mas pojimo.
0: Oh, tapojimo, tapi dia tapoji lade kapang?
2: Hah?
0: Tapoji lade atau tapoji bawang mi?
2: Poji lade.
0: Oh, tapoji lade ya, ko iya
2: Poji anu bale nila si bawa bale bolu.
0: Oh, bale nila sebab bale bolu. Wah, ya ko iya bale nila win dalaku tu. Selesele ni pele.
2: Bersama-sama, Kangga. Karama bersama si bade numpo. Si Bapak Umar, Lima. Ya pura labo Tantri. Mana-mana.
0: Iye. Iye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang naruna selesai tapole maros ya senge Ibu Nur Hikmah. Jadi oke sih pole anhi. Pole telepon WhatsApp ewe angka siwita diaseng Pak Ahmad Yanitas mungka apa ye. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si patokko.
3: Si patokko.
0: Aga kare Bapak Mayani.
3: Ya, made cemai kece-kece kadang.
0: Hei, makece-kece sih.
3: Iya.
0: Magalo-galo tu minum kopi.
3: Oh iya, kopi pelana.
0: Oi,
3: sangra pelaga.
0: Beh, malunra na tu.
3: Iya.
0: Ay, apalai ko angka sarabba, liwa galo na ko sarabba apa.
3: Sarabba.
0: Oi, iya. Sarabba na pamanre aga sana he lami batte lami. Be. Ya, batte
3: lami, iya.
0: Ya malunra lade masih panas togi.
3: Iya. Masih pa.
0: Masih pa.
3: Iya.
0: Pak Maya Pak Yani. Iye ke iya. Panel poko talu ki. Jadi data runtu lagu ye.
3: Iya.
0: Jadi iye meu bahas bae di Pak Yani he.
3: Iya, aga.
0: Iya, berhubungan si Bawerna naseng Ibu Nur Hikmah naseng makada bale bolu mia wandre de terlalu wandre ya bale nilai idi ya ko idi pamayani aga to si ditapuji bale bolu atau bale nila
3: wandre de dua mah
0: tapi paling marepet andre ke gaena papori lade ena
3: anu bukan nila bale nila
0: ui bale nila tapuji lade.
3: Iya, madari.
0: Bahaya aku ya, si anu ki, si anggota lade ki Pak Yani ko balinila. Apa iya? Ya, wow. Malunra lade balinila ya apalagi ko ditunui.
3: Apalagi ko di anu ni toh, ditunu-tunui
0: iya,
3: dengan celeneng.
0: Bu si iya. Di selera ki ternyata Pak Yani.
3: Oh.
0: Iya. Hai. Sama tahu angka balinila tuh di Indian Randre tuh.
3: Oh iya.
0: Joka katu bulan apa ya ni kisope ko angka. Menasa mo ga he.
3: Mega mo ko pasae.
0: Aki waseng ka si DP bulai wa di PKP kang.
3: Oh ane gaga. Ko mi pasae.
0: tak tak paham morbat tuan na yasa dipegang payani.
3: Iya.
0: Ka beda-beda tu cek deh angka dia sep angka makan apa kang angka dia seng maming.
3: Iya malundrak mento kok baru-baru. Dia kena esto langsung. Dia
0: wah malundra masih pa apalagi ku mesu-mesu ni ronuna minya-minya nak bebe. Salah-salah ni balik payani.
3: Oh iya iya. Oke. Salah-salah dulu aku yang ke.
0: Ini gak na?
3: Ke tantri deh. Iya,
0: ini gak pi?
3: Ketua Nurisma.
0: Ini gak pi?
3: Ketua Bang
0: Stahang.
3: Ketua Dimas, ketua Bunda Sopi. Asar Kubone, Pak Bahar.
0: Siapa nih? Yang
3: mana-mana. Lekat pi.
0: Iya. Mega-mega nih tuh.
3: Oh.
0: Kurasa-rasa ya lebih ini sapulo na anu tatepu. Kurasa-rasa lebih ini 10 tetepu.
3: Iya.
0: Ya, balik-balik ya nih.
3: Dan semua-semuanya, Mi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, angka si pol ni telpo wasai. Aki kisi telpo biasa. Halo, assalamualaikum. Si Pak Tokong. Halo. Halo. Makan adik atau mengkalingi. Halo. Nengkalingi mau kejar sembekur. Petui. Tanya dalle na. Jadi wakasi. Kapura nona wakaki telpo wasai. Tapi wakasi telpo biasa ya. Nade nakai. Jadi u telpo si. Oh angkasi pale pe mama telpo. Kenapa kawasa lo mangaka telpo wasa. Tapi dia nama adik agak. Wakaji o telpo biasa ya. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, si Pak Tokong. Halo, si Pak Tokong. Ih, dikasih semen nah. Tanya metode le nambe nah. Wakasi pale yehe. Politel puasa Halo, assalamualaikum, si Pak Tokong.
2: Waalaikumsalam, si Pak Tokong. Si Patokong.
0: Si Patokong, dengan niga polikega.
2: Ama,
0: anong Kalimantan Ambo. Ama, tani Ambo, lakapi ye, lawe ka, ayu.
2: Iga sena Ambo kapi.
0: Tani Ambo kapi asa ku ya makike lakapi.
2: Oh,
0: lakapi. Aga kareba tu, ka Ama.
2: Alhamdulillah, madeceng ane, marilu-rilu.
0: Marlurelungi. Wih. Iya,
2: marlurelung. Wih kok. Dene kamarlung. Bosi. Mapelah siswe. Bosi mapelah siswe pekor.
0: Wih, harus tuh pale jaga kesehatan tau. Aki Kalimantan.
2: Iya, Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Tenggarong agak sana. Kota Baru.
2: Kota Baru itu Kalimantan Selatan. Kalau Kalimantan
0: Timur.
2: Pakai kue Kalimantan Timur kan.
0: Agak sana rekam pota.
2: Daerah Tanah Gerogot.
0: Tanah Gerogot. Kabupaten Pasir.
2: Iya.
0: Wow, mabila-bila tongang paring kalingana.
2: Kabupaten Pasir paling ujung.
0: Desa paling ujung. Woi, capalade. Woi. Sajanar diola di kupole ki Balikpapang.
2: Pole-pole tak kalau Balikpapan Desa Gerogot 5 jam.
0: Oh,
2: dari Gerogot, kue-kue ke Sempok Wambo dari Gerogot itu 4 jam.
0: Wih, mah bila-bila tong. Jadi
2: 9 jam ke sini dari sini ke Balikpapan.
0: Ya Allah. Belana. Weh. Sempak anu mencaji mili sekian rewe.
2: Capu anu duluan rewe.
0: Ya aku mau buka tona digaga nana sisa ilalo watenna. Kama Loki makuta loka makutana i kama he. Iye ona he macinna kawan rebale. To? Iri bale aga ta foji, bale nila ga atau bale aga sana he? Bale bolu.
2: Bolu.
0: Oi.
2: Aku di balai bolu, ya.
0: Oh, maga di tapoi, maga di tapoi balai nilai. Na, boleh ulun re na.
1: Balenilaero,
0: Balesalo. Itu nia, kok Balesalo tuh? Ma pada mana ikan gabuse? Ya aku balik, aku balik, anu balik tak, ya aku sana he, balik nila, ya ro, malabai tu, balik balik capa-capai.
1: Oh, kalau kue nak si balik nila, tau we ki salo, emonro.
0: Cocok ni, aki meto salo we tak monro.
1: Iya.
0: Aku balik, ya, anu.
1: Balik lau.
0: Oh.
1: Kisalo etawe mapatu balenila gitu emano.
0: Mungkin
1: papija balenila.
0: Wih, megelo tuh pale apa alam nanon roy?
1: Iya, tapi Andrena ero.
0: Agana Andrena.
1: Macam-macam Andrena jadi kalau Yandre balena rong enggak rasa-rasana. Jadi eron de kalau bale bolu, bale bolu emang udah tau poji nih. Kalau bale bolu lauk, menyamutan deh anna rasanna.
0: Iya.
1: Kalau bale emang rasa-rasanna.
0: Iya, biasa-biasa manu. Nasa ngemak kubura. Tanya rasa-rasa ropo, sahal kebang. Seri.
1: Iya. Enggak
0: kok anu gare ai maka de anu ka apa pura de kapan nano maboseri nasengi balewe. Kadang apa sih nase operannya mah aku tuh biasa maka da biasa maboseri mama maka de. Aru manre sari warna hijau mesu pole tampu nah kadang iya gak kadang iya.
1: Masih
0: yang ada sedang sarut rambo. Tania ropo seri biasa nandre tuh.
1: Oh iya, enggak rasa-rasanya aku boleh kita mbak ero. Tapi kalau boleh ke laut, deh gak rasanya.
0: Oh, ya situ, ya situ. Selesai ini boleh ya?
1: Engkau kenapa, Ahmad Yani Tasmon? Kita tuh boleh Tenggarong? Depan atau anak ke Pengero boleh Tenggarong? Pak Abdurrahim. Kutai Kartanegara.
0: Siapa nih, Ro?
1: Napai dua, mbok. Bunda Sofi, terus Diana Yatir, Kasam Siamaisa, yang mana nana?
0: Oke sih.
1: Lakapi.
0: Iye. Imate. Jadi selesereku engkai meringkalinga, ayata Joka Mabela Jolo deh. Apa loka putaraga ki elonna api nitiri wae pole andiusti si bawa pa balu bale. Jadi aja to joka jolo tetap ki monro aki perompat RRI Makassar suara budaya Sulawesi Selatan. Salam aki maringkalinga.

0: Y angka sili sula kapihe. Engka naji tulima telpon ngaki telpon ya si batelpon biasa ye jadi wakkan jo telpon wasai di. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, si Patokong.
1: Salam, si Patokong.
0: Ibu Rosdiana Yasir ya.
1: Iya.
0: Agak kereba tuh Bu Rosdiana. Alhamdulillah. Napa nasi? Napa nasi? Sedih mung kelinga semeta.
1: Apa? Ya tuh macam cara siapa mana tuh virus belum tahu ya caranya apa. Jadi tuh nggak tahu.
0: Kilon tarung.
1: Iya, ada dia mung kelinga pak nama anu. Magati gak matiin
0: roh. Oh, magati matiin roh. Ah, ya sih tuh. Loki maring kelinga lagu naga iye.
1: Indo logo nah.
0: Indo logo dua bulu.
1: Sama nama tetong.
0: Indo logo ni kan apa kelon nah he lo tak tangkelinga Arnold Sisam ga Indo logo versi na Fanti S ga.
1: Yang itu yang ada laki-laki perempuan yang keburan he.
0: Buran
1: dia si Megawati.
0: Anu yang kaki he. Anggi Syaf Fat Idol Simicu si bawa Arnold Sisam si bawa Utami Dewi. Ya naro.
1: Ya baner kae.
0: Ya naro kae deh.
1: Iya.
0: Atau Loki ga angkat tuh M Said si bawa Salmarani.
1: Ah ya ta ya naro aja naro susah
0: ta sapa. Ya sih boji aku mah pake he. Apa dena boji mah susah. Mudah-mudahan mati dia naik mapak itu modelnya. Dia memang susah.
1: Aku kok mah gampang ya.
0: Iya. Anu nih pale selesai nih pale maksimal 5 tambah 1 jadi 6.
1: Oh ya jadi betul.
0: Aturan baru roh kalau kepi mana apa pura dia protes karena sih kepi.
1: Enang
0: adil dia lah kapi enang.
1: Jangan kauin
0: sahabat. Iya.
1: Mbak Tantri di pare, macam ni tasmu, kota topi. Amana di kota ba? Anu di kota anu di kata ni Togot. Sama Isar. Oh, dia mertawa tu terpa robo.
0: Siapa ni
1: roh? Anu rekaling. Lebih ni.
0: Hey, mega ni lebih ni. Ya mana nak kapang?
1: Iya mana
0: nana. Angka magasi mati com. Anu angka magasi mati codo. Hai. Jadi sahabat budaya wang uparing rengi si pe mengihe. Jadi ero ya sesalah salang. Ya kalau kapi nama nyiar itu maksimal 6 5 tambah 1 apa pura tu le protes lah kapi jadi nak terapkan nila kapi itu peraturan baru. Ah ini mato. Nanya mengi, sabak mega kita mah. Jadi wakak si pemaihe boleh telpo biasa eh. Halo, assalamualaikum. Si Patokong.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong.
0: Ni kena ihe. Jolo utba iya sen anes.
2: Boleh Lembang.
0: Oh, Paldi. Agak kereba tu Paldi.
2: Alhamdulillah.
0: Nangka si je.
2: Mendung manjai.
0: Nangka si je wong kelinge he. Manu si, angka si gare tau ditandu boleh paleleng.
2: Iya, ais.
0: Nah, di metode.
2: Paleleng, puleleng apa paleleng?
0: Ai, daerah-daerah Lembang sedih tuh.
2: Lembang, memang dusung puleleng.
0: Ah, puleleng kayak nah.
2: Puleleng kah? Dusun apa? Ya, dusun puleleng.
0: Nih, mah bela-bela karero ke sih.
2: Ya?
0: Di metode wala lalek kurpa.
2: Apa? Selain reking lampu, untuk masalah pura lalangi.
0: Oh, anu di pura longsor kapang?
2: Kapang apa?
0: Apa? Arro Jewita, bersuara di daerah pegunungan. Mungkin roh apa pura longsor atau maga gara-gara lampu atau masusa jauh utama otowe. Arro kapang?
2: Daerah Lembang megalah ada jekwe pak. Perlu dibenahi. Apa sementara kaji pembangunannya? 20 kilo masuk daerah
0: Anu
2: Pengaparan langsung tembus desa Benteng Paremba, desa Sali-Sali ke Jero.
0: Iya, angka meto tu gare pembangunan aku tu, angka tu itu pembangunan jembatan si Balaleng si agen nilai nero desa se kode usaha 22 miliar lebih.
2: Iya betul.
0: Wang kerana
2: tahap pertama itu bocor beton. Mereka repa apa dia punya nama kor langit kor jadi mah susah.
0: Apa kau mak ada anu meto ni kor lalengnya? Era meto mila lecet diwa di diola.
2: Iya pak. Dia pun sementara jaman angkat terlalu kan tentu pada miliki yolo matuk ki sabar amuk ya pun sementara jaman itu
0: iya cocok matuk agar lo
2: jadi kada ya rupa jamai matuk sabar ki apa iya aku pura ni ya cor sebegir Allah ni
0: cocok
2: apa perlu mana je tau kau makada ki makuat tu tidak nak peduli lewat saja. Apa ini makanya perkampungan ini tidak aneh.
0: Gitu. Lo ini dia kesini. Lo ki meringkalinga lagu naga ye, Paldi he.
2: Udah nih Tanri Bali.
0: Udah nih Tanri Bali. Yeah. Riati masih say. Yeah. Nurmaisela di. Kan ini runtuh. Sele-sele nih pale Paldi.
2: Apa? Iya, yang mana aja?
0: Ah, ya mana nana? Ah, magel lu kumang pake.
2: Rampak.
0: Iya.
2: Apa, tidak ada kendala aja sebenarnya ku kena ke digital.
0: Kali
2: yang mana? Jakarta, Kalimantan, Sumatera, Palembang.
0: Cocok lah deh tu.
2: Yang penting ada jaringan. Cuma, kan ya roh. Orang-orang tertentu, payah biasa kong kali ke arah. Eh, aku cita HP mu na. Tiga gambar na. Kena iya lah, salah dia pak bu. Apa yang kamu tanya ini karena anunya HP maku Android tapi tidak ada aplikasiannya
0: energinya. Iya ro lo dia anu feda mana pendengar ro makeke RRI wat di Tony di angkalinga pole HP Android teh dia nak perlu tu pakai radio Riolo wat ini pakai lalu HP Android idolo bau nero aplikasinya ya senge RRI digital. Kau pura sih pak lemah tu download aplikasi na RRI digital dibuka ni aplikasi na RRI digital napa disapa diasengnya RRI Prompa Makassar iruntun itu le putaran ni angka matu gambar radio koro le keli eroha angka ni matu masusak dan ala kapi
2: biasa tu setiap stasiun RRI Pura apa pasti dulu stasiun RRI angka mana Prompa na seluruh budaya se-Indonesia, aku boleh ku darah kuih,
0: cocok. Iya, Pak, Paldi.
2: Oke, lebih dan kurangnya mau dimaafkan.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Iya.
0: Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Paldi dipindahkan ke si je, Pak Telpo boleh, telpon wasa, iya, he. Wakai Yolo di, halo, assalamualaikum, si Patokom.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Si Patokom Paradin, agak kareba tu, boleh maros.
3: Kareba, malicengan, mendung-mendungi.
0: Paradin ni, macam nak kasih mandre balik, pura ni coto balik si ucinnya. ini Paradin lebih tapoji balik bolui atau balik nilai?
3: Ay dewan terbalik nilai.
0: Mahakir ni taman terbalik nilai ro.
3: Balik bolu biasa mui.
0: Balik bolu Kau balik bolu tu si agan tu si mereka tapoji mereka balik bolu
3: Tengah-tengah lah.
0: Pada ki. apa? Wei, aki ko na. Wei, apa buku-buku bicu.
3: Ya kau yang ikut lah, ya kau
0: kumpulnya. Nala mo deh cer waktu ku mandre bale agak senang he, bale bolu. Nala ingat tau ikut na, oh nak kedah kau buku na. Nak pawang ke ayu ingerengi pasan na nenekku ingerak kau nak kedah kau buku bale, weh langsung tu apa aja, hai. lagu tabar macio kini. Iya maceki. Sele-sele ni.
3: Kai mayanita semua. Panda atau di Pindra. Engka Pak Asis Maros Nur Hikmah di Maros. Bukan Rosdiani Yasir.
0: Ini kepi.
3: Ya, Padi, Pak Umar, Ibu Rosia.
0: Terakhir di kabar roh?
3: Siaga nih.
0: Elok bini. Arwani tuh kapan tetap, aduh tetap pu.
3: Selamat kembali waktu guys.
0: Iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin Dimaros nih, sahabat budaya. Nih gapi me, matelpon meman nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si Patokong.
4: Kita
0: tokong ah, karibatu lah kari. Oi, karibat mah DCJ mah boleh. Ini mah tu karibata tu.
4: Oh, kita mah DCJ mah tu eh.
0: Ini gak senai he.
4: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara,
0: Kalimantan Timur. Wih, Pak Abdul Rahim. Tuli ap saja Pak Rahim ko angkai anu ko acara nasi patokong po jelada tu.
4: Oh iya, po jemi mah tu ya, gesenna. Ini
0: kali ngelong-ngelong ogi, Pak Ogi motoka. Iya, cocok. Ini namo to aki kikutai Kartanegara mondor reka cerita na tetama to ogi aseta. Cuma ogi aga kutai Kartanegara.
4: Iya, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kutai.
0: Ogi kutai.
4: Bapak ini reka. Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Timur.
0: Oh iya, apa Kutai?
4: Nah, jadi Kabupaten Kutai Kartanegara ibu kotanya Tenggarong. Tenggarong disebut juga kota raja karena raja yang tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai.
0: Cocok.
4: Iya, jadi Kutai Barat ibu kotanya Kabupaten Kutai Barat ibu kotanya Sendawar. Kabupaten Kutai Timur ibu kotanya Sangatta.
0: Cocok.
4: Jadi perlu ni kabupaten kue.
0: Baik, mega tu.
4: Wilayah Kutai, Balakapi. Jadi, sana. Di Batama, Ikai Nusantara. Itu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kan dua kabupaten kan, Batama, Ikai Nusantara. Itu Provinsi Kalimantan Timur kan 10 kabupaten kota. Itu Provinsi Kalimantan Timur. Kartanegara si bawah Kabupaten Panajam Pasir Utara. Air Matama Ikan Nusantara. Nah, diberlakukan nanti KN tahun 2028 secara resminya ya.
0: Iya, wakone ro kapar ro.
4: Iya mana? Tanya ro.
0: Asal-asalan ni paling he. Asal-asalan ni apa mega kita metama he. Iya.
4: Asal-asalan nak kenangnya ni kesana Pak Mayani.
0: Iya.
4: Kemudian Engkau Ama Tanah Gerogo Kabupaten Pasir Dua Tengah Monroya Kuro Balakati
0: Kajam
4: Kakutin Dua Tengah Tung
0: Ini kepi
4: Dua nih kan.
0: Iya dua nih
4: Kepunur Telu nih
0: Telu
4: Kumaros Pasis Kumaros
0: apa?
4: Kemudian Pak Bahar Kebun Caming
0: lima nih
4: Tuh Kupendra Sibahin Dua Nahna Di mana-mana nah Peringkelingan Eri Pro Pak Makassar, Kiki Mundrung, degaga disertai siapa mana yang kuritu,
0: bagaimana
4: keceritaku, lekati, wakadaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ubalas ni, Pak Abdul Rahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka jauh na, UPC, Pak Arjuna jadi wakak ni jolo. Halo, assalamualaikum, Pak Arjuna.
5: Waalaikumsalam.
0: Agak kereba tu Parjuna.
5: Wabarakatuh. Becu sih desak dana.
0: Ma becu semeku.
5: Oh iya.
0: Oh iya
5: malopo nih malopo nih.
0: Malopo nih kepang.
5: Iya. Malopo tak putra cek dia tu. Dendrik puluh mena.
0: Cocok itu.
5: Dendrik yang apa 50 sekian.
0: Oh berarti 100% nih.
5: Ya PPN de CD.
0: Oh CD mi ya hawa 100% laba gitu.
5: Oh jangan laba ini.
0: Parjuna iya iya macina kayak warni kan loka manre coto jadi aku tanah coto kak iya so ya lokasi manre antara bale bolu na bale nila ini agak tau si tapoji
5: oke ya opoji bale nila ikan tawar itu ikan nila tuh
0: iya cocok
5: ya
0: Yar tapoji di
5: termasuk langka barangkali namanya dikolekan ni lah dek.
0: Ah deto na langka, mega sa dibalu, mega matuaga tu mano, mapangimpangan, mapangimpabalenila tu.
5: Ya tu merasa boleh jabir kawak kape.
0: Mujair.
5: Iya.
0: Abi ini tu kapa balik mujair ya?
5: Beda ni.
0: Biasa tu beda akiko na, angka tu biasa balik nila macella, ku balik mujair kapa dek tu. Hampir-hampir mirip mu tapa na Wita satu keluarga mu kaya na.
5: Oh ya macik kali mi.
0: Beda-beda cede mi. Wadi biasa makan kembaran na kaya na.
5: Iya. Itu maksudnya macik kali.
0: Jadi pidi tapo jiman rebali nilai.
5: Iya. Jiman re.
0: Malun re tu itu nu.
5: Itu nu poje itu nu.
0: Ya aku ya itu tu poje lada napa di pecoka bau mi lada napa perra kalemo taro cede apa je.
5: Jangan lupain ring perwaja.
0: Iya mana seni apa bor di wajah.
5: Iya.
0: Selesai ni pak lebar Juna.
5: Ya.
0: Lima.
5: Kalau dia boleh komaros di sini. Itu masa apa ke DPD? Itu nama agak.
0: Iya.
5: Mau tuh ingereng.
0: Cocok.
5: Mereka jalan kote. Nah.
0: Wih.
5: Terus jadi asir. Komaros.
0: Ini kepi.
5: Kato ibu ina aku mencelowe.
0: Dua.
5: Telu pada kota 20.
0: Apa? Pada kega?
5: Ini kisah sendara pada kota 20 ya.
0: Oh. Ada apa tuh selada itu?
5: Martawati.
0: Martawati.
5: Wahida. Martawati.
0: Ya naro kapan? Parjuna. Parjuna. Oh. Yeah. Offside.
5: Offside gini.
0: Lagi. Blunder. Cek deki.
5: Iya.
0: Nala deh cek degafar. lima.
5: Bunda Sopi dan mana-mana naik. Pada sumpur lota pada tatogi.
0: Cocok.
5: Memudahkan kaki siap-siap mana. Pajape atung di lota. Topo nota ya, wakapi.
0: Buat
5: wakapi di.
0: Lakapi.
5: Ya lakapi. Siap-siap lagi dan
0: amin.
5: Siap-siap itu isi dompeta.
0: Amin lada.
5: Iya pale masih mana pale?
0: Iye.
5: Matam aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya naro kapan diaseng seleser tapar Juna pole maros. Jadi gena nih penelpon putera ke kiyolo kelo naindo logo pole Arnold Sisam si bawa Utami Dewi. Nah engkau tahu cek di lagu pihe yaseng udah di Tanri Bali pole Nur Maisela. Salam agi maring talinga.

0: Bong, jadi sahabat budaya engkai monitor he telpo mana ni? Uta jam mana telpo taye he? Engkai nawita mat telpo pole wasa Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sipa toko bunda.
1: Sipa tuh sipa toko silor.
0: Aga kareba tu bunda.
1: Kareba mapelah.
0: Ih, mafelah soe ketu bunda.
1: Masana? Bosik kotu mai di daerah kantor.
0: Gerimis-gerimis si bunda, gerimis-gerimis mengundang. Oh, masumpun.
1: Masa nak sisa.
0: Bau.
1: Di daerah-daerah apa ini ya?
0: Oke, kami itu kita bunda.
1: Kumpulan atau weh.
0: Ayy.
1: Ini ya, karena orang aku kasih. Nau bika silongi, napai dua minggu mati nau. Lakin nau. Nau suruh silongi lo ke di pensiun ambe ni urus kematiannya. Pensiunnya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bunda lo
1: ke. Jadi, sana bosok iko ya.
0: Dia nak bosok itu bunda dia.
1: Hartaku.
0: Hartaku au oh, denova ni bunda ke kan dia sang hartaku.
1: Kuch karo sana tabaria.
0: Apa ye useng ya bunda ye bau sengi malengkeri. Tembus aki
1: malengkeri ke sana malengkeri
0: oh,
1: terus
0: malengkeri matar-taru apa ya wisengi bunda to se Yusuf napa lo malengkeri malengkeri lo dentata dentata lo ratulangi
1: ya dentata terus dentata sampai ke Abdulkadir.
0: Iya lo ki mengkelinga elo nage bunda
1: jumpa dan adek nusanya lo banget.
0: Ada apa ucapnya gimana bunda? Tanam moki ucapnya gimana okay. Mati sih di Makassar nih. Namo goa ucapnya kita.
1: Iya.
0: Lagu nak bunda?
1: Bismillahino aira.
0: Bismillahino aira. Lagu nak ni kan apa? Kalau nih bunda, Fania Lida
1: persinya
0: atau Farja, Fajar Hijaz.
1: Persi laki-laki.
0: Ongkana he.
1: Persi laki-laki. Iya.
0: Fajar Hijaz.
1: Kasandana ambo ria ambo rusa.
0: Ai digari am. Digari ambo rusa ieh libur ke pang?
1: Bah itu saja. Lagu.
0: Aga senna bunda he ie ma makawe ni waktu jadi asal-asalan neki.
1: Aga ka te mana?
0: Te mana si tokanne bale nila si bale bolo apa macinna ka si man rivale.
1: Iyo. Bale aga bale bolo.
0: Bale bolu na bale nila.
1: Ya garo nila
0: Ini kita puji. Aku ya bale nila.
1: Dua-duanya. Tapi kok bale bolu pak. Nasu kecil. Kasih kasih serai. Rengkuas. Bagus. Enak. Tanpa sayur.
0: Ufoyi,
1: kita makan bagus.
0: Ufoyi matoya sih toko na bunda. Bale bolu cuma. Kero. Bagi awatan na milo yase. Yaku bagi yang awatan na lo yawa. Dewi leman re bunda. Cau kak kasih.
1: Siapa kak bolu tanpa tulang. Bagus. Langsung dicubis semua.
0: Ya aku ya bunda. Biar mo bale nila bunda.
1: Nila itu tinggi nunya. Sterilnya. Kalau bale bolu. Netral.
0: Oh netral ya bunda.
1: Netral. Iya tidak. Tidak. Anu ji, jenuhnya rendah.
0: Sele-sele nih pale bunda apa?
1: Iya mana-mana
0: nah. Iya mana-mana nah. Iya. Fuji sih kumapa ke he.
1: Iya. Tidak usah kita semuanya saja tanpa tenang. Atau salam sehat saja semuanya yang pendengarnya.
0: Amin, amin.
1: Salam bahagia semuanya.
0: Iye.
1: Yang mendengarkan ya, propa semuanya.
0: Iye.
1: Ini siang terutama penyiarnya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama keluarga, oke?
0: Okay? Iye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Fatmawati di Kabupaten Goa. Agak naruh nama lopau, hai. Ya roh lo matelpon, wadiki hubungi 0811-4-9250. Jadi waka si jole pole panel po biasa. Halo, assalamualaikum, si Patokong.
2: Waalaikumsalam, si Patokong.
0: Pole kega na iye.
2: Rakapiu.
0: Iye, si Patokong.
2: Pole kega.
0: Pole tega iye.
2: Pole Bunda Mariana.
0: Bunda Mariana, di mana ini Bunda Mariana?
2: Eko pangkep.
0: Oh, Aki pangkep. Wih, si kampung apa jangkis?
2: Iya.
0: Agak keribet tuh, Bunda yeah, Mariana.
2: Mana marlun-relung ye?
0: Marlun-relung ye.
2: Iya, bos ini ye, angkena dan reele.
0: Ya kok, Aki jupan dah deh, pada bosi. Gerimis-gerimis mi.
2: Iya.
0: Loki, mengkelinga lagu naga ye.
2: Umpak bate si limamu.
0: Yeah.
2: Mu pak bate si limamu. Iye.
0: Mu pak gangka ni mu pak bate si limamu. Yuni angka Yuni Yuniarti.
2: Iye, sela-sela nak palek
0: ni. Iye, sela-sela ni.
2: Bunda Sofi.
0: Iye.
2: Bunda Fatma tadi.
0: Mm-mm.
2: Danur.
0: Mm-mm, telu.
2: Bunda Sida.
0: Apa?
2: Indah Dembaji di Sope.
0: Lima. Cedipi,
2: oh,
0: cedipi.
2: Oh, lima saja, Kak?
0: Maksimal enang. Aturan baruna okay. Lah, Kak Piero.
2: Iya. Topiknya?
0: Topiknya kayaknya, alen nih, Kak, kapang, panel pung ketiga, si bak empat, kasih apa? Degaga naruntu, alena lagu.
2: Iya. Berat nih,
0: Pak, iya.
2: Astagfirullah.
0: Makasih, Ro.
2: Tapi ini bagaimana sih? Saya pikir, penelpon kedua, Kak.
0: Penelpon kedua, Ki. Yeah. Dapat Ki lagu kita.
2: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariana dipangkep. Jadi, selesereku engkai monitor. Atelpon lagi. Nawakai yang kau pau tarima mopa dua penelpon, ye. Engkai nawita matelpon si pole WhatsApp, wakak si yolo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si Patoko. Agak kareba tuh Bu Sumi.
3: Kareba madece, ide ah.
0: Wih, kareba madece to.
3: Pada mu.
0: Iya Bu Sumi, topikna apa ide to sih rek panel poketallu de taruntu lagu topikna ye he. Ibu Sumi rekinye na poji manre agak senah he. Bale bolu atau bale nila?
3: Bale nila.
0: Hei, magi rona balen nila tak puji di.
3: Poji
0: apalagi
3: kan ditapai.
0: Napa?
3: Napa dia rempet je silo jeruk.
0: Napa nandre?
3: Dia di lada.
0: Nyam
3: apa? Napa nandre?
0: Nandre pelah.
3: Nandre pelah-pelah.
0: Kaju kiloro.
3: Kaju kiloro.
0: Taruhi agak sana tu he. Agak sana agak si bahasa ogina labu.
3: Labu?
0: Labu matua deh.
3: Buwe anu.
0: Unyi. Diterima apa keroba dada masih paman.
3: Dapat tambah cemang cek dek.
0: Boy. Meluasa na sedih. Tapa lo kesedih man ribu Bu Sumi. Asal ni vale Bu Sumi apa makawin waktu ye.
3: Maka den dena dena dia kakek nuku.
0: Waka sa telpon ta cuma digasa semet tahun nae.
3: Tapi ya nak magenang kena sadak.
0: Iya pura ni pura tim teh ni tu telpongi makarakat joka kijo jamah he mengarumana mesa panel poku ye.
3: Iya. Cek dek kalau kadit
0: studi. Oh ya aja. Dia nak cocok. selesai ni boleh.
3: Ya mana nak panel pertama sampai Garden tadi pula dipangkep Ibu Mariati.
0: Iya Ibu
3: Mariati.
0: Mariati tu Mariana.
3: Mariana kapa
0: Rode?
3: Masa Mariati.
0: Mariana wong kelinga iya ona
3: nasen
0: iye.
3: Bunda Cida. Ya pe.
0: Ya mana nak kapang?
3: Babar iya mana nana. Ini selama kita kerja menyamata.
0: Iye.
3: Mana sedih masih apa mana mati
0: intro. Iye, semoga mimpin dah Ibu Sumi.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumi di pabri engke si wekak jolo he telponganu telpon telpo biasa saba purodora telpo wasa telpo biasa si. Wekak ni. Halo, assalamualaikum si Patokong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatokol lah Kapi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan orangnya Pao Pao lah Kapi.
0: Ibu
4: Niga.
0: Ay, wah lupa isi. Lah betul kak.
4: Dipan oleh maaf oleh sadak.
0: Iya apa? Angka dia angka Sri Sinta di MU. Ini nah. Si Rosana Aki Pao Pao wah lupa lada.
4: Ide.
0: Ay. Biasa tuh.
4: Ibu Sofi ko pau-pau.
0: Iya, nyana ro cocok nih Ibu Sofi aki pau-pau. Ay, kodongi. Depo matua. Cakalupa nak sih. Nala de cetannya kang. Nala de cetannya ka pejabat. Oi, cek dia na de mo pa anukku masyarakat aku.
4: Aja na palek na malampi cerita ya
0: pak mati pak niwatue. Mepek niwatue. Selesele ni palek. Aja na tuanu si joloh he.
4: Selesele na.
0: Iye yeah, 5 tambah 1.
4: Oh enak tu.
0: Lanjut niki.
4: Santri aku pare pare.
0: Iye.
4: Terus yang asih.
0: 2.
4: Engkatoi. Ni apa je?
0: Ni kena roh?
4: Ahmaknya ni tasmon.
0: Telu.
4: Maka apa? Ina kristal ara. Aku mencoloi maros. Bawai.
0: Ni kapi?
4: Nur hikmah. 5.
0: Terakhir.
4: Terakhir. Mesti patuh kak. Tidak boleh melanggar. Harus senantiasa memberi contoh yang baik.
0: Betul sekali. Fogis itu.
4: Ama Marita.
0: Iya.
4: Di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan sihat-sihat mana kita tapi. Selamat di baju kajamajamata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ni kan aku nak lupa isi ai kesina. Malolo mau panacak kalupa leng. Ibu Sopi, Aki Pau-Pau. Engkau sih hei, matel po polean hei. Telpo WhatsApp terakhir riwak kai. Halo, assalamualaikum.
4: Pau-Pau.
0: Hei, ni kan hei. Si Patokong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kristalara.
0: Ina kristalara muncul loe. Agak kereba tuh. Di petu-petu semena. Halo. Halo.
5: Alhamdulillah, kareba made semua.
0: Bu Ina, iya ka makawe-kawe ni. Iya,
5: mana ule bela.
0: Ai, den upah sedih tu Bu Ina, apa iya aki yeah. Magel-gelamu yo sedih jaring aku. Bergeser-geser gigar cek de mengololo anu tower eh. Halo? Petui. Halo?
5: Bah, pura nak bergeser ke telu nak.
0: Oke, telu ni bergeser ni. Maka lu cek deh.
5: Halo?
0: Halo? Ye. Yeah. Sele-sele ni pak, Ibu Ina.
5: Bah.
0: Iya, mepe waktu kasih.
5: Ye, yeah. Lanjut nak pak, Ibu Ina.
0: Ye.
5: Yeah. Yang baru lewat Bunda Sop.
0: Iya.
5: Iya Bunda Sop.
0: Yang
5: Hendrawan.
0: Yang
5: terkejut.
0: Iya.
5: Tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seluruhku kae monitor. Mako di kapan di masih mani laka pipo le program siaran si Patokong. Jadi ayah to Joka Mabela stay ni monro aki agasan nahe perompa dari Makassar karena tepat pukul 14:00 relay perompa Makassar Joka di perompa Jakarta. Jadi ayah to Mabela Joka tetap ki monro aki pro 4 RRI Makassar. Uputarakan ini dua lagu boleh si bismillah lino akhirah si bawamu pak bate si limamu. Selamat kemarin kalinga.

0: Sahabat budaya, Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu ruba dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup. Misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Baik, sahabat budaya, masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM. Dan sesaat lagi kita akan relay ke Pro 4 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelingan tadi. Ngelekap abis itu kelingan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat. Abis makan siang udah ya. Alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya, kita akan bicara soal kebudayaan, budaya daerah. Harus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap, ya jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan.
2: Ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
3: Gimana nih kawan?
2: Ya udah
3: ya.
2: Udah ini udah aman nih. Iya siap. Udah siap. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Oh, oke. Okay. Ya, Assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Iya, ya, suaranya jauh ya Bapak ya. Suara ya. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, ini itu kita ada kedengeran.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, siap.
4: Siang.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siap deh. Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad ya. Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya Bang Wadasona dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Dato' Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato'? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Dato'?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang, Pinang ke ya. Sungai Liat.
4: Sungai Liat
3: ya, ya, kayak pantun saya. Ya, Dato', tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
4: Iya.
3: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Dato' ya.
4: Betul.
3: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Dato', seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Dato' sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Dato'.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Oh, jebakan.
4: Ya, jebakan-jebakan.
3: Jadinya terjebak.
4: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan,
3: mm-hmm,
4: dengan artificial intelligence-nya kan.
3: AI, ya.
4: Nah, mm-hmm. Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
3: Stagnan.
4: Ya, stagnan. Mm-hmm. Tidak tumbuh dan berkembang dengan baik.
3: Mm-hmm.
4: Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi. Dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
3: serap
4: ya, kan, kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
3: ya,
4: ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah.
3: Okay.
4: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
3: Yeah.
4: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya atau kebudayaan lokal itu
3: salah juga,
4: menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
3: iya.
4: Jadi itu yang pertama.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Budaya.
4: Nah,
3: oke.
4: Okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
3: Yeah.
4: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
3: Okay.
4: Ya, hampir tidak tertarik. Tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Mm-hmm. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
3: Okay.
4: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok.
3: Mencemari dengan, lah.
4: Ya, ya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
3: Oke. Datu, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya. Baru-baru ini. Jangan rabun membaca.
4: Lumpuh
3: dan
4: menulis.
3: Lumpuh menulis.
4: Ya.
3: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
4: Menulis ya.
3: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi.
4: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
4: Iya, ya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
3: Ya
4: saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
3: Ya.
4: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wow, itu dalam banget tuh. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datu, menurut Datu?
4: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
3: Berkembang. Oke.
4: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
3: Okay.
4: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi. Nah, yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
3: Yang menjadi dasar.
4: Yang menjadi dasar untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan. Terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
3: Okay.
4: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
3: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
4: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
3: Iya.
4: Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Apa saja masuk diserap ya. Begitu kan. Nah, kalau kita punya apa? Punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
3: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita ya, ini. Iya,
4: kesiapan kita yang...
3: Ya, boleh dibilang masih ini ya?
4: Belum siap.
3: Belum siap.
4: Belum gitu siap, ya, belum siap. Belum siap. Makanya
3: waduh, ini banyak
4: PR saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
3: Jebakan
4: ya, tadi ya. Jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya kita. Depan.
3: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya membentengi ini? Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah, ini gimana Datuk?
4: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
3: Oke. Okay.
4: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu. Karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
3: Kementerian
4: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang.
3: Ya, tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
4: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. Kan?
3: Ya.
4: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
4: Jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri. Kan.
3: Ya, betul.
4: Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
3: Ya.
4: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya, seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
3: Okay,
4: menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
3: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri,
4: daerah lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran. Nol anggaran, nihil anggaran. Nihil anggaran.
3: Bagaimana mau membangun kebudayaan ya?
4: Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat, kan karena tidak terperhatikan di daerah, ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Betul. Kan? Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru,
3: pusat
4: kan
3: bahaya. Baru gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
4: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
3: menangkap itu.
4: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali, mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing, kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu, kan yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia, kan sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari, kan? Masih dicari-cari. Nah, siapa yang cocok, siapa yang pas, kan? Untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh, dan berkembang. Sudah menjadi bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan ke pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
3: Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana dari apa yang Datu sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya?
4: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
3: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
4: Sebenarnya itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
3: Bukan dinas mata air ya.
4: Iya.
3: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo, ini sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu? Kita buka nanti sebentar lagi ya.
3: Nanti ya?
2: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop, pendengar Perompat. Ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih. Seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Pop yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang. Nanti kita bakal.
4: Kalau di Google kan pergi ke mana, jalan-jalan. Diawali dengan
2: jalan-jalan ke Pasar Senen, Jalan Kali, pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Pop, pendengar Perompat tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Pro4 Sungai Liat. Yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya? Kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana.
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, mm-hmm. 1039. Mm-hmm. Ya, 1039.

0: 39.
1: Oke,
0: 0812-1314-1039.
1: Oke, satu nomor berarti ya?
0: Satu nomor.
1: Oh, oke. Oke, ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
0: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
1: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perempat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812-1124-928 atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
0: Sepertinya belum.
1: Belum ini. Ya, oke. Di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perempat, okay. Assalamualaikum.
2: Halo Perempat, Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Guria.
2: Sehat ya Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
2: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
0: Dengan iya, lo juga Cik Guria.
2: Dengan Cik Guria, Bang Wanda Sona, benar ya?
0: Iya, betul benar, Cik Guria.
2: Salam, iya. Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Ahmad Elfian. Wih, keren, DPMP. Betul. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
1: Iya,
2: ya,
1: Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu Bapak, langsung pertanyaannya.
2: Bapak Ahmad.
1: Yeah.
2: Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan pelibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Baik, itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, ya. Silakan.
3: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa ya. Sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana kita upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan justru kan, menyesatkan ya. Dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa.
0: Yeah.
3: Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa. Sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masifnya.
0: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu. Itu
3: justru keliru ya. Kesalahan yang apa, yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
0: Bisa menjadi kebenaran
3: gitu ya.
0: Apalagi deh tuh ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah, misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
3: Bisa jadi masalah.
0: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
3: Misalnya pakaian kan.
0: Pakaian.
3: Yang salah.
0: Penamaan misalnya.
3: Salah penamaan, salah pengenaan kan.
0: Ya.
3: Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
0: Iya, itu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
1: Iya.
0: Kita masih tunggu. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
1: Nanti kali ya. Ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang.
0: Dulu ya.
1: Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
0: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya, bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya, dialek itu ya, gitu. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
3: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
0: Belitung, oke.
3: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Nah, terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskat ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka. Ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten dan ska dialekten. Mm-hmm. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada darat dialekten, kemudian ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
0: Mm-hmm. Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
3: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka. Cuma isoleknya ya, isolek. ragamnya itu seperti apa? Palembang ya.
0: Palembang.
3: Ngapo, Kemano. Ngapo, Kemano. Ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
0: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
3: Tetap.
0: Kalau ya, itu, kalau ya. Wanda enggak Wando ya.
3: Nah, jadi jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
0: Ya, ya.
3: Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
0: melekat ya,
3: melekat terserap di apa, di Belinyu
0: ya.
3: Makanya di Belinyu itu kelesan itu, kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empe-empe. Tapi tidak disebut empo-empo kan.
0: Empo tuh di Jakarta tuh, Bang Jo tuh.
3: Jadi empe-empe, karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
0: Iya,
3: kan?
0: Empe.
3: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
0: Baik. Nah, itu berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datuk? Apa terancam juga?
3: Kalau ini, yang jangan-jangan bahasa Datuk. Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu, ya tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya, apa, saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat, sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya. Dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa ska.
0: Ska
3: ya, ska dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
0: Ska ini suku laut ya?
3: Ya, orang-orang laut.
0: Ya.
3: Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya. Intervensi dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek ska ya. Salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
0: Baik.
3: Ya. Kalau yang lain ya,
0: yang lain
3: berkembang.
0: Tumbuh berkembang ya.
1: Iya. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
0: Bang Jo, ya.
1: Halo Perompat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jojo.
1: Iya, Teh Dinda, silakan.
2: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wanda dan Datu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Bung Wanda dan Datu.
0: Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya.
2: Iya, Datu. Ada ya, satu atau dua pertanyaan mungkin ya, Datu ya.
4: Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu, mayoritas mungkin ya pertanyaannya, mayoritas itu sukunya apa? Yang pertama, itu peran ya, peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa, budaya, dan sebagainya. Itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Apa masih didukung dengan Pemda begitu? Itu tanggapannya? Bung Wanda dan Jojo, terima kasih banyak.
1: Terinda. Terima kasih, sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
3: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup. Ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya jadi ke etnik grup ya. Yang pertama itu adalah orang-orang darat.
0: Orang-orang
3: darat atau orang-orang gunung ya. Sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga, etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah.
0: Menambang timah
3: di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup ini inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
0: Orang-orang Melayu.
3: Kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya. Kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya progresif ya membantu kita ya seniman budayawan pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu, kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka, dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga, dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya, kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita, seluruh komponen masyarakat untuk mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
0: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia kan begitu ya.
3: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia dan bahasa asing. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
0: Sudah ada belum tuh bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
3: Ada. Misalnya saya beri contoh saya waktu itu mengusulkan kata cam.
0: Cam.
3: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
0: Oh.
3: Misalnya kita mau beli durian nih.
0: Iya.
3: Nah, kan enggak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
0: Dicam.
3: Cam. Dicam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga.
0: Iya.
3: Kemudian diperlihatkan dibuka dagingnya, isinya seperti itu.
0: Oh.
3: Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan.
0: Mm-hmm.
3: Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu, ditimang-timang, disangka-sangka.
0: Kan? Oh. Iya iya, semangka ya dia. Ya. Semongko. Ya. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
1: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56 mungkin kita boleh dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
0: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini, Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini, masa depannya di tengah arus globalisasi ini, Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
3: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
0: Okay.
3: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
0: platform digital,
3: ya, platform digital saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
0: Okay.
3: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
0: tadi ya.
3: Sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
0: Baik, ya. Datu, terima kasih Datu.
1: Terima kasih Datu.
0: Sehat selalu.
3: Amin.
0: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
1: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak, terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih. Selamat siang.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cabrite jam 14.
1: Abang Bo, gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber dideklarasikan Pemprov Jakarta sebagai langkah strategis menuju tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, Pemprov Jakarta mendorong penanganan sampah dimulai dari tingkat hulu agar tidak seluruhnya berakhir di pembuangan akhir. Pemerhati kebijakan kota Zulfikar Marikar menilai deklarasi tersebut menjadi momentum penting dalam perubahan paradigma pengelolaan sampah di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi bakal melakukan penataan fasilitas seni budaya usai gelaran Kirab Budaya Nilang Kala Tatar Sunda. Sebab ia menilai kirab budaya bukan
2: Pro

0: Sahabat budaya, tradisi pasola merupakan upacara adat khas masyarakat Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai ritual perang-perangan menggunakan tombak kayu sambil menggunakan kuda. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu, yaitu sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Pasola biasanya dilakukan antara Februari hingga Maret, bertepatan dengan munculnya nyale atau cacing laut yang dianggap sebagai pertanda dimulainya musim tanam. Secara historis, pasola berawal dari legenda konflik dan kesetiaan yang kemudian berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah. Dalam pelaksanaannya, dua kelompok pria saling melempar tombak kayu dari atas kuda di lapangan luas, dan meskipun tampak seperti pertempuran, tradisi ini memiliki aturan.
1: Demikian kabar Ratna.

0: Sahabat Buddha dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua ya. Sekarang Richard hadir kembali di Depart 3. Dari sekarang jam 3 sore sampai di jam 8 malam nanti, kita akan bersama di program yang selalu ditunggu-tunggu, program Sirina Pace. Selamat siang. Halo Haji Saleh. Sirina Pace. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bone?
1: Dari Bone jalan ini.
0: Ya.
1: Mendu-mendu di sini.
0: Oh, sama.
1: Sama,
0: kita Makassar juga, di daerah di Makassar ini mendung, ini mendung.
1: Yeah.
0: Mendung-mendung manja.
1: Lagunya apa nih?
0: Oke. Okay. Nanti Richard bacakan dulu ya.
1: Ya, betul.
0: Binaga dosa, riwak kang matinro, kelong-kelong turatea, buru inak jabawang, mangka sarak bori ada, aga salatku, nak kuku, bele, pak cobana bataraya, anriku, isabe sialomami, nasolangika kospin, ujung ya, pandang. Ya.
1: Pak Jabana Bataraya.
0: Oke, nanti kita mainkan ya.
1: Ya, oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya. Sahabat budaya, kalau misalnya belum siap, jangan nelpon dulu ya. Ribut sekali nanti. Kita yang di studio ini, di headphone ini, aduh, terganggu sekali telinga kita ya. Jadi kalau udah siap baru menelpon ya. Halo, Sirina Pace.
2: Halo.
0: Yeah, bundaku.
2: Nandung lirik lagunya.
0: Iya, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Oke, okay. Ibu.
2: Halo?
0: Nur, Ibu, Bu.
2: Bu Nur Intan.
0: Iya, Bunda Nur Intan di Takala. Richard, bacakan dulu lagunya, nanti Ibu boleh pilih ya.
2: Iya.
0: Oke, kita di Makassar ini sudah mendung sekali, sangat mendung.
2: Di sini hujan rintik-rintik, Bun Richard.
0: Oh, oke, okay. Nanya pisang goreng sama pisang goreng dengan ini di teh panas di, dede. Nyaman na karahing. Oke, Richard bacakan dulu ya.
2: Iya.
0: Pacobanna bataraya, binaga dosa, riwakang matinro, kelong-kelong turatea, buru inak jabawang, mangka sarabori ada, aga salahku, nak kuku, bele, anriku isabe, sialo ami, naso langika kospin, ujung pandang, wae mata pediku, kualena talanga natualia.
2: Kelong-kelong naturatea.
0: Kelong-kelong naturatea. Oke, okay. Yeah. Iwan Tompo sinampe kita hadirkan di. Oke, okay. Terima kasih bundaku.
2: Tidak ada topiknya?
0: Tidak ada topiknya hari ini, kita santai-santai saja.
2: Iya. Yeah.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Iya, bundaku Siti Nurbai di mana ki?
3: Di Maros.
0: Oh, di Maros, di bagian mana tepatnya?
3: Di Maros,
0: tepatnya di bagian mana Maros?
3: Dekatnya ini, daerah Pesisir.
0: Oh iya. Oke, okay. Bunda apa kabar?
3: Senandung lirik lagunya
0: Prompat. Ayah Anda sehat juga ya?
3: Ya,
0: Alhamdulillah.
3: Operasi.
0: Oh, operasi apa itu?
3: Mata.
0: Oh, siapa?
3: Suami saya.
0: Oh iya, semoga lancar-lancar ya. Dilancarkan puasa, dilancarkan operasinya ya.
3: Sudah selesai. Lagi besok.
0: Oh amin. Di mana?
3: Di rumah sakit mata itu.
0: BTP. Oh, Talasa City. Oh iya. Ibunya Richard juga waktu itu di situ.
3: Oh iya.
0: Ibu saya juga sempat di situ, tapi sekarang sudah pulih.
3: Lagi pemulihan.
0: Sudah bagus matanya. Oh, semoga ayah juga sehat matanya ya.
3: Oh iya.
0: Oke, okay, amin. Iya, saya sapa dulu ada yang di sampingnya ibu. Halo.
4: Ya, halo.
0: Ya, Sirina Pace. Oh. Den Tompo.
4: Lagunya Prompat Pace.
0: Iya, Den Tompo di.
4: Iya.
0: Den Tompo di mana ki?
4: Di Jeneponto.
0: Jeneponto.
4: Iya, tidak ada suara tadi terpawi ini.
0: Oh, begitu. Tapi ada suara tadi kita saya dengar di sini. Waduh, berarti kita, berarti
4: suara tadi di sana ada suara tidak ada.
0: Berarti
4: cuma dengar di radio saja.
0: Berarti penampakan itu ada suara dan ada gambar. Richard bacakan dulu lagunya ibu sama Denompo di. Oh iya, bisa didengarkan lagunya. Oke, okay. Pacobana Bataraya, Kelong-kelong Turatea, Binaga Dosa, Riwakang Matinro, Buru Inaja Bawang, Mangkasara bori ada agasalaku nakuku bele anriku isabe sialo amami nasolangi kakospin ujung pandang wae mata pediku dan juga kue kue leana talangan atau alia yang mana
4: itu saja yang terakhir
0: yang mana oke kue kue leana Natualia, ibu yang mana ibu? Mau pilih yang mana lagunya? Nanti Bung Richard putarkan. Ibu Siti Nurbaya. Halo ibu. Ibu. Aduh.
4: Ya itu saja saya berbicara.
0: Iya nanti Richard putarkan. Iya.
4: Sore juga.
0: Iya terima kasih. Oke. Ibu Siti Nurbaya, halo. Oke. Okay. Kakak Ajeng. Halo kakak.
5: Halo.
0: Ya.
5: Sore.
0: Selamat sore kakak.
5: Ya.
0: Oke. Okay. Iya. Kakak Ajeng, Richard bacakan jadi, lagunya dulu ya.
5: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Pacobana Bataraya, kilong-kilong tuate, turatea, kuwakuel, kuwalian nanat. Talangan atau alia binaga dosa riwakang matinro mangkasara bori ada agasalaku buru inaja bawang bele na nasolangi kakospin anriku isak be sialo mami nak kuku ujung pandang wai mata pediku wai mata pediku oke nanti Richard putarkan sebentar okay. Kakak iye terima kasih sama-sama. Sorry. Selamat sore juga, bundaku. Selamat sore. Hai, bunda. Bunda Nana Argas. Halo, bunda.
6: Iya,
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti pilih lagunya. Pak Cobana Bataraya, kilong-kilong turatea, kuwa leana natal-natal.
6: Nakuku, mode.
0: Nakuku, nanti kita mainkan.
6: Iya, aku sama Rianu.
0: Amin, Richard. Amin, amin, amin, amin. Ada kan? Nanti kita main-main ke sana lagi ya. Oke, terima kasih sehat-sehat Ki.
6: Iya. Yeah. Oke, okay. Ki juga.
0: Amin, amin, amin, amin.
6: Iya, yeah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, selamat sore Pak Radin.
7: Sore.
0: Iya, oke. Okay. Bantimuru sudah. Iya. Bantimuru sudah hujan kah di sana?
7: Mendung.
0: Oke. Okay. Richard bacakan lagunya nanti Pak Radin boleh pilih ya. Yang mana?
7: Bataraya.
0: Oh, Bataraya. Oke, okay, nanti kita mainkan lagunya.
7: Oke, selamat pagi
0: bertugas. Oke, oke.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Richard putar lagu dulu nanti sebentar balik lagi ya, sahabat budaya.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Iya, Pak Rifin. Selamat siang Pak Rifin. Sirina Pace, Pak Rifin. Ye. Oke, Pak Rifin di Tinumbu. Oh, sinyalnya. Oke, boleh dicoba kembali sahabat budaya. Memang ini sinyal agak ini ya. Sinyal agak-agak bermasalah. Coba kita coba dulu di yang satunya. Iya, Pak Rifin. Sirina Pace. Halo. Ya. Oke. Iya. Kakak Lina, selamat siang. Kabar baik. Pak Rifin, terima kasih. Ada Kakak Lina juga di Veteran Utara ini, Pak Rifin.
1: Pak Rifin, salam kenal.
0: Oke.
2: Lina.
0: Iya. Iya. Oke. Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya. Tabe. Oke. Kita punya Kua Leana Talangana Tolia, Wai Mata Padiku.
1: Itu mau saya Kua Leana apa? Talangana Tolia.
0: Oke, Kak Kalina, nanti Richard putarkan. Yang pertama tadi.
1: Iya. Pak Rifin. Terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih Bung Richard.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Rifin yang mana?
2: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama, iya. Kua Leana Talangana Tolia.
2: Iya.
0: Oke. Kita mainkan. Terima kasih. Selamat sore.
2: Iya.
0: Iya, halo, Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu Naperompace.
0: Wih, mantap ini Pak Mustahan di Cenrana Baru.
3: Ya, betul sekali. Iye.
0: Bagaimana cuaca di sana, Pak Mustahan?
3: Ya, kalau sekarang mendung.
0: Oh, mendung, sama.
3: Ya, enggak hujan dan enggak panas juga.
0: Sama, Makassar juga begitu di sini. Oke. Pak Mustahan, Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
3: Iya.
0: Oke. Oke, iya ada Kakak Sumi Deng Lumu di sini, Kakak Sumi. Halo Kakak Sumi, Kakak Sumi.
1: Iya.
0: Iya ada Pak ini, Pak siapa namanya tadi? Pak Mustahan.
1: Pak Mustahan.
0: Iya. Oke. Okay. Pak Bri aman?
3: Iya, halo. Richard Midelmu, salam kenal dari Nusan Cendana Baru Maros.
0: Oke, Richard bacakan lagunya ya. Ku Aliana Talangana Tualia, Wai Mata Padiku, Nakuku

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Ya, sahabat budaya, boleh kembali lain telepon Rija tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Mari, silakan. Oke. Iya. Sirina Pace.
1: Halo.
0: Yes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
1: Menandung lirik lagunya Prompat, ya.
0: Iya, siapa di mana, Ki? Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Ki?
1: Dengan Safar dari Bonsel.
0: Oh, Pak Safar. Bonsel ya. Oke. Richard bacakan lagunya.
1: Ada lagunya tadi
0: yang mana itu?
1: Apa namanya? Tasalaku. Kalau tidak
0: okay.
1: Tidak salah dengar tadi.
0: Nakuku aga salaku.
1: Oh iya. Iya,
0: nanti Richard putarkan sebentar ya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, okay. Pak Safar di Bonsel. Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba kembali sahabat budaya mau bergabung di jatunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Nanti kita sampai di jam 5 sore nanti. Oke, okay. Masih ada beberapa lagu-lagu yang bagus yang enak bisa kita dengarkan di sore hari ini. Selamat sore ibuku. Al. Ibuku selamat sore.
2: Halo, selamat ya, sore.
0: Selamat sore Ibu.
2: Okay.
0: Sirina Pace. Oke. Okay. Ada di sampingnya saya sapa dulu. Halo, selamat sore.
3: Sore.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana, Ki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ahmad Yani Tasmun.
0: Oh, Pak Ahmad Yani. Oke, okay. Ibu Arsina. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah sehat saja Dek.
0: Amin sehat dan bahagia. Iya, Pak Mati ini di mana, Ki?
3: Di Sopeng.
0: Oh, di Sopeng. Oke. Okay. Iya, Bunda Richard bacakan lagunya nanti boleh pilih ya. Di ya. Ibu Harsina di up Desir, oke.
2: Kecil sekali suaranya.
0: Oke, okay, boleh di nih, nanti boleh dipilih lagunya ya. Kita punya Nakuku, Agasalaku, Binaga Dosa, Riwakang Matinro, Mangkasarabori Ada, Buru Inaja Bawang, Bele Nasolangi Kakospin, Andriku Isabe, Sial Lomami dan Ujung Pandang.
2: Sial Lomami.
0: Oke. Okay. Pak Ahmad Yani mau pilih
3: Agasalaku.
0: Agasalaku. Oh iya, nanti Richard putarkan ya. Oke. Terima kasih, selamat sore.
2: Makasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Sehat selalu, Adik.
0: Amin. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reja tunggu kembali sahabat punya mau bergabung di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Kita masih punya banyak lagu, ada Nakuku, Agasalaku, Sialomami, kemudian Binaga Dosa, Riwakang Matinro, Mangkasarabori Ada, Buru Inaja Bawang, Bele, Nasolangi Kakospin, Andriku Isabe, dan juga Ujung Pandang. Yuk, mau gabung? Oke, kalau gitu kita dengar lagu dulu, nanti sebentar boleh gabung kembali sahabat budaya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: Iya. Assalamualaikum, selamat sore Haji Saleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rizky.
0: Akhirnya.
1: Pak, siapa namanya?
0: Bung Richard.
1: Bung Richard.
0: Oke, oke.
1: Sirit napace senandung lirik lagu na pro ompace.
0: Oke, silakan nanti Richard bacakan lagunya, Haji boleh pilih ya.
1: Iya, iya Kak. Ini baru pulang ke salat jadi kira dengar kita.
0: Oh iya, iya,
1: iya. Iya, iya.
0: Oke.
1: Ala tadi kecat tadi.
0: Iya. Oke.
1: Nanti di orang.
0: Kita punya ada Sialo Sialo Mami, Binaga Dosa, Riwa Kang Madinro, Mangka Sarabola.
1: Binaga Dosa apa?
0: Binaga Dosa.
1: Ya, okay. Itu saja.
0: Nanti Richard mainkan ya. Oke. Terima kasih, selamat sore Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sirina Pace.
2: Senandung diri lagu aku
0: Pace. Duh, mantap, mantap, mantap.
2: Ya.
0: Bunda Nur di Maros ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Richard bacakan lagunya, boleh pilih nanti. Sialo Mami, Binaga Dosa.
2: Itu Sialo Mami.
0: Oke, nanti kita mainkan ya.
2: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Bundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita lanjut lagi dulu? Oke, Pak Asis, terima kasih ya. Halo. Pak Asis di Maros. Selamat sore Pak Asis.
3: Apa kabar?
0: Oke, kabar bahagia. Amin. Pak Asis juga ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Amin, amin, amin. Okay.
3: Apa lagunya ini?
0: Bunda? Nanti Richard bacakanlah. Halo, Sirina Pace. Halo. Ada di sampingnya Pak Asis ini. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Ya. Oke, okay. Siapa di mana, Ki? Dengan Bapak siapa
4: Asri,
0: ini?
4: Oh,
0: Pak Asri di Wotu. Oke.
3: Okay. Ada Pak Asri.
0: Halo, ada Pak Asis di Maros di samping tak?
3: Halo Pak Sri.
0: Halo. Oke. Okay. Halo, ada juga Opa Is. Selamat sore Opa Is.
5: Selamat sore. Sini lah Pances. Senandung dirinya. Robot Pances.
0: Sadap. Oke. Okay. Richard bacakan lagunya nanti, boleh pilih ya.
5: Ya.
0: Oke. Okay. Pak Asis, Pak Asri dan juga Opa Is. Sialo Mami, Binaga Dosa, Riwakang Matinro, Mangkasara Bore Ada, Buru Inaja Bawang, Bele, Nasolangi, Kak Kospin. Andriku,
5: Matinro.
0: Oke. Nanti Richard pilihkan ya. Aa. Kemudian ada Andriku, Isa B dan juga Ujung Pandang. Ah.
5: Pak saya Asri. Matinro.
0: Iya, oke. Okay.
4: Heeh. Buru Inaja Bawang.
0: Oke, okay. Buru Inaja Bawang.
3: Andriku Sabe.
4: Iya, terima kasih banyak.
0: Oke, okay. Iya, terima kasih.
4: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Opa, nanti kita mainkan ya. Oke. Okay. Aduh, yang mana teh lagunya ya? Andriku Isabe, Riwakang Matinro ya kalau enggak salah. Nanti Opa sih, Opa Iskanya agak di belakang deh. Oke. Okay. Nanti ntar kita mainkan ya sahabat budaya. Richard mau putar dulu lagunya, nanti sebentar Richard balik lagi. Jangan ke mana-mana.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Oke, sahabat budaya, Reja tunggu kembali line teleponnya di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Mari silakan. Reja tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kita masih punya beberapa lagu-lagu bagus ya. Andriku Isak B, Riwa Kang Matinro, Mangka Sarabori Ada, Buru Inaja Bawang, Bele, Nasolangi Kak Ospin, dan Ujung Pandang. Mari silakan sahabat budaya, Rica tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kita masih punya banyak lagu-lagu bagus untuk bisa dinikmati di kesempatan sore hari ini.

Mari, silakan sahabat budaya, Richard Bukalai kembali telepon di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Oke, adakah yang mau bergabung? Mari.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia. Nusantara Sore masih

0: Oke, Richard punya dua penelpon langsung, kita terima. Ibu Dewi Dita Kalar dan halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore ibuku. Halo.
1: Halo.
0: Oh, tapuki.
1: Tapu.
0: Oke, ini main-main halo. Ini. Iya, suka main-main ini teleponnya nih, iseng.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore ibuku.
1: Iya. Iya.
0: Ini ada iseng nih, telepon iseng biasa. Orang iseng nih biasa yang suka telepon, gak apa-apa.
1: Tidak apa-apa.
0: Oke, ini mudah-mudahan ini benar ya, jangan main-main ya. Halo, Sirina Pace.
2: Senandulir Lagunaprom Paces.
1: Ih, saya juga Senandulir Lagunaprom Paces.
0: Siapa itu?
1: Salam kenal yang di seberang.
0: Bapak siapa ini? Bapak siapa ini?
2: Ini Ruben.
0: Oh, Pak Ruben. Pak Ruben di Wajo.
1: Salam kenal, Pak Ruben. Okay.
2: Ini tahunnya bilang di Wajo.
0: Richard bacakan.
1: Akan pindah ke Makassar.
0: Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mangkasara Bori Ada, Buru Inaja Bawang, Bele Ujung Pandang, dan Nasolangi Kakospin.
1: Mangkasara. Okay. Itu yang pertama tadi.
0: Oke, okay, iya, nanti Richard putarkan ya. Oke, okay, terima kasih ibuku.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Pak Ruben yang mana?
1: Hujan di Takalar.
0: Hujan di Takalar, oke. Okay. Buru Inaja Bawang.
2: Buru okay. Inaja Bawang.
0: Nanti kita mainkan ya.
2: Oke, okay, lanjut juga.
0: Terima kasih.
1: Oke okay, deh.
0: Oke, okay, assalamualaikum, selamat sore. Iya.
1: Selamat okay, sore.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti sebentar kita mainkan lagunya, sahabat budaya. Terima kasih. Oke, mari silakan 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Iya, halo, Sirina Pace. Sirina Pace. Halo, Sirina Pace. Halo. Sirina Pace. Oke, mungkin sinyal kurang bagus ya. Boleh dicoba kembali sahabat budaya di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Mari silakan. Oke, yuk sahabat budaya. Mari 0811-409-250. Iya, Sirina Pace. Oke, sayang sekali. Oke. Betul. Halo. Oke. Kita dengar lagu dulu Pak Ledi. Nanti sebentar dicat kembali lagi sahabat berjanji kemana-mana.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Oke, kita langsung terima penelpon berikutnya. Selamat sore Pak Kamarudin. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pak Kamarudin di mana,
1: Ki?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamarudin di mana ini? Halo. Halo, iya Pak Kamarudin di mana, Ki? Di mana ini? Pak Kamarudin di mana?
1: Di rumah, Pak.
0: Iya, di rumah di mana? Di Makassar kah, di Takalar, di Jeneponto, di Bantai?
1: Di Manjaling.
0: Oh, Manjaling. Oke. Okay. Richard bacakan lagunya, Bapak boleh pilih satu lagu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, kita punya ada Bele, kemudian Ujung Pandang dan Nosa Nosa Langika.
1: Yang mana kita pilih? Bele.
0: Bele. Oke, okay, nanti Richard putarkan ya. Oke, nanti kita mainkan lagunya. Terima kasih.
1: Yes, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamaludi di Manjaling ya. Satu udah handphone lagi, mari silakan dicat tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Oh, kita sudah mau berakhir ya program kita. Masih ada lagu Bele, Ujung Pandang dan Nasolangi Kakospin. Sahabat budaya yang mau bergabung bisa tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Yuk. Mari silakan. Oke, ini kita sudah mau berakhir ya sahabat budaya. Sudah mau selesai. Udah mau selesai ya. Lagunya Sirina Pace. Oke. Richard lihat dulu yang WA tadi. Aduh. Oke. Kalau gitu kita dengar lagu dulu sahabat budaya.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigit.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Oke, sahabat muda dimanapun berada, Richard pamit. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Oh iya, besok ketemu lagi. Besok Richard masih di Departiga ya. Semangat untuk semua. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Sehat selalu Ki, sukses selalu. Dan tetap semangat untuk semuanya. Sari batang malawiriku.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Garuda Wisnu Kencana Cultural Park adalah sebuah taman budaya megah yang berlokasi di kawasan Bukit Ungasan, Kuta Selatan, Bandung, Bali, berjarak sekitar 40 km selatan Denpasar. Di dalam kawasan seluas sekitar 60 hektar ini berdiri patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 121 meter yang menggambarkan Dewa Wisnu menunggangi burung mitos Garuda dan menjadi salah satu patung monumental tertinggi di dunia serta ikon Bali modern. Patung raksasa Garuda Wisnu Kencana menjadi daya tarik utama karena skala megahnya. Detail ornamen Bali serta posisinya di atas bukit yang menawarkan pemandangan laut dan lembah yang luas, sehingga sangat fotogenik saat siang maupun matahari terbenam. Taman budaya ini juga menyajikan pertunjukan kesenian tradisional Bali seperti tari kecak Garuda Wisnu, tari massal, serta film animasi petualangan Garuda Cilik yang membuatnya cocok sebagai destinasi edukasi budaya sekaligus hiburan keluarga. Nah, di sekitar patung ada Plaza Wisnu. Plaza Garuda berupa patung kepala Garuda setinggi 18 meter, serta area Lotus Pond berupa lorong pilar batu kapur dengan latar tebing dan tanaman yang memberi kesan spektakuler dan instagramable. Taman ini dilengkapi jalur jalan kaki, restoran, kafe, area berfoto, dan spot pemandangan 360 derajat, sehingga pengunjung bisa menikmati kombinasi alam Bali serta arsitektur modern dalam satu kawasan yang terpadu.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Insana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Halo sahabat budaya, selamat sore. Kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Sejumlah informasi Dunia Wisata akan dijadwalkan bagikan sampai nanti di jam 6 sore nanti. Jangan kemana-mana.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oke, sahabat budaya, kita menghadirkan dulu informasi wisata kuliner ya dari rri.id.co.uwajo. Di tengah gempuran jajanan modern yang kian beragam, kuliner tradisional tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Di Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, kudapan khas Putu Soppa hingga kini masih menjadi incaran utama warga. Aroma khas pandan dan kelapa parut yang mengepul dari kukusan bambu seolah menjadi magnet yang menarik pengunjung untuk terus berdatangan ke pasar tradisional setempat. Isame, salah seorang penjual Putu Soppa, kawakan di pasar tradisional Ongkoe, mengaku kewalahan menghadapi tingginya minat pembeli. Antrian pelanggan itu dari pagi sekali sampai sekarang masih antri. Menurut Isame, sampaikan kepada RRI, menurut Isame, sahabat budaya, ini seringkali harus bekerja ekstra cepat demi memastikan seluruh pelanggan yang mengantri bisa mendapatkan kudapan hangat tersebut sebelum stoknya habis terjual. Fenomena populernya Putu Soppa ini tidak hanya menarik minat warga lokal, tapi juga para perantau yang sedang pulang kampung. Ya, lebih dari sekedar pengganjal perut, Putu Soppa memiliki nilai filosofis dan memori yang mendalam. Ya, sambil menikmati jajanan, sahabat budaya, Putu Soppa ini teringat akan masa-masa dulu ketika waktu masih SD, ya, makanan masa kecil. Berdasarkan pantauan rri.co.id, lokasi kerumunan pembeli tampak memadati lapak jualan Isame sejak pasar mulai beroperasi. Antrian pembeli menunjukkan bahwa eksistensi kuliner tradisional di Desa Ongkoe masih sangat kuat, di mana Putu Soppa bukan sekedar komoditas kue tradisional, melainkan warisan rasa yang terus dijaga kelestariannya oleh masyarakat Belawa dari generasi ke generasi. Sekarang kita mendengarkan Cintaku Padamu, Ita Purnamasari.

0: 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

Iya, sahabat budaya, di chat lanjut lagi. Nah, ini bagi yang suka liburan tapi sendiri ya. Nah, aku punya beberapa tips untuk sahabat budaya bisa bisa dijadikan sebagai langkah ya dan semangat supaya liburannya lancar. Faktor keamanan tetap menjadi hal utama yang perlu diperhatikan saat melakukan solo trip. Persiapan yang matang dinilai penting ya dalam perjalanan berjalan nyaman dan terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Dilansir dari sepenuhnya.co, salah satu langkah penting sebelum bepergian adalah melakukan riset mengenai tujuan wisata. Nah, sahabat budaya disarankan memahami kondisi cuaca, budaya lokal, transportasi umum hingga kawasan yang dianggap rawan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat. Selain itu, menyusun itinerari ya, sederhana juga dinilai sangat penting untuk membantu perjalanan lebih terarah. Informasi mengenai lokasi menginap, jadwal perjalanan, dan tempat yang akan dikunjungi sebaiknya dibagikan kepada keluarga atau teman dekat sebagai langkah antisipasi. Pemilihan akomodasi yang aman dan strategis ini juga menjadi perhatian utama bagi pelancong solo. Wisatawan dianjurkan memilih penginapan dengan ulasan baik, fasilitas keamanan memadai, dan berada di lokasi yang mudah dijangkau transportasi umum. Nah, juga sahabat budaya, saat bepergian diingatkan untuk tidak menampilkan barang-barang berharga secara berlebihan, menggunakan tas yang aman, menjaga dokumen penting, serta tetap waspada terhadap lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi risiko tindak kejahatan. Selain menjaga keamanan fisik, kondisi kesehatan juga perlu diperhatikan selama perjalanan. Istirahat yang cukup, menjaga pola makan, dan membawa obat-obatan pribadi menjadi langkah penting agar tubuh tetap fit selama berwisata. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu meningkatkan keamanan selama solo traveling. Aplikasi peta digital, pelacak lokasi, hingga fitur darurat pada telepon genggam dapat digunakan sebagai sarana pendukung ketika berada di tempat yang baru. Sementara di sisi lain, sahabat budaya ya, juga disarankan untuk tak percaya pada intuisi dan memahami batas diri. Jika merasa tidak nyaman di suatu tempat atau situasi tertentu, segera mencari lokasi yang lebih aman dinilai sebagai langkah terbaik. Solo traveling dinilai bukan hanya soal keberanian untuk bepergian sendiri, tapi juga tentang kesiapan dan tanggung jawab menjaga diri selama perjalanan. Dengan persiapan yang baik, pengalaman solo trip dapat menjadi momen berharga sekaligus menyenangkan bagi siapa saja yang akan berwisata. Oh,

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
2: Ayo, masih di sini.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Oke, Richard, di program ini pamit dulu sejenak ya, nanti sebentar di pukul, nanti kita lanjut lagi untuk menghadirkan Azan Maghrib sebentar di pukul 17 lebih 58 menit. Jangan kemana-mana.

Iya, sahabat Budi, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan menghadirkan ada persembahan lagu-lagu religi. Nanti setelah itu juga ada risalah maghrib untuk kita dengarkan bersama. Jangan kemana-mana.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka. Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umat muslim seluruhnya.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, hidup ini seperti dalam perjalanan. Kita berangkat dari alam roh, kemudian alam kandungan, setelah itu alam dunia, kemudian ke alam kubur, setelah itu ke alam akhirat. Ada dua tempat, surga atau neraka. Namun sebelumnya, kita sampai ke alam kubur dan alam akhirat, kita sudah sedang berada di alam dunia. Maka perlu kita tahu, untuk apa kita hidup? Dan untuk apa atau kemana setelah hidup di dunia ini? Untuk meraih kehidupan di akhirat dengan kehidupan yang bahagia, surga, maka perlu kita jalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, bahwa dunia sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Dunia adalah tempat menanam dan memanennya, memetiknya adalah di akhirat. Maka kita harus tahu apa itu dunia. Syekh Salih Al-Munajjid menjelaskan tentang makna dunia dan alasan penyebutannya sebagai ad-dunya. Setidaknya ada tiga hal. Yang pertama, kata Syekh Salih Al-Munajjid, karena dunia, al-hayatu dunya, terambil dari kata dani yang berarti rendah. Seperti posisi dan jabatan manusia di dunia menunjukkan itu. Berbeda dengan surga, jannah yang disifati aliyah, tinggi. Fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. Surah Al-Haqqah, ayat 22. Yang kedua, kata Syekh Salih Al-Munajjid, kenapa dikatakan dunia? Karena singkatnya waktu kehidupan di dalamnya. Seperti ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, perumpamaan singkatnya adalah seperti waktu pagi menuju duha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Surah An-Najiyat, ayat 46. Dalam ayatnya yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Balagun, fahal yumlaku illal qawmul fasiqun. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Surah Al-Ahqaf ayat 35. Ibarat lain, celupan tangan kita di dunia hanyalah tetesan air darinya. Sedikit dan cepat menetes, tapi menentukan nasib kita di akhirat. Dunia ini sementara, tapi sangat menentukan kehidupan di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk memetiknya di akhirat. Dunia adalah sawah ladang untuk akhirat. Dunia adalah seperti tetesan ketika kita mencelupkan tangan di lautan yang luas. Lalu tetesan itulah yang disebut dunia, dan lautan yang luas itulah akhirat. Sebagaimana perumpamaan yang lain, ilmu manusia bagikan setetes air di lautan. Ketika kita mencelupkan tangan ke lautan luas, lautan lepas. Lalu kita mengangkat jari kita dari laut itu, dan tetesan itulah ilmu kita, dan lautan yang luas itulah ilmunya Allah. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Yang ketiga, kata Syekh Salih An-Munajjid, ad-dunya berasal dari akar kata danaya, yang salah satu bentuknya adalah dina', yang berarti kehinaan. Dunia diibaratkan seperti tong sampah bau busuk, tapi manusia malah berlomba-lomba meraihnya. Jikapun ada hikmahnya, ia sejatinya hanya seperti ujung sayap nyamuk, sangat kecil sekali. Dunia ini seperti sebuah pulau kecil, kata Imam Ghazali. Kita sedang dalam berlayar di samudra yang luas. Lalu kita singgah di sebuah pulau kecil yang oleh Imam Ghazali disebut dengan, dimaksudkan adalah dunia ini. Kita singgah di pulau kecil, tapi pulau itu sangat menarik. Tapi anehnya, banyak orang yang ingin tinggal di pulau itu. Padahal kita sedang menuju di pulau yang sangat besar. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya, di sanalah kenikmatan yang sebenarnya. Tetapi orang kebanyakan ingin tinggal di pulau itu yang disebut dunia. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab sedang berjalan bersama para sahabat. Lalu mereka melewati sebuah tempat sampah, dan para sahabat menutupi hidung mereka. Umar bin Khattab lalu menjelaskan bahwa seperti itulah dunia. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin masaka kafiran minha syarbata ma'i." Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Nauzubillah. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dari ketiga makna dunia, menurut Syekh Salih Al-Munajjid, dapat kita katakan atau kita simpulkan bahwa secara sederhana bisa kita gambarkan bahwa dunia itu rendah secara geografis, singkat secara waktu, dan hina secara hakikat. Dengan memahami hal ini, sikap kita yang benar adalah tidak lalai terhadapnya, tidak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai kita menjadi apa yang disebut dalam ayat, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sebaliknya, kita menggunakan kehidupan di dunia ini sebagai ladang amal untuk bekal menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Tentu kita tahu, orang yang beruntung adalah ia yang ringan beban dosanya dan berat timbangan amalnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam neraka hawiyah. Mudah-mudahan kita menjalani kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada permulaan atau dunia. Maka keseimbangan yang dimaksudkan adalah lebih banyak dan lebih berat kita titik tolak kepada kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Demikian pendengar, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi."

Iya, sahabat budaya, satu informasi haji ya dari r.co.id Makassar. Wakil Bupati Merauke, Fausun Nihaya, meninjau langsung warganya yang akan berangkat ibadah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 29 asal Provinsi Papua di Asrama Haji Makassar ya. Nah, ketika ditemui RRI sahabat budaya di sela-sela peninjauan Senin kemarin, Wakil Bupati menyebut bahwa jumlah calon jemaah haji Merauke sebanyak 95 jemaah. Nah, Fausun juga mengakui bahwa pelayanan dan fasilitas yang dimiliki Asrama Haji Embarkasi Makassar ini sangat baik dan pelayanan ekstra oleh para panitia. Nah, terkait kuota dan antrean, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa dinamika pendaftaran haji di Merauke tetap berjalan sesuai regulasi pusat dengan masa tunggu yang cukup panjang. Namun, beliau bersyukur bahwa jemaah yang berangkat tahun ini adalah mereka yang telah bersabar menanti panggilan suci. Sementara untuk daftar tunggu di Merauke sendiri, sahabat budaya, ini rata-rata mencapai 13 hingga 15 tahun. Jadi, mereka yang berangkat sekarang benar-benar adalah orang-orang pilihan yang telah lama menanti. Bupati juga mengingatkan bahwa calon jemaah haji agar saling menjaga kerukunan antar jemaah. Terlebih kondisi cuaca musim haji tahun ini sangat panas sehingga kondisi kesehatan perlu diperhatikan. Nah, di akhir wawancara sahabat budaya, Fausun juga mendoakan agar seluruh jemaah haji asal Merauke dapat menjalankan rukun haji dengan sempurna dan kembali ke tanah air dengan selamat. Kita menuju sebentar ke pukul 7 akan menghadirkan ada sebentar program apresiasi budaya lokal, sahabat budaya. Ini kita akan membahas mengenai hijrah ya dari judi. Sebentar di pukul 7 bersama narasumber Dr. Rahmat Hamid SAG MAG. Beliau adalah bagian dari Ikatan Dai Muda Indonesia.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi empat di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Sahabat budaya Sego Gono. Sego Gono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering dibuat sebagai versi unik nasi campur tradisional. Berbeda dengan Sego Megono dari Pekalongan yang identik dengan nangka muda, Sego Gono khas Temanggung menggunakan campuran daun belembayung, kacang panjang, kelapa parut berbumbu, serta ikan teri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa khas yang gurih, sedikit pedas dan sangat nikmat disantap bersama dengan nasi hangat. Dalam penyajian sahabat budaya, Sego Gono biasanya dibungkus daun pisang sehingga aroma makanannya terasa lebih harum dan tradisional. Hidangan ini dikenal sebagai makanan rakyat yang sederhana, namun kaya gizi karena memadukan sayuran dan lauk dalam satu sajian. Sementara di Temanggung sendiri, Sego Gono kerap disajikan menu sarapan untuk bekal bagi para petani karena porsinya cukup mengenyangkan dan harganya terjangkau. Keberadaan kuliner Sego Gono ini juga mencerminkan kehidupan masyarakat Temanggung yang dekat dengan hasil panen pertanian dan tradisi masakan rumahan khas pedesaan Jawa Tengah.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Batang malam berikut dimanapun berada. Selamat malam. Kita kembali berjumpa di program apresiasi budaya lokal di edisi hari Selasa 12 Mei 2015 bersama Richard Ferdinand, dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita by Zoom. Saya sapa dulu, beliau adalah bagian dari Ikatan Dai Muda Indonesia, Bapak Dr. Rahmat Hamid Esqui, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih sebelumnya sudah boleh meluangkan waktunya buat perempat dari Makassar ini, Pak.
1: Iya, sama.
0: Iya, oke. Richard panggil Pak Rahmat boleh?
1: Boleh.
0: Boleh, oke. Berarti Pak Rahmat panggil Bung Richard ya?
1: Bung Richard,
0: okay. Iya, sahabat budaya, malam hari ini kita mengangkat tema besar hijrah dari judi, kisah tantangan dan jalan menuju perubahan. Iya. Oke, ya. Pak Rahmat Abe, sebagai perwakilan dari Dai Muda, bagaimana Ikatan Dai Muda Indonesia ini melihat fenomena candu judi yang saat ini justru banyak menyasar anak-anak muda kita, Tabe?
1: Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ad. Tentu ketika kita melihat daripada judi online itu, kita bisa melihat itu biasanya hadir dengan berbagai macam kemasan yang sangat dekat dengan keseharian anak muda. Kalau kita bisa melihat seperti tampilan game, kemudian ada reward instan, dan bahkan itu semua bisa dimainkan di ruang-ruang kamar tidur mereka sendiri. Dan inilah yang tentu yang membuat jauh lebih berbahaya daripada judi konvensional atau kasino ya. Dan kita bisa melihat bahwasanya Ikatan Dai Muda Indonesia dalam hal ini bisa melihat apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Maka kita bisa melihat daripada tentu di sini ada tekanan ekonomi tentunya ya. Kalau kita bisa melihat bahwasanya banyak orang-orang yang terpapar dengan judi ini adalah mereka semua berada di istilahnya mendapatkan tekanan ekonomi, belum di PHK, belum keterbatasan lapangan kerja, belum lagi ekonomi yang semakin merosot, kemudian banyaknya efisiensi, banyaknya orang yang divest dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selain itu, kita bisa melihat mungkin banyak di antara kita atau mungkin banyak di antara orang yang terpapar judi online tersebut, itu adalah mereka terkena paparan media sosial yang menampilkan testimoni-testimoni menang secara masif. Ya, belum lagi kalau kita bisa lagi melihat di mana ada kekosongan-kekosongan aktivitas yang di antara satu dengan yang lainnya itu tidak terisi, ya. Dan kita kalau mau melihat daripada algoritma platform digital bisa juga mempengaruhi seperti adanya mungkin iklan-iklan judi online ya, yang perlu kita lihat biasanya secara agresif ya, selain daripada pinjol. Nah, biasa juga yang muncul itu iklan judi online ya, yang tentu algoritmanya itu menyasar demografi anak-anak muda. Karena ketika kita melihat daripada segmen daripada anak muda itu adalah segmen yang sangat aktif di dunia media sosial, aktif di dunia digital. Nah, sebagai dai tentunya kami tidak melihat pelaku judi sebagai orang jahat, tetapi mereka adalah korban dari sistem yang memanfaatkan kerentanan psikologis. Dan tentu respon kita harus empati dulu, lalu memberikan edukasi. Okay. Karena kalau kita melihat daripada apa yang terjadi pada fenomena belakangan ini tentunya, maka ini sangat miris sekali. Dan ini harus betul-betul banyak edukasi-edukasi yang kita lakukan. Dan edukasi-edukasi yang kita lakukan itu bukan cuma dari segi bagaimana pandangan keagamaan, tetapi juga harus ada pandangan politik. Artinya pemerintah juga mesti harus berperan aktif. Belum lagi sosial kita, ya. Bagaimana orang-orang yang berada di lingkungan kita, sekitar kita itu memang betul-betul mengajak kepada sesuatu yang baik, ya, mengarahkan kepada sesuatu yang positif.
0: Ya. Oke. Ya. Kemudian secara teologis ini, Pak, apakah esensi bahaya judi sehingga dalam Al-Quran penyebutannya bisa diingkan dengan minuman keras dan berhala?
1: Iya, jadi ketika kita membicarakan tentang judi, maka tentu kita akan melihat di dalam Al-Quran, karena ini kita berbicara secara teologis, maka Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 itu, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini ketika dimaknai, maka maknanya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun, ya, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah, maka kamu akan beruntung. Maka kita melihat daripada ayat ini, maka judi ini disandingkan dengan kata khamar, disandingkan berhala, dan mengundi nasib. Keempat-empat perbuatannya ini disebutkan najis. Najis, ya. Dan perbuatan syaitan. Nah, najis kalau di dalam Islam, najis itu adalah sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang melekat pada orang, kemudian ketika dia beribadah itu tidak sah ibadahnya kalau ada najisnya. Nah, kalau kita melihat dari perspektif kenapa perbuatan-perbuatan itu dikatakan najis, padahal yang najis itu biasanya termasuk kotoran manusia, ya, termasuk air seni itu najis, kotoran binatang itu najis. Tetapi perbuatan ini betul-betul disebut najis karena itu dapat mempengaruhi psikologis orang yang melakukan hal tersebut. Jadi dia setara, kedengarannya setara. Ya. Jadi ini ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan satu ayat, itu tidak kebetulan. Pasti ada makna yang tersirat di dalamnya. Dan kesamaan keempat-empat ini sama-sama merusak akal. Nah, kita bisa melihat daripada khamar, ya, yang terjadi secara kimiawi, ya, dan judi ini merusak secara psikologis, sama-sama merusak hubungan sosial, dan yang paling kritis bisa mengalihkan ketergantungan dari penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu secara teologis, maka judi ini bisa dikatakan sebagai bentuk syirik yang tersembunyi, ya. Seseorang akan menaruh harapan hidupnya terhadap nasib, ya, bukan pada usaha, bukan pada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas ayat setelahnya itu menjelaskan bahwasanya syaitan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian melalui judi. Faktanya, orang-orang yang melakukan hal tersebut itu bisa menghancurkan dirinya sendiri, bisa menghancurkan hubungannya dengan sahabatnya, bisa menghancurkan hubungannya dengan keluarganya, dan bahkan bisa menghancurkan kepercayaan orang-orang yang berada di sekitarnya. Begitu.
0: Ya, nah. Mengapa istilah hijrah ini menjadi begitu relevan bagi para pelaku judi? Apakah berhenti saja ini sudah cukup bisa disebut hijrah ini, Pak Dokter?
1: Jadi secara bahasa sebenarnya hijrah itu bermakna berpindah, ya, meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang lebih baik. Dalam konteks ini tentu sangat relevan, ya, untuk orang-orang yang mantan penjudi, karena berhenti dari judi itu merupakan perpindahan yang melibatkan seluruh dimensi kehidupan. Pasti melibatkan mental, pasti melibatkan sosial, spiritual, dan tentu yang paling ini adalah finansial. Ya, karena judi itu lebih besar dampaknya bagi ekonomi tentunya. Tentu kalau kita mengatakan berhenti saja, belum cukup disebut hijrah. Ya, karena itu hanya langkah pertama. Hijrah yang sesungguhnya berarti membangun identitas baru, mengganti lingkungan menjadi lingkungan yang baru, mengisi kekosongan dengan nilai-nilai positif dan tetap menjaga keistiqomahan. Analoginya, ya, berhenti merokok itu baik, ya, tapi hijrah adalah ketika seseorang juga memulai berolahraga, menjaga pola makan, menjadi teladan bagi orang lain. Nah, dalam hal ini Ikatan Dai Muda Indonesia juga sangat mendorong tentang istilah hijrah ini, karena dia memberi motivasi dalam jangka panjang, bukan sekedar menghindari larangan, tetapi tidak aktif menuju versi yang terbaiknya, ya. Tetapi bagaimana ketika dia menyatakan bahwasanya dia hijrah, maka dia harus menjadi versi yang terbaiknya, gitu.
0: Nah, judi ini seringkali dianggap sebagai solusi instan ini, Pak Dokter, masalah keuangan. Yeah. Lalu bagaimana caranya Dai Muda mematahkan logika semua ini kepada audiens?
1: Iya. Yeah. Jadi kalau kita bisa melihat logika judi sebagai solusi instan, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu memang masuk akal kalau menang,
0: yeah,
1: ya. Tapi disitulah ininya, apa namanya, bahayanya. Nah, logika judi sebagai solusi itu hanya masuk akal kalau kita bisa melihat potongan kecil daripada cerita-cerita momen menang, ya. Tetapi data berbicara, rumah judi dan segala macam platform daripada itu didesain secara sistematis, ya. Didesain secara matematis agar bagaimana pemain itu menang di awal, kemudian kalah terus menerus dalam jangka panjang, dan itu tanpa kecuali. Nah, cara mematahkan logika ini bukan dengan ceramah yang panjang, melainkan dengan pernyataan yang sederhana. Kira-kira berapa total yang sudah kita keluarkan dari beberapa, dan berapa yang menguntungkan daripada perbuatan tersebut? Nah, kalau kita bisa melihat datanya, pasti semua jawabannya bisa menyadarkan mereka kalau betul-betul mau mereka hijrah.
0: Iya.
1: Nah, dalam pendekatan dakwah, tentu kami menggunakan kisah nyata. Ini bukan statistik yang abstrak, ya. Orang yang lebih bergerak, orang yang lebih tergerak oleh cerita seorang ibu yang menjual gelang emas demi bayar utang judi suaminya,
0: yeah,
1: ya, dibanding angka kerugian nasional. Tentu secara syariat harta judi itu tidak membawa keberkahan, lah. Dan keberkahan merupakan kualitas daripada harta, bukan kuantitasnya. Uang yang sedikit tapi berkah itu lebih menenteramkan hati daripada uang banyak tetapi haram. Pasti, biasa kita bilang uang panas,
0: yeah.
1: Pasti uang panas itu cepat tong habis, cepat tong dingin. Iya,
0: yeah, okay.
1: Kira-kira begitu.
0: Ya, tapi ini Pak Dokter, nah, banyak pelaku yang mereka ingin sebenarnya berhenti namun merasa nanggung karena mereka sudah terlanjur rugi banyak. Tadi Pak Dokter bilang bahwa di awal tuh mereka dimanjakan, ya, dibuai,
1: betul,
0: menang.
1: Betul.
0: Nah, kemudian belakang-belakang akhirnya mereka kalah. Nah, ini mereka merasa tanggung karena sudah rugi banyak. Lalu bagaimana Islam memandang konsep recovery mental mereka yang merasa sudah kehilangan segala-galanya?
1: Jadi Islam itu memiliki konsep yang sangat relevan dengan psikologis modern. Kata kona'ah yang bermakna cukup dan tawakal bermakna berserah diri dengan tetap berusaha. Keduanya ini merupakan sesuatu yang dapat membangun orang dan langsung menjadi sunkos fallacy, ya, di mana pesan pertama untuk mereka, kerugian kemarin tidak bisa dikembalikan dengan judi hari ini. Satu-satunya yang bisa diselamatkan adalah hari ini dan hari besok. Tentu ketika kita melihat, Islam tidak mengajarkan lupakan masa lalu secara naif, ya, tetapi mengajarkan taubat, ya, mengakui, menyesali, dan terus bergerak maju. Karena ketika kita berbicara taubat, maka taubat adalah proses recovery spiritual, ya, yang jauh lebih komprehensif dari sekedar move on. Jadi bagi yang merasa sudah kehilangan segalanya, kehilangan keluarga, harta, kehormatan, Al-Quran itu sangat jelas, ya, dikatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini disebutkan di dalam surah Zumar, ya. Dan ini bukan cuma slogan, ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara praktis, recovery dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten tentunya, ya. Satu hari tanpa judi, satu salat yang tepat waktu, kemudian satu momen jujur kepada keluarga, ya. Jadi dari tadi disebutkan surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Ya.
0: Okay, yeah. Iya, Pak Dokter, mohon izin kita jenda dulu sejenak dan setelah itu lanjut kembali lagi. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi.
2: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi. Bagus, kawal dia baik-baik. Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi. Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi, Pak Dokter.
2: Iya.
1: Pak Dokter Tabe. Nah, apa saja tantangan sosial yang biasanya dihadapi seseorang ketika mereka mulai berhijrah dari judi, misalnya lingkaran pertemanan atau mungkin rasa malu gitu.
2: Iya. Ketika kita melihat daripada tantangan sosial, maka tentu tantangan terbesar ya, yang pertama adalah lingkungan lama yang aktif mengajak kembali. Tentu teman-teman judi tidak berhenti begitu saja ya. Mereka akan menghubungi, mereka akan mencari, bahkan biasanya menyebut-nyebut di grup-grup ya. Dan ini bukan soal jahat atau baik ya. Tetapi ini berbicara masalah sistem yang sudah terbentuk. Ya. Kedua, adanya rasa malu yang tentu melumpuhkan. Ya. Rasa malu kepada istri, rasa malu kepada orang tua, tetangga. Paradoksnya, ya, sebaliknya, rasa malu ini justru sering mendorong orang kembali ke judi. Ya. Karena dia merasa bahwasanya

0: secara psikologis. Maka solusi yang terbaik tentu adalah seseorang tidak bisa lepas dari lingkungan lama tanpa lingkungan baru yang siap menerimanya. Maka tugas kita di dalam sosial ini, tugas dakwah, tugas komunitas dakwah, tentu bukan hanya mengajak orang untuk bertaubat, tetapi bagaimana membuatkan wadah, menyediakan dalam tanda kutip rumah baru yang tentu lebih hangat dan tanpa menghakimi, tanpa menjustifikasi dan lain-lain sebagainya.
1: Iya. Nah, kemudian bagaimana pengaruh judi ini terhadap keharmonisan keluarga dan keberkahan harta menurut perspektif dakwah ini, Pak Dokter?
0: Jadi kita bisa melihat judi itu tidak hanya menguras harta ya. Judi itu paling pertama itu adalah menguras kepercayaan. Dan kepercayaan itu jauh-jauh lebih sulit dibangun ketimbang daripada uang, ketimbang mengumpulkan materi. Yeah. Karena kebohongan yang dilakukan pelaku judi ini untuk menyembunyikan kebiasaannya itu merusak pondasi pernikahan secara permanen jika tidak ditangani dengan baik. Kalau kita bisa melihat anak-anak di dalam keluarga penjudi biasanya tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketegangan, ya. Kecemasan secara finansial, kemudian ketidakhadirannya emosional daripada orang tua, ya, tidak adanya kasih sayang daripada orang tua, dan dampaknya tentu akan berlangsung ke generasi-generasi berikutnya. Jadi secara konsep konsep keberkahan atau berkah di dalam Islam, maka harta yang datang dengan cara yang haram tidak akan membawa kepada ketenangan, bahkan jika jumlahnya besar. Jadi keberkahan bukan soal banyaknya, tetapi soal manfaat, soal ketenangan, dan tentu soal ridha Allah Subhanahu wa taala yang menyertai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Artinya harta yang haram itu menutup daripada pintu dikabulkannya doa, termasuk doa-doa keluarga. Jadi ketika berbicara masalah pengaruhnya terhadap keluarga, maka tentu itu sangat banyak yang dipengaruhi, bukan cuma hubungan terhadap keluarga, tetapi betul-betul generasinya dipengaruhi, keberkahannya dipengaruhi, doa-doanya juga termasuk dipengaruhi. Nah, begitu Bang.
1: Iya. Nah, bagi seseorang yang saat ini sedang mendengarkan dan akhirnya mereka punya keinginan dalam hati untuk berhenti detik ini juga, lalu apa sebenarnya langkah pertolongan pertama, Pak Dokter, secara spiritual yang memang harus dilakukan?
0: Oke. Jadi langkah yang pertama tentu adalah ucapkan taubat sekarang, ya, di tempat Anda berada, ya. Kita tidak pernah menunggu waktu yang tepat, ya, karena taubat tidak membutuhkan persiapan. Yang dia butuhkan adalah kesungguhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu lakukan tindakan fisik yang simbolis tetapi kuat. Maksudnya apa? Nah, kita harus menghapus daripada aplikasi-aplikasi judi yang ada di HP kita. Kita menghapus atau memblokir nomor-nomor bandar umpamanya. Kita keluar daripada grup-grup yang mengajak kita, ya. Nah, ini merupakan tindakan fisik, ya. Walaupun sedikit tapi pasti. Tindakan fisik membantu otak memproses perubahan nyata. Kemudian langkah yang ketiga, kita bisa ceritakan, ya, kepada satu orang yang kita percaya. Ya. Mungkin kita ceritakan kepada istri kita, kita bercerita kepada orang tua, atau sahabat dekat. Ya. Rahasia adalah makanan bagi kecanduan. Ya. Maksudnya ketika seorang mengucapkan masalahnya dengan keras, kekuatan masalah itu tentu berkurang. Artinya dia menyampaikan kepada orang yang

0: dia percaya agar dia juga lebih kuat untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Ya. Jadi langkah yang keempat adalah tentu segera cari aktivitas pengganti ya di sisa hari itu. Mungkin ke masjid ya, mungkin berolahraga, menghubungi teman-teman yang lama yang positif. Jangan biarkan ada celah kosong yang biasanya diisi dengan judi-judi. Dan yang paling penting, jangan tunggu sempurna untuk memulai. Karena hijrah dimulai daripada satu keputusan, yaitu hari ini. Begitu, Bang Richard.
1: Iya. Nah, lalu bagaimana peran komunitas atau lingkungan dalam mendukung proses hijrah ini sehingga akhirnya mereka tidak kembali lagi, tidak terjadi berulang kali jatuh ke dalam luka yang sama?
0: Oke. Kalau kita melihat daripada penelitian psikologis itu secara konsisten menunjukkan bahwa recovery daripada kecanduan itu sangat tergantung pada kualitas dukungan sosial, ya. Bukan hanya kemauan individu, kemauan pribadi. Islam juga sudah mengajarkan ini dari 14 abad yang lalu. Disinilah yang dikatakan konsep ukhuwah, konsep persaudaraan. Dan dalam hal ini tentu kita harus mendorong pembentukan halako-halako ya, atau kelompok-kelompok kecil yang berfungsi sebagai support group ya, berfungsi sebagai grup-grup untuk memotivasi, tempat seseorang yang bisa jujur tanpa harus dihakimi, tempat yang mendapat penguatan secara rutin. Kita bisa melihat dan ini biasanya terjadi bukan karena kurangnya iman semata ya, tetapi karena seseorang kembali sendirian kemudian mendapati tekanan ya. Maka komunitas yang baik harus proaktif cek kondisi anggota, terutama di masa-masa sulit. Nah, bahkan peran rumah-rumah ibadah juga, peran masjid di sini sangat strategis ya, jika dioptimalkan bukan hanya sebagai tempat sholat ya, tetapi sebagai pusat pemulihan spiritual dan sosial yang hangat bagi siapapun yang mau kembali tentunya.
1: Nah, kita jeda lagi nih, dokter.
0: Siap.
1: Nanti sahabat budaya kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana.
2: Pak, gak mau berhenti tuh main judi online.
3: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
3: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
4: Ma, takut, Kak.
3: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
4: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
3: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
5: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Iya, Pak Dokter. Para pelaku judi ini mereka merasa kotor, bahkan mereka putus asa akan ampunan Tuhan. Nah, lalu bagaimana peran Ikatan Dai Muda Indonesia ini memberikan harapan melalui pintu tobat untuk mereka?
1: Iya. Yeah. Kami sering menyampaikan ya kisah seorang yang bernama Udail bin Iyad. Siapa dia? Dia seorang perampok kelas kakap ya. Perampok kelas berat yang berubah menjadi ulama besar hanya karena mendengarkan satu ayat Al-Qur'an. Kalau Allah bisa mengubah perampok itu menjadi wali Allah, tidak ada penjudi yang terlalu kotor untuk ditobatkan tentunya. Pesan teologisnya yang kami tekankan, maka rasa kotor itu sebenarnya adalah nikmat. Itu sebenarnya suara hati nurani yang masih hidup. Orang yang benar-benar berputus asa daripada Allah tidak lagi merasakan apa-apa. Selama ada rasa malu, selama ada rasa penyesalan, maka tentu itu merupakan tanda bahwasanya pintu masih terbuka. Maka Rasulullah SAW pernah memesankan ya bahwasanya orang yang bertaubat ya, dari dosa seperti orang yang memiliki seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ya. Saya ulangi, orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ini bukan suatu hiburan, tetapi ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu diubah adalah frame-nya ya. Bukan apakah Allah mau menerima saya, tetapi yang perlu kita ubah adalah apakah saya mau datang kepada Allah. Karena kita tahu bahwasanya Allah itu Maha menerima tobat, Allah itu selalu mau. Pertanyaannya, apakah kita mau datang kepada Allah? Apakah kita mau taubat? Jadi, kalau kita melihat daripada ayat-ayat Al-Quran, dikatakan tidak akan berubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Artinya, bukan cuma ada peranan Tuhan di situ, tetapi ada juga peranan kita sebagai hamba dalam rangka untuk menuju kepada kebaikan. Gitu Bang Jad.
0: Kemudian bagaimana cara untuk mengalihkan energi adrenalin judi ke aktivitas lain yang lebih produktif dan sesuai syariat ini, Pak Dokter?
1: Nah, ini pertanyaan yang sangat praktis dan tentu penting ya. Yeah. Karena banyak program pemulihan gagal ya. Karena hanya melarang tanpa memberi pengganti yang sepadan secara sensasi ya. Tentu olahraga yang kompetitif adalah pengganti terbaik ya. Dari sisi biokimia seperti lari, futsal, berenang atau seni bela diri, ini kan bisa menghasilkan dopamin dan adrenalin ya, yang serupa yang bisa dirasakan saat berjudi. Ya. Bagi orang yang suka dalam strategi di dalam judi, bisa dialihkan kepada bisnis kecil-kecilan begitu ya. Mungkin bisa masuk ke trading saham yang tentu yang halal ya, dengan edukasi yang benar. Atau bahkan game yang strategis yang tidak melibatkan uang taruhan tentunya ya. Atau bisa juga dengan membaca kitab-kitab suci ya. Kalau dalam Islam kan membaca Al-Qur'an dengan tartil, atau bisa dengan sholat tahajud, atau memperbanyak zikir-zikir di malam hari. Nah, ini juga bisa menghasilkan ketenangan ya, yang lebih dalam dan tahan lama, berbeda dengan sensasi judi yang euforianya sesaat, lalu setelah itu sudah kosong. Sehingga prinsipnya adalah kekosongan tidak bisa ditangani dengan kekosongan ya, tetapi harus diisi dengan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bermakna dan dirasakan oleh tubuh, pikiran dan tentu jiwa kita.
0: Oke. Nah, apakah ada tips khusus bagi keluarga dalam hal ini istri atau orang tua ketika mereka harus menghadapi anggota keluarganya yang kecanduan judi tanpa harus menghakimi secara berlebihan?
1: Iya, jadi pesan pertama untuk keluarga Anda itu bukan penyebab masalah, ya. Anda bukan orang yang sendiri yang harus memperbaiki. Anda adalah bagian daripada solusi, bukan satu-satunya solusi. Sehingga kita menghindari dua ekstrim. Apa itu? Yang pertama, terlalu memanjakan, menutup hutang judi, ya, berulang-ulang tanpa syarat. Kemudian yang kedua, terlalu menghakimi, menyebut-nyebut kesalahan setiap saat. Nah, keduanya ini justru memperkuat kecanduan, bahkan bisa mengembalikan daripada apa-apa yang pernah dirasakan. Nah, yang paling efektif adalah pendekatan dengan tentunya ikatan cinta yang jelas batasnya, ya. Ungkapan cinta dan dukungan sambil menetapkan batas yang tegas. Saya mencintaimu, saya tidak akan terus menutup hutang judimu. Nah, mari kita selesaikan ini bersama dengan benar, ya, begitu. Okay. Jadi ajak yang bersangkutan ke majelis ilmu, ya, bukan dengan paksaan, tetapi dengan undangan yang hangat, ya, konsisten terus menerus. Karena perubahan itu tidak terjadi dalam satu percakapan, tetapi dalam ratusan momen-momen kecil yang penuh dengan kasih sayang. Dan tentunya jangan dilupakan bahwasanya keluarga yang menampingi orang-orang yang pernah melakukan judi itu juga perlu dukungan. Cari komunitas-komunitas atau orang-orang yang bisa menguatkan hati kita, menguatkan keluarga kita. Ya, tentunya itu. Begitu, Pak. Ya.
0: Apa pesan khusus dari Ikatan Dai Muda Indonesia bagi para dai muda lainnya dalam mengemas dakwah anti judi agar lebih diterima oleh generasi Gen Z dan milenial ini, Pak Dokter?
1: Oke. Berbicara masalah Gen Z dan milenial, ya. Nah, jadi dakwah yang efektif untuk Gen Z dan milenial ini bukan yang paling keras suaranya, ya, tetapi yang paling relevan narasinya. Mereka itu tidak butuh ceramah tambahan, ya. Mereka butuh orang-orang yang benar-benar mengerti tentang dunia mereka. Mungkin kita bisa menggunakan platform mereka dengan melakukan atau membuat konten-konten pendek di media sosial. Mungkin bisa podcast, mungkin diskusi santai di kafe, ya. Jangan menunggu mereka datang ke masjid, tidak mungkinlah. Kita yang datang, ya, bawa dakwah ke ruang-ruang di mana mereka datang, apa di mana mereka berada. Hindari pendekatan yang mempermalukan, tentunya, ya, shaming, ya. Ini bisa vital, ini bisa viral, tetapi tidak mengubah hati. Gunakan pendekatan storytelling, ya, ceritakan kisah-kisah nyata, fakta-fakta, kemudian berikan solusi-solusi yang tentu konkret. Dan yang tentu yang paling ampuh, jadilah teladan. Maka dai muda yang hidup otentik, yang terlihat bahagia, produktif, bermakna tanpa melakukan hal-hal yang negatif. Dan inilah merupakan menjadi argumen yang terkuat. Karena generasi muda itu mencari bukti, bukan cuma sekedar retorika. Dan tentu kita harus berkolaborasi dengan psikolog, konselor, komunitas-komunitas pemulihan, dan lain-lain sebagainya. Dan itu lebih komprehensif dan tidak terkesan hanya menyalahkan tanpa membantu. Iya, gitu. Iya.
0: Nah, sebagai penutup ini, Pak Dokter, apa closing statement atau pesan penguat bagi mereka-mereka yang sedang berjuang di jalan perubahan ini, Tabe?
1: Oke. Untuk closing statement, saya cuma mau mengatakan bahwasanya hijrah itu bukan tentang siapa yang paling suci. Hijrah adalah tempat siapa yang berani dan siapa yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama nyawa belum sampai di tenggorokan, maka tentu pintu itu tidak pernah tertutup. Oke, begitu, Bang Richard.
0: Terima kasih Bapak Dr. Hamid SQMA selaku bagian dari Ikatan Dokter Ikatan Dai Muda Indonesia. Iya, terima kasih Pak Dokter. Nanti berpanjang kita ketemu lagi. Kalau bisa langsung main-main ke studio.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Amin. Terima kasih pencerahannya malam hari ini. Pak Dokter. Iya, sahabat Bunda Richard pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Game over.
3: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Moni? Judi online le? Memang betul-betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
6: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Sobat budaya, tradisi pasola merupakan upacara adat khas masyarakat Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai ritual perang-perangan menggunakan tombak kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu, yaitu sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Pasola biasanya dilaksanakan antara Februari hingga Maret, bertepatan dengan munculnya nyale atau cacing laut yang dianggap sebagai pertanda dimulainya musim tanam. Secara historis, pasola berawal dari legenda konflik dan kesetiaan yang kemudian berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah. Dalam pelaksanaannya, dua kelompok pria saling melempar tombak kayu dari atas kuda di lapangan luas. Dan meskipun tampak seperti pertemuan, tradisi ini memiliki aturan adat yang ketat. Darah yang tertumpah dalam pasola justru dipercaya membawa kesuburan bagi tanah dan hasil panen masyarakat. Hingga kini pasola tidak hanya menjadi ritual keagamaan dan budaya, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba kepada dunia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

105,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti kebersamaan kita tentunya dengan berbagai kareba juga di Ruang Dengarta, berbagai kelong-kelong untuk menemani suasana santai tak. Baik, sahabat budaya mengawali kebersamaan tak, kita akan hadirkan untuk Anda program acara yaitu apresiasi budaya lokal di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya Mapasi Karawa merupakan salah satu prosesi dalam pernikahan adat Bugis yang dilakukan setelah akad nikah. Sebagai simbol pertemuan pertama pasangan pengantin dalam status sah sebagai suami istri, prosesi ini diawali dengan mempelai pria mengetuk pintu kamar pengantin sebagai bentuk permohonan izin untuk masuk menemui istrinya. Setelah itu dilakukan sentuhan pertama yang penuh makna, dimulai dari pundak sebagai lambang kesetaraan dalam menjalani rumah tangga, lalu ke bagian ubun-ubun, dada atau perut yang mengandung doa dan harapan akan keharmonisan. Selanjutnya, kedua mempelai dipakaikan sarung yang telah dijahit sebagai simbol keterikatan dan keutuhan dalam kehidupan pernikahan. Rangkaian prosesi ini kemudian ditutup dengan kegiatan sungkeman kepada kedua orang tua atau orang yang dituakan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu.
1: Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan, pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik, dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design, ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.
2: Balik pintu yang terbuka lebar, bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka. Pak Umar dan Ibu Nursia, sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
3: Kalau seharian sampai kini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak? Apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipiji Pak, oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saya.
4: Kalau ada.
3: Begitu saja itu.
5: Kalau Ibu?
4: Iya. Kalau saya,
5: Itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan. Jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya. Misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki tamu misalnya mau diurut juga. Ya terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, mas subuh. Iya, dia bilang saya mau ditanya, saya mau diurut ini bu. Bilang mau mungkin diurut. Dia bilang iya. Dia bilang apanya yang artinya

0: Katanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
1: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursiah di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
2: Netra, kita kan dulu pernah mau lihat juga, tapi karena kena mata tuh begini. Kita kasihin tuh sejarahnya tuh saya itu. Saya juga pernah mau lihat, tapi ya. Tahun-tahun berapa itu saya kena itu? Tahun 90, kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Karena saya ketemu sama Ibu Nursiah ini, jadi suami istri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan, saya mau panjang ini ceritanya. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini, apa namanya, panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya, di apa, di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasti berbicara, oh di sana di Pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari sana. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan, pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
1: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
2: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu, saya termasuk juga, saya punya bangga itu. Karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
1: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: Anda, sudah minum lihat ini video?
1: Katanya, orang yang Angaru ini langsung meninggal gara-gara salah ucap. Seram napal, Edi. Takutku deh.
2: Jangan mikam percayakan dah. Itu Angaru bukan mantra atau baca-baca. Itu toh sumpah toh ikrarna orang Bugis Makassar gitu.
1: Deh, serius ke itu? Kukira saya ada hubungannya sama hal-hal gaib.
2: Enggak lah, dulu itu Angaru dipakai prajurit di depannya raja. Untuk mereka janji setia, berani mati demi tanah air. Intinya toh tentang keberanian sama harga diri. Kayak di Sirena Pace. Jadi kalau ada yang meninggal pas tampil, itu karena memang takdirnya Mi, bukan gara-gara Angaru.
1: Ode, pantas. Suarana bikin merinding. Jadi ini lebih ke budaya perjuangan, Di.
2: Nah, betul. Sekarang itu Angaru ditampilkan Mami di acara adat, pernikahan, sampai penyambutan tamu. Biar kita ingat toh, kalau keberanian dan kehormatan itu warisan yang gak boleh hilang.
1: Keren na tau, Adi. Baru tong ku tahu saya ini. Jadi Angaru itu nafas perjuangannya orang Bugis. Respek ke saya memang sama budayanya orang di sini.
3: Jangan gampang termakan isu ya. Angaru itu budaya, bukan hal mistis. Yuk kita jaga dan lestarikan warisan lokal kita.

0: Dok, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf Bu, sedang ramai sekali.
2: Tenang ya Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku gak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah. Mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah.

0: Sahabat Budaya, wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain gazebo serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Hehehe. Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. Saat memasuki pekarangan rumah Apek Longguan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Longguan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Longguan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Iya. Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Longguan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Longguan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long, ah.

mereka pegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena

0: apa yang harus dilakukan. Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya. Maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya. Baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud Abang Daud. Oh Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud Hanya susah ini anak Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long Kau buat onal lagi Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat
4: Sudahlah.
3: Hanya.
4: Hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu jangan main-main. Ape Long ini ulumu
4: Itu dulu.
3: Ya ampun. Ulang ajal memang anak baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang
3: dasar kelas kepala ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini Abang Daud Abang Daud bersedia membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Ayolah Abang Daud anggap saja ini bakti terakhirmu untuk bulumu ini
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik. Aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar Baiklah kalau begitu.
4: Nah,
3: begitu. Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya. Nyah. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong.
4: Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Nanti kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iya. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelam begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Kalau mau selanganku,
4: tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Nyasinya semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong. Gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Hei, kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ah. Kau belum tahu siapa aku, ah. Aku sudah mengingatkan kau, ah. Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ah. Abang Daud, maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat,

0: bintang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Momasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti sekolah inspektur perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya. Dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu Kelong Tarong. Iya, sahabat budaya, Kelong Tarong kali ini kita punya topik ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi 0811 400 9250. Iya, topik kita yaitu menurut versi tak, apakah itu menurut orang Bugis atau orang Makassar. Kalau menurut tak, iya, kenapa orang itu kalau habis makan biasa piringnya nasi rami. Kira-kira apa pendapat tak, sahabat budaya? Kenapa itu orang kalau sudah makan ya, habis makan piringnya nasi rami? Apakah Anda punya pendapat yang lain, sahabat budaya? Menurut orang Bugis kah, menurut orang Makassar kah, atau menurut adat atau apa? Nah, ini punya alasan masing-masing kenapa ini kalau sudah makan piringnya nasi ram. Oke, 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inces Kelong Tarong, Pak Saleh dari Repo Kali.
0: Oke, Pak Saleh, ngapain malam hari ini, Pak Saleh?
1: Hah?
0: Ngapain kip malam hari ini selain menelpon sebelumnya?
1: Sebelumnya sekarang juga saya kerja, kebetulan ada kerja masuk.
0: Apa kita kerja?
1: Perhiasan anak-anak nanti.
0: Beh, emas.
1: Emas dong.
0: Wah, wow, masya Allah.
1: Beri dapat satu garannya lumayan, satu garan 500, satu juta 500.
0: Wah, wow, masya Allah.
1: Boroji deh cari takut.
0: Wih, bagus sih itu emas. Saya lagi.
1: Jelas ya bagus karena ini mau terpencar.
0: Saya suka itu yang namanya emas. Di mana-mana orang suka emas. Tentu Mido. Nah,
1: apalagi nih selanjutnya?
0: Mau dengar lagu apa ini, Pak Saleh?
1: Oke, lunya wai mata pediku.
0: Wai mata pediku, wai ya. Mata pediku.
1: Dah juga ini kagil.
0: Wai mata pediku, wai mata pak bolu mensap, wai mata udani, wai mata ubu-ubu, wai mata janda, wai mata sekali ri, wai mata
1: rezeki dulu.
0: Tak ada ya, wai mata nggak ada pediku.
1: Ini pada mengitu mari laleng.
0: Mengitu Mang ya, itu ya. Mari laleng. Okay. Okay, Pak Saleh, kalau begitu langsung dengan topiknya kita. Kalau Pak Saleh gimana? Pak Saleh itu kenapa itu orang kalau sudah makan nasi remki piringnya kalau habis makan?
1: Menurut pendapat orang tua.
0: Okay.
1: Kalau kita makan jangan biarkan itu piring kering. Kalau kering katanya bisa kita ketularan penyakit kering, TBC lah.
0: Oh, begitu.
1: Begitu bagi anu orang tua aku, saya bisa itu.
0: Jadi
1: nama Raiki itu kalau sudah mikir makan kena piring sudah kita makan. Sudah kita makan ya, cuci itu tangan di situ disiram air
0: tuh. Oh, kamanjo.
1: Itu supaya bahasa kehidupan bahasa
0: yang mana yang benar, bahasa kehidupan atau bahasa supaya tidak
1: tempat bahasa ya, di bahasa juga itu supaya jangan nanya ini kering, itulah tujuannya tadi itu, jangan sampai kau kena penyakit yang kering itu seperti TBC, tipes, ya penyakit lah.
0: Oh begitu kah?
1: Begitu. Bagi orang tua aku itu bilang, bukan dari Bugis, bukan dari Makassar, dari Palu.
0: Tapi dari orang tua tadi.
1: Ya,
0: orang apa ki memang? Orang apa ki?
1: Orang Palopo asli.
0: Orang Palopo. Oh iya.
1: Tahu gitu Bunda Sophie itu kalau saya.
0: Okelah sip lah kalau begitu mau menyapa buat siapa aja ini?
1: Menyapa lagi. Pertama Bunda Sophie. Saya subuh ini Bunda Sophie kan Bunda Sophie gue lain nanti kalau patok mak kodong gue dende.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Niar di Musidi, Ibu Asina di Paroko, Bimas di Bunglangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Papua, Ibu Fatma di Goa, Sri Dewi di Pakato, Pak Ali Melangkiri, Dodi Jablay.
0: Hey, monitor jika itu Dodi Jablay. Kira-kira monitor jika itu udah dijablai.
1: Monitor tuh, tahu orang jago cuma bisa.
0: Tapi tidak pernah menelpon.
1: Tidak pernah menelpon kan? Saya kira biasa cuma menelpon.
0: Tidak pernah menelpon Dodi Jablay.
1: Jadi dicabut namanya itu.
0: Kita aja menjumpai begitu siapa tahu ada hidayah untuk monitor.
1: Mendengar nanti. Ada temanku dulu di radio sana itu dulu.
0: Radio Sobla di.
1: Ya, dari Sobla.
0: Radio Sobla.
1: Nah, kemudian Ibu Nur Intan di Takala, Ibu Faida di Sengkang, Ibu Cida di Baru, Ibu Hawannya di Tinumbu, Ibu Nurmala di Makassar, Pak Asri di Luwu Timur Wotu, Nur Hikmah di Maros, Maya di Masamba, dan Abdul Rahim di Kalimantan Timur dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh yang ada di Rapokaling sana. Dan selanjutnya Inces terima telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Yani Tashmud. Ahmad Yani, cuaca di sana gimana cuacanya?
2: Ya, dingin-dingin.
0: Dingin-dingin.
2: Iya.
0: Okay. Kalau dingin-dingin berarti enaknya makan?
2: Yang panas-panas.
0: Yang panas-panas di?
2: Apa minyak yang panas-panas? Serba apa?
0: Wih, saraba. Tidak ada kayak bakso.
2: Basan.
0: Oke, Pak Ahmad Yani mau dengar lagu apa ini?
2: Seratu kurang sedih.
0: Si ratu kurang sedih. Oke, sebentar kita putarkan. Iya. Tapi ini versinya siapa mau tak? Fajria Eko kah atau Vini Alfionita?
2: Vini mo.
0: Vini. Okay. Jadi kita punya topik. Topiknya kita itu kalau Pak Ahmad Yani apa kalau versinya kita? Kenapa itu orang makan kalau sudah makan nah siram gitu piringnya kalau habis makan?
2: Iya. Disiram piring untuk sambil cuci tangan juga di situ.
0: Sambil cuci tangan.
2: Iya.
0: Oh, kenapa Dis?
2: Iya, toh.
0: Oh, itu alasannya.
2: Cuci juga tangan tuh, iya.
0: Sambil cuci tangan di.
2: Oh, iya, di atas piring, enggak kering juga.
0: Oh, begitu.
2: Kalau mau dicuci enggak anu keringnya juga anu piring.
0: Supaya
2: mudah dicuci.
0: Oh, supaya mudah dicuci. Jadi tidak basah.
2: Iya, enggak kering toh, nasi.
0: Tidak kering. Iya. Oke deh kalau begitu. Silakan Momuki menyapa buat siapa ini?
2: Yang baru lewat Pak Saleh. Ada Dimas. Ada Tika di Sabang, ada Maya, Pak Arjuna, Pak Radik. Asar di Bone, ada Bobby. Terus Dan Yasir, Yang Hendrawan, Mamuna Ganing. Waida Martawati, ada Sri Sinta. Ina Kristalara, ada Nurli Marus, Bunda Sofi, Tantri sama Esti, Selim Margareta, Rustam Prahara, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Diotu, Ayah Sari, Ama di Kalting sama Pak Rahim di Kalting. Aulia Diendrekan, Pak Saleh,
0: buat siapa
2: Ibu Nusia
0: lagi?
2: Sama Pak Umar, Pak Amsa,
0: ya,
2: Pak Asis dan semua-semuanya.
0: Oke deh.
2: Makasih.
0: Assalamualaikum. Makasih Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng sana. Dan selanjutnya ku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong.
3: Halo, Encik.
0: Halo, Bu Sri Sinta, gimana kabar, tak?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Ibu Sri Sinta, lagunya nanti ikutan Miki Di.
3: Iya, ikutan.
0: Oke deh. Jadi kita punya topik ini, bagaimana versinya kita menurut tak? Kenapa itu orang kalau sudah makan, nah siram ke piringnya?
3: Disiram piringnya supaya ada rezeki lagi datang.
0: Supaya ada rezeki lagi datang, Di.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Abis makan kan selalu begitu, mama kok abis ini. Supaya tidak banyak semut disimpan di anu. Di wastafel dia di dapur kan.
0: Oh begitu Di. Iya. Oke deh kalau begitu silakan Moki menyapa buat siapa ini.
3: Halo buat Ustaz dia ada Pak Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, ada Pak tadi Pak Saleh.
0: Ya Pak Saleh di Rapokaling. Ya
3: Pak Saleh di Rapokaling. Ada Pak Umat, Ibu Nusia, ada Ama, Uki, Menagani, Karasyana Yatir, Samsya Maisar, Roma Mario, Arpan Serayat, Ian Indrawan, Adi Putri, Uli Ape, Tantri, terus Bunda Sopi, Kena Kita Lara, Rista Putra, apalagi Opa Din, Nalopa Din, sehat selalu. Ada Mbak Maya, Mbak Dewi, ada Dimas, Fadil, Pak Arjuna, Nona Margareta, ada Den Nompo, ada Ibu Nur, Ibu Artina, dan Ibu Bunda, apalagi Ibu Nia dan Bapaknya Ipa. Ada apalagi di Puang Datu, Mbak Kartika Muslimah, Waida Martawati, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Selamat
3: salam sehat semuanya buat keluarga, sehat keluarga.
0: Terima kasih doa tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau didoakan kak sama orang, ku suka sekali saya. Selanjutnya ku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Rosdiana Yasir. Apa kabar?
4: Baik.
0: Gimana kabar tape-tape? Aman-aman aja.
4: Iya, nanti ke depan bikin.
0: Iya, toh menjelang lebaran di Kadi. Masya Allah. Ada kue lebaran? Nanti Inces jalan-jalan insya Allah. Iya iya. Biar tidak ada kue, tidak apa-apa Ji. Yang penting jalan-jalan Di. Iya toh. Karos, jadi kita punya topik ini. Nanti lagunya ikutan Miki. Mangitu Mari Laleng. Ada juga istirahat tuh kurang si Didi. Topiknya adalah kalau menurutnya kita ini Karos ya, karena kita orang Maros, orang Maros pasti kita tahu kini apa alasannya kenapa itu orang kalau sudah ki makan nasiram ki piringnya
4: supaya tidak anu atau tidak kering juga, itu rezeki, terlalu selalu ada rezeki masuk.
0: Oh begitu Di, supaya tidak kering ki rezekinya. Karena kalau tidak disiram, kering rezeki kade. Oh iya.
4: Iya, seringnya juga mudah dicuci toh.
0: Iya, supaya mudah dicuci Di. Kemanjo ternyata.
4: Barusan tumbus lagi nih, Ces.
0: Iya, kenapa ki baru tumbus lagi tuh Kak Ros?
4: Aduh, begadang kayak ini bikin bumbu konro ya. Tumbuk-tumbuk.
0: Pantasan. Baru
4: untuk anak tuh persiapan lo barang kurban tuh.
0: Iya tau abah, betul itu kak.
4: Tapi makin makan konro nanti.
0: Ba, makan konro ki nanti nih kak.
4: Iya,
0: habis lebaran. Asik. Asik. Iya, iya, insya Allah, Kak. Di, oke.
4: Okay.
0: Kenapa, kenapa, Kak?
4: Sama Kak Ria, sama Ida.
0: Oh iya, nanti kupanggil Ki juga itu. Kita bersamaan ke sana, insya Allah. Iya, tapi diatur waktu dulu kayaknya, Kak. Di,
4: kan pasti saya besoknya habis lebaran sudah ini dipotong tuh
0: terus makan kontrol. Itu susahnya karena kita ini habis ke lebaran open house tong ki pasti di rumah masing-masing.
4: Iya, besoknya satu hari habis lebaran.
0: Oh, besoknya di Kak Di. Oke lah, sip lah. Kak, jadi mau menyapa buat siapa ini?
4: Buat Yanita semua yang baru lewat sama Sinta, terus sampai Maisa, Rustam Prahara, Karsinoma, Uli Ape, Nurmina Uki, siapa lagi? Wahida Martawati, Bunda Sofi, Trio Paroko, Mbak Tantri sama Hesti di Pare, ada siapa lagi? Mustahan, Radin, Pak Umar, Ibu Nursia, Den Nompo, Dimas, mana suaranya Dimas? Lama-lama enggak masuk, kudengar.
0: Iya dong, enggak tahu di mana itu, kalau mungkin sibuk sekali.
4: Juga. Terus siapa lagi? Dina Kristalara, Chandra Majati Nur, dan semua-semuanya, dia ama juga tahu di Kota Baan, di Kalteng.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rosdiana Yasin yang ada di Maros ya, sehat selalu pastinya. Untuk Ibu Sumi dan Lukmu yang ada di Pepabri Kauli Ape yang ada di Sinjai lo, sabar ki dulu di karena 4 penelpon mi jadi kuputarkan dulu lagu. Oke deh.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk 2 orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab Di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

0: Masih dalam program acara kita yaitu Kelong Tarong. Malam hari ini kembali kita buka 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Inces.
0: Iya. Apa kabar Kak Uli Ape?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Kak Uli Ape, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya ini ya, Macica Mutar, Bulu Alauna Tempe.
0: Macica Mutar, Bulu Alauna Tempe, Bulu Alauna Tempe. Yang di sini ada versinya Yuha, apa nih, Arnold Sisam, Utami Dewi.
1: Okay.
0: Jadi, okay. Jadi kita punya topik. Kauli, kenapa itu orang kalau sudah makan biasanya nasi ram gitu piringnya?
1: Iya, kayak katanya supaya rezekinya ini banyak.
0: Rezekinya banyak di.
1: Iya, baru.
0: Begitu.
2: Arnold Sisam.
0: Oke. Oke, Pale, mungkin menyapa buat siapa ini, Kauli?
1: Menyapa buat Samsia Maisar sama Kak Maimuna Ganing, Yan Hendrawan, ada Megawati, Kanela Enur, Rosenia Sir tadi, makasih, Yani Tasmu, Nunu Nur, Samsia Baco di NTT, Riko di NTB, ada Ati Pangkep, ada Putri, ada Bang Renol, ada Asar Dimone, ada Delumu, ada Papa Is, ada Tantri, ada Sinta di MU, ada Nutriani Amce, Rostam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Puan Datu, Pak Hamta, dan semua-semua yang lagi monitor. Mbak Inces ya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Uli Ape. Dan selanjutnya ku terima lagi telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum Bu Sumi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Inces. Yang cantik.
0: Masya Allah. Aduh, saya harus banyak
3: yang murah senyum.
0: Aduh, Masya Allah. Masya Allah.
3: Pokoknya semuanya ada di situ.
0: Golai mat terus.
3: Tidak ada.
0: Biar saya jungkir balik.
3: Sesuai kenyataan. Yang baik hati.
0: Oke, mati nama golago. Bu Sumi, gimana kabar tak hari ini?
3: Kabar baik, Inces cantik.
0: Alhamdulillah. Sudah makan belum?
3: Sudah tadi jam 6 sore.
0: Berarti enggak makan mie lagi sebentar.
3: Tidak makan malam lagi. Iya, toh, cuma minum
0: supaya
3: susu.
0: Supaya tidak gendut ya. Lagi
3: yang body kita macam ini, kita body tak yang sedang-sedang saja.
0: Asik yang sedang-sedang saja. Yang tidak penting dia setia. Asik.
3: Kalau saya mau ikuti bodinya Mbak Ites.
0: Iya.
3: Tidak baik kelihatannya.
0: Iya, enggak bagus karena nanti.
3: Karena jadi, saya kan orangnya pendek.
0: Iya. Jangan diikuti. Saya ini mau kasih langsing, cuma enggak bisa gara-gara terlalu banyak makan. Tidak ada kerjaan.
3: Yang ada saja di depan itu pasti dicambuk.
0: Asik.
3: Bagaimana cara mau langsing?
0: Kalau saya tidak, enggak semuanya ku makan. Ku pilih-pilih juga ku dong.
3: Apalagi kalau coto Mbak Incer.
0: Tapi enggak semua coto.
3: Oh, tidak semua.
0: Iya. Kalau ku tahu ku bilang enak di situ, ku makannya di situ. Tapi kalau ku tahu ku bilang tidak enak cotonya di situ, tidak ku makannya.
3: Di sini di studio yang enak cotonya Mbak Incer.
0: Oh, di bagian mana itu Bu Sumi?
3: Di bagian sananya asrama haji.
0: Jauh sekali. Nah, banyak penjual coto kulewati. Awe, banyaknya penjual
3: coto. Coba make di sini.
0: Iya, masa. Enak kan?
3: Dicoba tambah lagi.
0: Asik.
3: Pasti disuka lagi. Apalagi kalau baksonya sediang.
0: Oh, male.
3: 151.
0: Tanya mah nanti alamatnya di mana. Nanti ku coba-coba ke sana, Pale.
3: Nanti saya infokan.
0: Oh, hai. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong mau dengar lagu apa ini Bu Sumi?
3: Basa Nandang.
0: Oke, sebentar kita putarkan di langsung di topiknya kita. Kalau menurut tak ini versinya kita Ibu Sumi, kenapa itu orang kalau sudah makan nasiram gitu piringnya?
3: Dari dulu siapa nenek kalau habis makan disiram.
0: Apa alasannya?
3: Disiram air supaya alasannya? Tidak ada jelasannya, cuma kebiasaan.
0: Tidak ada jelasannya. Oh, kukira ada alasannya kenapa bisa. Tidak.
3: Kalau dulu-dulu itu,
0: iya.
3: Kalau habis makan disiram, ada yang bilang supaya rezekinya
0: apa?
3: Semakin hari semakin
0: apa?
3: Semakin ada.
0: Semakin
3: udah pernah putus-putus.
0: Oh begitu di. Iya iya iya. Oke Pali, kalau begitu mau ki menyapa buat siapa ini Bu Sumi?
3: Ada tadi Uli Ape.
0: Terus
3: dia menyasir. Pokoknya saya ikutan di sapa-sapanya Uli Ape.
0: Oke.
3: Dan semua yang di tempat terkecuali.
0: Asia.
3: Udah lupa Opa Is posisi di mana. Oke.
0: Okay? Oke deh.
3: Oke deh Mbak Ince. Selamat beraktivitas Ances.
0: Sehat
3: selalu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu.
0: Amin.
3: Dan
0: ya
3: sukses selalu.
0: Terima kasih.
3: Oke, pamit maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sumi yang ada di Pepa Brisana. Dan sahabat budaya untuk selanjutnya aku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Masuk Ki Parjuna.
4: Buka dulu sendalku, Dik.
0: Iya, buka Miki karena memang tidak boleh masuk pakai sendal. Nanti kau
4: pakai sarung aja ini, Mbak Injes.
0: Jangan Miki pengen masuk kalau cuma pakai sarung, Miki bahaya.
4: Sagejai.
0: Bagaimana kabar Ta ini, Parjuna?
4: Alhamdulillah
0: baik ya.
4: Baik adanya.
0: Jadi nanti ini lagunya ikutan Miki juga, Dik.
4: Ikut mama karena banyak yang lewat belah.
0: Anjomi. Jadi topiknya adalah Parjuna mau tahu kak ini kenapa itu orang kalau sudah makan nasiram gitu piringnya nah.
4: Begini Mbak Inces. Kebersihan kita jaga tuh.
0: Iya.
4: Kebersihan.
0: Iya.
4: Karena dimana-mana kita harus bersih tuh, jadi itu juga loh saya.
0: Iya.
4: Yang kedua, supaya tidak susah juga dicuci.
0: Iya.
4: Karena kering itu piring kalau disimpangi di tempat yang tidak basah tuh. Yang ketiga ya kata orang tua supaya kita selalu sehat dengan istilahnya basah-basah begitu.
0: Iya.
4: Maknanya kalau menurut saya dia ada tiga makna itu Inces ya. Pertama kebersihan, kedua piring tidak kering, yang ketiga ya rezeki berkesinambungan Mbak Inces ya.
0: Masya Allah. Oke, kalau begitu mau menyapa buat siapa saja ini?
4: Banyak sudah lewat nih Pak Saleh, sedang juga lewat tadi Amani Tasmun, dan dari pabrik juga sudah Mindi.
0: Iya.
4: Dan semuanya Mbak Inces ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Buat Mbak Inces lanjut tugas ki. Ya.
0: Terima kasih.
4: Ya, sehat ki selalu. Ya.
0: Amin.
4: Sehat ya juga Allah. Si dom.
0: Anggap an. Belum pikir selesai ki tutup kemako dong. Pak Arjuna terima kasih. Yang penting sehat ki selalu. Doaku menyertai buat Pak Arjuna ya. Oke, selanjutnya aku terima telepon dulu yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya toh.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam wahai Om Jono asik. Apa kabar sih hari ini?
5: Selamat malam wahai pendengar.
0: Iya toh,
5: sebelum tidurmu jangan lupa monitor.
0: Asik. Yang begini mini, yang lagu-lagu begini Miku suka kalau diciptakan seperti itu.
5: Ya nanti saya ciptakan seperti bedanya cocok.
0: Iya.
5: Karena membuat itu karya tidak gampang.
0: Bah, atur jungana. Yang penting ngana bahagia. Asal engkau bahagia.
5: Asal kau bahagia.
0: Ya itu tapi sudah.
5: Tapi saya tidak rela menderita.
0: Siapa nih ada yang menderita seng?
5: Karena ada begitu tak? Saya rela menderita yang penting kau bahagia. Saya tidak mau.
0: Nggak masa dibayar kita saya. Menderita. Iya, enak aja.
5: Prinsip-prinsip beleng-beleng itu.
0: Iya.
5: Saya bilang asal kau bahagia. Biasa menderita dulu, prinsip beleng-beleng gitu.
0: Kalau kau bahagia, aku juga mau bahagia.
5: Iya, begitulah kira-kira.
0: Mari kita sama-sama bahagia.
5: Iya.
0: Oke lah. Ya, jadi kita nanti lagunya ikutan saja, toh. Jadi topiknya kita, kalau Om Jono versinya kita, kenapa itu orang kalau sudah makan nasi siram gitu piringnya?
5: Iya, itu. Itu ada hubungannya dengan rezeki yang bilang orang itu dulu.
0: Iya.
5: Karena kenapa jangan sampai kering baru ada lagi itu. Supaya ini rezeki itu berkesinambungan tidak putus-putus selalu ada.
0: Iya.
5: Biasanya juga tuh ada juga orang itu artinya ada ini hari besok tidak ada lagi gitu.
0: Begitu. Jadi
5: supaya ya supaya rezeki kita lancar. Tidak putus-putus makanya itu dianjurkan tuh supaya kasih air itu piring ketika habis apa namanya makan.
0: Iya.
5: Itu menurut pesan orang-orang tuh saya lah nenek saya lah kakek saya lah.
0: Nenek terus yang berperan nih ini deh.
5: Iya, enggak tahu kalau neneknya orang lain.
0: Iya.
5: Ada juga setelah makan segera tinggalkan tempat makannya.
0: Oh, kenapa bede?
5: Nanti kau dibenci mertuamu.
0: Oh, saya itu selalu kutu saya makan. Kalau sudah kan makan masih nongkrong enggak di situ di meja makan.
5: Ada juga begitu, tapi kan itu hanya cuma dari orang itu dulu.
0: Tapi baik ji ya saya, kan? Baik ji saya nuku, baik ji saya mertua.
5: Saya juga baik mertua. Pulang tak pernah kena mertua laki-laki ikut tak pernah pernah kena marah-marah, tak pernah nana. Karena ramai juga meninggal.
0: Dia ikut dong. Innalillah.
5: Iya
0: pada oke. Menyapa Miki buat siapa ini?
5: Untuk diriku sendiri.
0: Diri, ngapa nasi kekam maden di?
5: Untuk diriku sendiri yang tersayang lah, ya kan. Sama kami pindah.
0: Hai, begitu tidak tong buat istri tercinta kan?
5: Siapa? Ya kan, kalau yang tersayang kan ada dua toh. Jadi, nah tanya dirinya itu masing-masing.
0: Yang tersayang ada dua, buat istri dan anak tak. Kemanja tak? Oke, kalau begitu Om Jono, iya.
5: Saya selalu.
0: Amin.
5: Kalau mau rame angkat dia ini tema
0: Om Jo, di. Setiap saya bawakan acara, bawakan topik pasti itu diangkat kiseng lagi diikat teh. Oh, Dendi.
5: bukan diikat teh. Maksud saya di bari bahasa bagus
0: bahasa. Iya itu kan jangan terlalu biasa topik-topiknya terlalu terlalu tinggi ya. Acara baribas. Acara topiknya baribasa.
5: Bukan terlalu tinggi. Kan memang ya seharusnya bermasyarakat artinya tentang sosial kehidupan masyarakat itu kan memang bagus. Pasti banyak yang tahu kan itu kan beda-beda dengan orang.
0: Jadi ceritanya besok ini yang diangkat. Piring, kenapa bisa piring dianu basah disiram?
5: Atau kenapa piring bisa melayang?
0: Oh, lentong ini itu kenapa bisa piring melayang?
5: Ya, kenapa bisa piring melayang itu? Bisa diangkat itu.
0: Oh, bagus nanti itu, nanti cara kilan tarong.
5: Ya, kenapa karena piring bisa melayang?
0: Iya. Ngerinya. Oke, paling kalau begitu Om Jono.
5: Iya.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jono yang ada di Barukang sana. Sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Oke lah kalau begitu, sembari kita menantikan atensi Anda yang lainnya, sebentar kita angkat telepon Taki Pilangi Ridul Kilong berikut ini ya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI

menyediakan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami dan lanjut kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong Tarung, Pak Radin. Apa kabar Pak Radin?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Radin mau dengar lagu apa ini Pak Radin?
1: Wae mata marudani.
0: Wae mata. Ntar di wae mata. Wae mata udani, wae mata. Oh. Wae mata apanya? Wae mata udani atau wae mata ubu?
1: Nah, itu barangkali.
0: Udani ya. Oke. Jadi topiknya kita, kenapa itu Pak Radin kalau orang sudah makan nah siram ki piringnya?
1: Ya bilang orang-orang dulu. Supaya itu rezeki tidak kering.
0: Oh,
1: iya lancar.
0: Rezeki tidak kering.
1: Kedua, tuh supaya tidak anu kering piring basah terus.
0: Supaya basah terus ki. Kaman jadi. Oke deh. Mau ki menyapa buat siapa ini?
1: Ada tadi lihat persediannya Yasir, Nur Hikmah di Maros, Pak Asis, ada Ahmayani Tasmun, Sopeng, Wanda Toli Pindra, Pak Umar, Ibu Rusia, Pak Pading, ada Ibu Niar, Pak Mustam, dah asem semuanya ni.
0: Okay.
1: Mau juga habis sudah ini.
0: Paling kalau begitu.
1: Selamat pagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin yang ada di Bantimurung. Dan selanjutnya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Ces Dewi Gemas.
0: Waalaikumsalam. Puang Datu, Kelong Tarung.
2: Halo.
0: Kelong Tarung. Apa kabar Puang Datu?
2: Alhamdulillah kabar baik. Kecil ku dengar suara.
0: Masa? Batik ku berteri Puang Datu.
2: Kadang juga besar, kadang kecil, enggak tahu timbul tenggelam begitu.
0: Timbul tenggelami. Yang pentingnya nu rezeki tidak timbul tenggelam.
2: Aduh kan, begitulah kalau telinga swasta. Apakah telinga saya yang sudah
0: telinga negeri?
2: Pala kuning.
0: Lagi Puang Datu. Lagu apa nih Puang Datu?
2: Lagunya Soko Namanu.
0: Soko Namanu.
2: Iya, Soko Namanu.
0: Nyaman nanti Soko Namanu. Nyaman nih. Kalau
2: halo Inces,
0: iya, bilang nggak nyaman itu kalau Soko Namanu.
2: Iya nyaman memang ih.
0: Iya
2: dong. Apalagi dilupain utang sudah dibayar.
0: Oke, paling kalau begitu kenapa itu Puang Datu kalau orang sudah makan nasiram kipiringnya?
2: Oh, dicuci lagi itu biasanya. Iya begitu. Kalau orang-orang dulu kan begitu. Kepercayaan dari waktu tempo dulu itu kan katanya supaya rezekinya mengalir terus. Kalau saya sih ya supaya nanti kalau dicuci kedua kalinya lebih bersih, karena kadang-kadang penyakit-penyakit kayak penyakit lepar itu bisa karena piring yang tidak bersih kan. Begitu Inces. Halo.
0: Begitu di.
2: Menyapa-nyapa Bapak Inces. Suara tak ada, kadang tidak ada.
0: Kodong.
2: Tadi Pak Rading.
0: Padahal
2: Sumi Delumu, Opa Is. Bagong. Ada juga Wardion Tawati, Riko Uki, Suketes, Yanitas, Munur, Minaim, Nusri, Sinta, Dadem, Baji, Sarsya, Mesar, Uli Ape, apa kabar Uli, Rengkut, Putih Kata Nagas, Mati, Dompe, Sali, Margareta, Bahar, Cami, Rama, Pak Sani mana lama tidak ada suara Pak Sani Bagun juga, Andika juga. Mm-mm. Semuanya Inces sehat-sehat.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pang Datu yang ada di Pinrang, terima kasih atensinya. Tadi sempat kulihat kini Bu Hawani yang menelpon. Mana mikip Bu Hawani? Aduh. Oke lah kalau begitu Bu Hawani ya, selamat malam, sehat ki selalu pastinya. Yang pasti semangat untuk menjalankan aktivitasnya besok ya. Oke deh kalau begitu. Asar yang ada di Bone, mohon maaf gak bisa mikut terima telepon tak karena waktu. Oke. Oke deh kalau begitu saya pamit media acara Kelong Tarang. Untuk tembang terakhir ini sahabat budaya, ada Kelong atau Hemata Udani, Soko Namanu akan hadir untuk Anda. Salam Aki Maring Kalinya.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kesempatan yang ini saya akan mencoba mengangkat sejarah perjuangan rakyat Mamuju atau rakyat dari daerah Manakara yang pada data yang saya sempat lihat tidak kalah hebatnya dengan perjuangan rakyat Mandar di bahagian tengah dan selatan. Inilah lagunya.

kelahiranku, yaitu Tanamandar. Bagaimana saya tidak akan rindu ke Tanamandar, karena saya mengingat bunga melatinya, bunga melati mana bertambah.

Masuk tahun 1906, rakyat Mamuju yang dipimpin oleh 7 bangsawan tinggi di

perlu kita tahu bahwa yang saya katakan pahlawan tujuh dari Mamuju masing-masing adalah Patolok Lipu dan Nasem Paribu 1, Aco Amana Andang 2, Tapanguyu Pumbang Tunggawa Malolo 3, Lal Alangi Parimuku 4, Andik Matona Patana Pitu 5, Patana Bone 6, dan Sirula dan nama Cirinai 7. Inilah yang memimpin perjuangan di Tanah Mandat dari tahun 1900

melihat kekalahan ini. Belanda minta bala bantuan di kota Mamuju dan didatangkan 500 orang. Namun, pada malam itu atau pada hari itu, para pejuang telah mundur ke benteng yang terkenal bernama Benteng Kayu Mangilang.

pada saat itu kebetulan ada seorang rakyat dari Mandar Tengah yang tiba di Budong-Budong. Oleh rakyat Budong-Budong menugaskan agar kejadian yang sangat berbahaya ini disampaikan kepada Raja Mamuju yang saat itu yang menjadi raja saat itu ialah

rakyat budung-budung kepada raja memuju. Dikatakan, manakala raja tidak lekas berangkat ke budung-budung mencegah untuk terjadinya peristiwa pembunuhan ini, maka niscaya budung-budung akan kehabisan manusia, karena Belanda sudah rencanakan bahwa umur di atas 5 tahun

Mendengar itu Raja Mamuju segera berangkat ke Budong-Budong dan mencegah pembunuhan ini. Alhamdulillah, pencegahan ini terjadi berkat wibawa yang masih dimiliki oleh

pada hari pertama ini, menurut catatan Belanda, Patolo Lipu dan Nasumparibu, salah satu di antara 7 pemimpin dari kerajaan Mamuju,

oleh Belanda. Ini disebabkan karena persiapan atau peralatan senjata jauh lebih besar

para pendengar sekalian untuk menjaga atau menghindarkan kebosanan untuk mendengarkan lagu tradisional Mandar ini. Tradisional Mandar ini yang monoton, saya katakan. Baiklah, atau perkenankan saya merubah dengan irama yang lain.

lagu itu pada akhir-akhir ini lebih terkenal dengan Tanaman Akar. Nama ini sebenarnya adalah nama yang memang sejak lama berada, sejak lama ada, yaitu nama yang diletakkan oleh Raja Pertama Taan Diri Makedai.

Nani Sambung Boi Sindrilina pahlawan perjuangan rakyat Mamuju yang saya beri judul Pahlawan Tujuh.

di garis belakang Acok Marema, Andang sempat ditemui oleh serdadu Belanda dan dipaksa untuk mengucapkan kata menyerah. Tapi amanah Andang membalas dengan bahasa memuju. Mandar memuju mengatakan, yang terjemahannya mengatakan, sedangkan monyet-monyetnya rakyat memuju tidak mau menyerah kepada Belanda, apalagi saya ini. Biarlah habisilah saya dengan peluru.

0: berkata seperti itu, Amanah Andang menghembuskan napas yang terakhir yang sampai sekarang tercatat sebagai pahlawan Tanah Mandar Mamuju.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar Program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburan di nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemerlatan dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala dengan yang baik dari apa telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik, baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد. أما بعد، الحمد لله kita berada di hadis ke-6 berbicara tentang haram dan syubhat. Rasulullah bersabda sebagaimana teks hadis yang lengkapnya sebagai berikut. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun aw umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhir hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang sahih, sangat sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terjemah singkatnya dari Abu Abdullah Nu'man bin Nashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas, kita sudah tahu semua. Sedangkan di antara halal dan haram ada disebut namanya sesuatu yang bernama syubhat. Hukumnya syubhat jika bercampur antara halal dan haram atau tidak diketahui apa posisinya. Yang mana syubhat ini kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya dan bagaimana cirinya. Barang siapa yang menghindari syubhat tersebut, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan dan kesucian hatinya. Barang siapa yang melakukan syubhat, maka ia sama dengan melakukan haram atau mendekati. Sebagaimana penggembala yang berada di dekat pagar milik orang lain, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya, dikhawatirkan gembalaannya, kambing atau sapinya, melewati batasnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki aturan. Ketahuilah bahwa aturan Allah adalah larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud itu adalah kalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI Makassar rahimakumullah, hadis ini banyak berbicara kepada kita tentang akhlak yang baik. Salah satu akhlak seorang muslim yang baik adalah memakan makanan yang halal, menghindari yang haram dan syubhat. Sebagaimana diketahui bahwa sebagaimana sabda Rasul, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada 3 perkara. Ini perlu kita dengarkan. Baik laki-laki sebagai pencari nafkah maupun sang wanita pencari nafkah atau yang diberikan nafkah, baik sang ayah pemberi nafkah maupun anak yang dinafkahi, bahwa rezeki itu ada 3 kategorinya, halal dan haram. Dan nah, bukan hanya halal dan haram, bukan hanya 2. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga adalah syubhat. Terkhusus kepada ibu-ibu, kita harus tahu ketika sang ayah menafkahi kita, kita harus tahu kejelasannya dan bahkan bisa menanyakannya, tabe, apakah ini halal, haram atau syubhat. Yang halal itu jelas kata Rasul, yang haram juga jelas, tapi yang mana itu syubhat? Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata, "Laisal mahiru man 'arafa al-halal wal haram." Bukan

orang yang cerdas itu kalau dia tahu yang halal dan yang haram. Karena kita sudah tahu. Maaf, walaupun para pendengar RRI Makassar tidak mengetahui apa dalilnya orang korupsi, apa ayatnya atau apa hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa korupsi itu ada haram. Apa dalilnya begal? Apa dalilnya menipu? Apa dalilnya mencuri? Apa dalilnya membohongi orang lain sehingga mengurangi takarannya? Walaupun kita tidak tahu dalilnya, ayat atau hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa itu hukumnya haram. Ya, berarti haram itu sudah jelas. Halal juga kita sudah tahu, walaupun tanpa dalil atau menggunakan dalil. Nah, kita penekanannya pada episode kali ini adalah tentang syubhat. Apa itu syubhat? Banyak definisi tentang syubhat. Ada yang mengatakan antara halal dan haram itu syubhat. Ada yang mengatakan bercampur antara halal dengan haram. Ada juga mengatakan bahwa jika sesuatu yang tidak diketahui halal 100% dan tidak diketahui bahwa ini juga bukan haram 100%, maka itulah syubhat. Diberikan contoh. Syekhul Azhar pernah ditanya. Seorang ulama Azhar pernah ditanya oleh seorang pekerja yang kerjanya seorang tukang cleaning service di klub malam lah kalau kita. Kalau kita ibaratkan di Makassar, mungkin dia seorang cleaning service di Nusantara misalkan. Apa sang bapak? Bagaimana Syekh? Apakah saya harus berhenti di tempat kerjaan saya ini? Apakah harus meninggalkan detik ini karena ini haram? Ataukah saya bekerja di sini terus karena halal dan lumayan gajinya? Bisa saya menafkahi beberapa anak saya. Bisa menafkahi semua anak saya beserta istri dan diri saya. Apa yang Syekh mengatakan? Mulai saat ini, berniatlah mencari pekerjaan yang lebih baik daripada ini. Sambil Anda mencari dan belum mendapatkan pekerjaan tersebut, tetaplah di sini tinggal. Tetaplah bekerja di sini. Apa maksudnya? Ini adalah perkara yang syubhat. Kenapa? Tidak boleh juga kita katakan haram. Kenapa? Sang bapak hanya menyapu, mengepel, membersihkan, melap, dan seterusnya di klub malam tersebut. Dia tidak satupun minum, membantu prostitusi, dan sebagainya. Tidak terlibat langsung. Hanya dia membersihkan sebagaimana tufoksi, tujuannya, atau fungsinya dia sebagai cleaning service. Tapi tidak bisa juga dikatakan 100% halal. Kenapa? Karena ia digaji dari botol, khamar, digaji dari hasil prostitusi dan sebagainya. Sehingga kalau begitu, ada halalnya, ada juga haramnya. Atau sulit diidentifikasi, sulit dibedakan kira-kira halal atau haram ini. Maka ini salah satu bentuk syubhat. Kalau syubhat memungkinkan, silahkan menghindari hal tersebut. Ya, maka Shansai mengatakan tetap dulu di sini. Berarti ini syubhat. Tetap dulu di sini. Tapi jangan berhenti langsung. Kalau berhenti langsung mencari pekerjaan itu sulit, ya kan? Dan harus menafkahi semua anaknya, istri dan dirinya. Jika langsung berhenti dan belum mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang lama, walhasil bagaimana? Dari syubhat bisa menjadi haram. Dari cleaning service di tempat tersebut bisa langsung menjadi mencuri, begal, merampok, ya kan? Menipu orang lain. Sehingga dia mencari cara untuk dapat rezeki, tidak peduli hukumnya apapun itu. Maka sangat tepat fatwa sang syekh mengatakan di situ untuk sementara, tapi berniatlah untuk mencari yang lebih baik. Kalau sudah halal, buat apa sang syekh memerintahkan untuk meninggalkan, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula di kampung saya ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah pabrik pembuatan patung, yang mana patung ini adalah patung yang 100% disembah oleh agama lain. Maka sang pemuda mendatangi imam kampung tersebut memberikan fatwa. Nah,
Mungkin inilah yang dikatakan syubhat. Mau dikatakan haram, Anda hanya di depan komputer. Mau dikatakan halal, tetapi ini membantu, dan sebagainya. Sehingga ini perkara syubhat. Nah, jika kita berada dalam posisi syubhat, ingatlah bahwa barang siapa yang berada di syubhat, maka dia seakan-akan berada di neraka, atau na'udzubillah berada di haram, atau mendekati yang haram. Sehingga untuk seyogyanya, kalau kita memiliki, menghasilkan sesuatu yang syubhat, lebih baik menghindarinya. Tetapi jika kita dalam keadaan darurat, mohon maaf, jangankan yang syubhat, yang haram juga kalau dalam keadaan darurat itu memungkinkan. Contoh, kita berada di tengah padang pasir yang ada cuma seteguk air khamar. Air khamar itu hukumnya haram. Maka untuk menyambung hidup kita dalam keadaan darurat, apa boleh buat? Maka kita dalam agama, ya, silahkan makan minum khamar tersebut. Fala junaha alaihi, tapi tidak berdosa bagi kita. Jadi jangankan perkara yang syubhat, yang haram juga dalam keadaan darurat itu, ya, itu dan sebagainya. Pemirsa, pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada. Selanjutnya dalam penggalang hadis ini, Rasulullah menyampaikan bahwa ada segumpal daging, kalau baik maka baik semua jasad, kalau rusak maka rusak semua jasad, yaitu al-qalbu. Al-qalbu ini bermakna dua. Ada bermakna fisik, ada bermakna spiritual. Kalau al-qalbu secara fisik artinya jantung. Berarti kita bisa artikan, kalau tubuh kita jantungnya baik, maka insya Allah tubuh kita sehat. Tapi kalau jantung kita lemah, ya kan, memungkinkan kita serangan jantung dan mendapatkan penyakit yang lain. Mungkin pendengar Rian dokter jauh lebih tahu dan bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian ada namanya kalbu yang bersifat spiritual. Maka biasa terkadang dikatakan hati, tetapi bukan hati makna biologis. Karena hati makna biologis yaitu al-kibtu. Ya. Al-kibtu, hati ayam di situ, misal kibtu. Ya. Ini adalah hati dalam bentuk perasaan atau nilai-nilai spiritual dalam diri kita. Maka kalau begitu, tubuh kita baik, kalau spiritual kita baik, dan tubuh kita rusak, kalau spiritual kita juga akan rusak. Tetapi ada yang menarik, menurut Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa ada dalam organ dari kalbu, ya, sebagaimana yang kami baca dalam artikel Arab, ya, ada organ dari jantung. Kita ketahui, ya, al-qalbu jantung itu memproduksi, mengedarkan, ya, banyak kaitannya dengan darah. Jadi jantung ini bisa dikatakan harusnya terpenuhi dengan darah, ya, dari produksinya, menyalurkan dan sekembali lagi jantung itu beredar terus. Ini pusat peredaran darah, ya, kurang lebih ini jantung, dibantu dengan organ yang lain. Jadi harusnya jantung itu, ya, darah, diselimuti dan diliputi oleh darah. Tapi apa kata imam? Bahwa ada satu organ, satu ruang, ya, terdiri hanya beberapa senti di kalbu ini, yang merupakan hampa udara. Tidak ada udara dan tidak ada darah di dalamnya. Ada yang mengatakan inilah yang menghubungkan antara jantung sebagai kalbu fisik dan hati sebagai kalbu spiritual. Disinilah permainannya. Makanya kita kalau berzikir, jantung ini tenang, hati ini legowo, perasaan ini enak, jiwa ini khusyuk. Itu kalbu. Sehingga inilah penghubung antara kalbu biologis dan kalbu spiritual. Makanya hadis ini bisa bermakna dua, bisa bermakna dua. Maka ulama kita mengatakan ayat itu, bahkan termasuk hadis itu, bisa mengandung zahir dan batin. Kalau ayat ini mengandung zahir, maka al-qalbu yang dimaksud adalah jantung. Kesehatan kita itu tergantung dengan jantung, kualitas jantung kita. Bisa juga bermakna batin, yaitu nilai-nilai spiritual.
Berarti yang dimaksud dalam al-qalbu ini adalah hati spiritual kita yang mempengaruhi diri kita. Mungkin demikianlah hadis keenam dari Muhammad Irham, seorang hamba Allah, seorang pelajar, seorang pengajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan itu dari Irham, kalau ada kebenaran itu semata-mata karena Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah. Jangkit ragu sedikit pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

0: Selamat berdaya, pukul 6 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan kabar Napro 4. Air terjun Lembang Saukang merupakan destinasi wisata alam yang masih tersembunyi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Air terjun ini berada di kawasan perbukitan yang dahulu menjadi bagian dari wilayah aktivitas masyarakat adat. Selain sebagai sumber air, tempat ini juga sering digunakan untuk kegiatan tradisional masyarakat sekitar. Meski memiliki keindahan alam yang menawan, lokasi ini masih jarang dikunjungi sehingga suasananya tetap alami dan tenang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Perempat Dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kembali kami hadirkan informasi terkait dengan informasi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, di mana Badan Gizi Nasional terus mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Termasuk di Sulsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jupri Rahman di hadapan sejumlah media usai mengikuti rapat penting rapat koordinasi di Hotel Derindra Makassar kemarin menjelaskan SLHS ini menjadi sangat penting untuk memastikan kelayakan makanan layak dikonsumsi. Banyaknya insiden yang terjadi terkait dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak menurut Sekda kemungkinan dikarenakan masalah kebersihan. Untuk itu Jupri Rahman menyatakan langkah BGN yang menerapkan SLHS sangatlah penting dengan sosialisasi menyasar dinas terkait dan yayasan yang membawahi SPPG sehingga diharapkan dapat langsung menyasar semua SPPG. Jupri Rahman menyatakan dengan SLHS juga diharapkan kasus keracunan atau insiden lainnya tidak akan lagi terjadi. Sementara itu Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional Ranto mengaku menemukan beberapa titik kelemahan. Saat ini dalam standar keamanan pangan banyak ditemukan belum adanya SLHS sehingga melalui kegiatan ini pihaknya melakukan upaya percepatan standar keamanan pangan. Khususnya kondisi Sulsel sudah ada 71% yang memiliki SLHS dan sisanya belum memiliki. Ranto berharap SPPG ini yang belum mengantongi izin ditargetkan dapat menyelesaikan dalam waktu 1 bulan ketika mereka sudah siap guna menghadirkan menghindari dilakukan suspend atau nonaktif ketika tidak dilaksanakan.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Eh Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisi-kisi ujiannya, cepetan dicatat.
3: Pulpennya habis tinta, jadi aku gak bisa nyatet.
2: Ya, coba pinjam pulpen kek, ini penting loh.
3: Ah, nanti aja, lagi sibuk main game nih.
2: Rev, kalau kamu gak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian.
3: Santai, aku bisa ingat kok.
4: The next day.
2: Asik, kisi-kisi kemarin ternyata keluar semua.
3: Ini sulit banget. Hey, Don, mau lihat jawabannya dong.
2: Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagi ya, udah dibilangin kemarin, malah ngeyel.
3: Dih, sombong amat.
5: Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah menanti.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Romat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih kami hadirkan informasi Sahabat Budaya, di mana pemerintah Kabupaten Goa memberikan perhatian serius terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi sepanjang musim kemarau tahun ini. Ancaman kekeringan berkepanjangan hingga gangguan pada sektor pertanian dan kesehatan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah daerah. Hal ini disampaikan PLT Dirut Perumda Air Tirta Jenek Berang Goa, Irianto Rasak. Ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara terukur dan cepat. Khususnya Kabupaten Goa, pihaknya terus melakukan pemantauan rutin kondisi cuaca khususnya di daerah rawan terjadinya krisis air. Maka dari itulah ia menyiapkan 3 armada mobil tangki pengisian air bersih di wilayah yang diwaspadai. Lebih lanjut, Irianto menjelaskan penyediaan air bersih juga diprioritaskan untuk wilayah yang diprediksi mengalami kekeringan berat. Upaya tersebut dilakukan melalui

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur,

0: bisa kamu juara nanti.
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Momentum hari jadi ke-59 tahun Perum Bulog menyatakan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Wakil pimpinan Perum Bulog Kanwil Sulselbar Karmila Hasaim Merunta menyatakan di momen perayaan hari jadi ke-59 tahun berdirinya Bulog ini mengambil tema mengawal pangan menjaga masa depan. Secara data nasional, Karmila menyatakan Bulog Sulsel telah memiliki stok 5,2 juta ton dan untuk wilayah Sulsel dan Sulbar stok saat ini mencapai 895 ribu ton. Dari data memperlihatkan Provinsi Sulsel dan Sulbar memiliki cadangan kurang lebih 17-20% secara stok nasional yang ada di Indonesia. Ia menambahkan umur Bulog ke-59 tahun, pihaknya berharap terus menjaga pangan di masa depan dengan tentunya ke depan bukan hanya berbicara soal stok tetapi juga harga di tingkat konsumen, di tingkat produsen, semua bisa terjaga dengan stabil. Beberapa program langsung yang menyentuh ke masyarakat untuk memenuhi pangan, diantaranya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu melalui bantuan pangan. Kemudian ada juga beras stabilisasi pasokan harga pangan. Terkait kesiapan Bulog dalam menjaga pangan di saat El Nino, Karmila menambahkan El Nino Godzilla diperkirakan hanya 3 bulan tetapi fenomenanya bisa panjang. Ia menyatakan secara data stok Bulog di 895 ribu ton bisa bertahan sampai dengan bulan Juni 2027. Artinya sudah hampir setahun sehingga tidak perlu ragu dan khawatir bahkan Bulog telah mengirim juga beras ke kawasan timur dan tentunya masih cukup aman.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Baik Sobat Budaya, informasi selanjutnya masih kami kutip dari berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Makassar sosialisasi peninjauan ulang serta penetapan standar pelayanan. Kegiatan yang berlangsung di kantor BBLSDM Komdigi Makassar ini menjadi bagian dari persiapan evaluasi standar dan pelayanan prima. Sosialisasi yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari perwakilan kampus, sekolah, instansi pemerintah hingga mitra strategis. Kepala BBLSDM Komdigi Makassar Masuk Saleh mengatakan peninjauan standar dilakukan untuk memastikan layanan semakin profesional, efisien, dan inklusif. Ia menegaskan balai memiliki tugas utama dalam penguatan kompetensi SDM di bidang komunikasi dan digital, sehingga standar pelayanan harus terus diperbarui melalui perkembangan teknologi. Saat ini, layanan yang tersedia meliputi pelatihan aparatur sipil digital, aparatur digital, pengembangan keterampilan dan talenta digital, sehingga program magang berbasis aplikasi. Minat masyarakat terhadap program magang pun disebut terus meningkat. Baso Salim berharap, ke depan, standar pelayanan ini akan menjadi acuan kerja seluruh jajaran balai, termasuk dalam penyusunan SOP dan proses bisnis yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
8: Udah, tenang dulu, yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
7: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
8: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
7: Iya juga ya. Kayaknya aku terlalu panik deh, sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.
8: Iya, gak apa-apa, yuk. Setelah sholat, kita kerjakan bareng-bareng ya.
7: Setuju. Dengan hati tenang, tugas kita pasti jadi lebih ringan.
9: Nilai ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS bagi pengelola MBG. Nah, dari sisi budaya, kami akan mengangkat satu topik budaya, yaitu budaya kearifan lokal dengan konsep sitinaja atau kepatuhan. Nah, kepatuhan yang akan dibahas di sini bagaimana dalam mengelola MBG melalui sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS. Di mana sertifikat laik higiene sanitasi ini bukan sekedar lembaran kertas administratif bagi pengelolaan kantin atau dapur di SPPG. Tapi dalam pandangan budaya Bugis, menjaga kebersihan makanan itu adalah perwujudan dari nilai siri atau harga diri atau martabat. Karena memberikan makanan yang kotor kepada siswa sama saja dengan merendahkan martabat pengelola itu sendiri. Maka secara teknis SLHS ini adalah bukti tertulis bahwa satu unit usaha pangan itu telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan. Jadi setiap nanti yang berperan dalam pengelolaan MBG ini tentu diwajibkan untuk memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, yaitu standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan di mana ini standar mencakup pemeriksaan terhadap bangunan, peralatan, hingga perilaku penjamah makanan. Di SPPG ini, di mana anak-anak tinggal dan makan bersama, standar ini menjadi benteng pertahanan pertama melawan penyakit. Nah, kemudian sobat budaya, dalam masyarakat Bugis itu dikenal juga dengan konsep sitinaja atau kepatuhan, di mana mengelola makanan di SPPG itu haruslah sitinaja, artinya harus patut dan layak dikonsumsi. Jadi SLHS ini memberikan parameter objektif mengenai apa yang dianggap patut menurut sains kesehatan, sehingga tidak hanya mengandalkan perasaan atau kebiasaan semata. Jadi tentu SLHS itu adalah menjamin keamanan pangan, karena secara sistematis namun tidak hanya dipandang sebagai pajangan dinding. Kan biasanya ketika sudah ada SLHS ini diwajibkan untuk setiap rumah-rumah makan juga memiliki ya SLHS ini, supaya menjamin bahwa infrastruktur dan prosedur yang ada telah divalidasi oleh tenaga ahli kesehatan lingkungan. Nah, selain itu juga keamanan pangan di SPPG ini sangat krusial, karena dampak resikonya bersifat massal. Jika satu sumber makanan terkontaminasi, ratusan siswa bisa mengalami keracunan atau outbreak. Dan disinilah peran SLHS ini sebagai instrumen mitigasi resiko agar kejadian yang merusak nama baik lembaga atau mempermalukan atau memaparkan diri dapat dihindari. Nah, maka dalam pengurusan ini, SLHS ini menuntut adanya pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan air. Nah, hal ini sejalan dengan prinsip capa na adai rila lengati, hatinya ujung perkataan yang ada di dalam hati, yang berarti kejujuran. Jadi pengelolaan itu harus jujur melaporkan bahan baku yang digunakan demi keselamatan bersama. Nah, kemudian aspek pertama dalam SLHS itu adalah lokasi dan bangunan, di mana bangunan dapur MBG ini tidak boleh berdekatan dengan sumber pencemaran seperti tempat sampah terbuka atau selokan yang mampet. Lingkungan yang bersih mencerminkan kepribadian pengelolaan, sebagaimana pepatah geteng lempu simbawa datongeng, atau keteguhan, kejujuran, dan perkataan benar. Selain itu juga fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan atau wastafel dan jamban harus memadai dalam tradisi kita. Di ritual membersihkan diri sebelum menyentuh makanan adalah hal yang sakral, di mana SLHS ini memformalkan ritual ini dengan mewajibkan ketersediaan sabun air mengalir di titik strategis dapur MBG itu sendiri. Jadi seperti itu ya sobat budaya, beberapa pengantar terkait dengan bagaimana konsep sitinaja atau kepatuhan dalam pengelolaan MBG melalui sertifikat laik higienis. Jadi perlu memang ini menjadi perhatian, karena sertifikat higienis sanitasi inilah yang menjadikan standar bahwa sebuah dapur MBG itu sudah melalui proses uji lingkungan. Nah, tentu sobat budaya, seperti apa tanggapannya mengenai adanya beberapa kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah terkait dengan pelaksanaan MBG ini, tentu bukan hanya sekedar tapi menjadi evaluasi juga ya bagi penyedia MBG, makan bergizi gratis bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Tentu dengan adanya sertifikat laik higienis dan sanitasi ini
menjadi

di pendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki sertifikat ini dan termasuk di Sulawesi Selatan, karena Sekda Provinsi Sulawesi Selatan juga mengatakan bahwa sangat penting untuk memastikan kelayakan layak dikonsumsi, karena banyaknya insiden yang terjadi terkait dengan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu karena masalah kebersihan ya. Jadi kebersihannya yang kurang sehingga menyebabkan adanya keracunan ya. Nah tentu itu perlu diperhatikan sebagai bentuk bagaimana memberikan pelayanan yang baik lagi kepada anak-anak sekolah, khususnya penyediaan makan sehat bergizi ini. Makanan bergizi ya, pemenuhan gizi tentunya harus diimbangi dengan kebersihan itu sendiri. Baik, sahabat budaya yang mau bergabung, boleh bergabung di pagi hari ini di Bari Basa, kabar pagi obrolan santai di 0811 400 9250. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu sebagai pembuka kebersamaan kita, ada lagu Pak Balu Putuf, Selamat Kimering Kalinga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: Ya, Sobat Budaya masih bersama di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai, masih berbicara tentang dengan konsep sitinaja atau kepatuhan ya. Jadi dari beberapa hal yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak sekolah, tentunya diharapkan ada nilai kepatuhan bagi dapur-dapur MBG ya, atau badan khususnya Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi atau SPPG, yang mana diwajibkan harus memiliki laik higienis dan sanitasi, termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, karena dengan adanya SLHS ini juga diharapkan kasus keracunan atau insiden-insiden lainnya tidak terjadi lagi. Kemudian beberapa titik kelemahan tentunya dalam hal standar keamanan pangan banyak ditemukan belum adanya SLHS, sehingga melalui kegiatan ini pihaknya melakukan upaya percepatan standar keamanan pangan. Khususnya kondisi Sulsel sudah ada 71% yang memiliki SLHS dan sisanya belum ada. Jadi ini ditargetkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan ketika mereka sudah siap untuk menghindari dilakukannya suspend atau dinonaktifkan secara ketika tidak dilaksanakan. Jadi Sahabat Budaya, untuk SPPG nantinya yang tidak memiliki memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi ini tentunya akan dikasih suspend atau dinonaktifkan ya. Nah, Sahabat Budaya, bagaimana saat ini mungkin ada orang tua yang sudah pernah melihat bagaimana MBG itu sendiri dibagikan kepada anak-anak, apakah menurut Sahabat Budaya sudah sesuai dengan standar? Menurut penghematan dan penglihatan mungkin Sahabat Budaya yang selaku orang tua dari siswa, biasanya kan anak-anak pergi sekolah itu biasanya biasa membawa makanannya pulang, sehingga mungkin juga bisa kita menjadi evaluasi bagi pihak-pihak terkait dengan MBG ini sendiri. Baik, nampaknya sudah ada yang mau bergabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Mari masa
1: salah aku.
0: Penelpon pertama.
1: Iya tahu. Nggak, masalahnya dibahas MBG bela.
0: Iya.
1: Jadi gergetan.
0: Oke.
1: Kalau saya tuh MBG harus nanti. Iya. Yang saya lihat selama ini kayaknya kodong.
0: Apanya yang kodong?
1: Walaupun
0: ini?
1: Ayam
0: harus
1: nanti. Tapi bosan tuh. Anak-anak kalau ayam terus baru kadang biasa digoreng kering sih.
0: Oh.
1: Terus dikasih tahu 2 potong, kalau enggak tempe.
0: Yeah.
1: Kalau ini kan selama waktu kelas 4 saya enggak pernah lihat model MBG-nya Nisa. Yeah. Karena saya enggak ambil. Tapi dia naik kelas 5 saya rutin kalau jemput saya ambil. Terus kalau ada buahnya tuh biasa itu pisang, ada pisang kecil-kecil sekali.
0: Yeah.
1: 2 biji. Kalau pisang yang untuk bikin pisang hijau itu 1, yang sedang kecil lagi malah. Kalau lengkeng 4 biji.
0: Maunya 1 kilo di.
1: Rambutan 2, pepaya 1 semangka potong, nasinya sedikit itu ya cukup lah untuk anak sekolah. Tapi menunya itu kadang biasa sayurnya agak-agak itu nih Ruslan. Mungkin kan dibuatnya tengah malam. Baru masih panas sudah dikasih masuk di tempatnya itu yang stainless itu ditutup rapat. Jadi kadang itu kalau ayamnya yang disuir-suir itu pasti bau. Bagus nih. Jadi dia lebih banyak dia goreng utuh walaupun kadang dia kasih bumbu. Nah, terus itu Ji, tempe, tahu, telur. Itu Ji.
0: Itu dari
1: tempe, tahu, telur, ayam.
0: Iya, itu dari menunya. Sisi menunya ya. Tapi kalau mungkin dari higienis atau kebersihannya itu bagaimana kita
1: kalau
0: lihat?
1: Kalau bersihnya bersih Ji, tempatnya apa? Karusan cuman karena mungkin dia dikemasnya masih panas, dalam keadaan panas. Jadi sampai di sekolah biasa dimakan agak lain nih, terutama kalau yang olahannya itu ayam yang disuir-suir itu kan kena tangan. Karusan apalagi kalau dia enggak pakai kos tangan suir-suir gitu.
0: Nah, itu semua diatur dalam harus ada sertifikatnya itu, makanya
1: itu kalau catering hal. Itu Karuslan harus betul-betul, karena kebetulan saya juga ada sedikit usaha begitu. Memang harus betul-betul standar,
0: standar
1: tempat tak, alat-alat masak tak, semua di mana kita mengolah, airnya bagaimana, dapat air, semua diperiksa itu.
0: Diperiksa dia. Proses penyajiannya pun juga harus diperhatikan nih, kayak tadi belum pendingin.
1: Itu disajikan dalam keadaan panas. Okay. Makanya kita tuh kalau catering setengah mati karena didinginkan dulu. Kalau yang di kayak harus ditaruh di tempat, tapi kalau yang dibawa saja ke sana ya sampai sana dibuka pancinya begitu. Karusan kalau ke gedung, tapi ini kan anak-anak dikemasnya kan jam 10 datang nih, jam 9 Karuslan. Jam 9 pagi. Jadi bayangkan nih jam berapa dia masak itu, jam paling lambat jam 8 sudah stay semua di atas mobil itu makanan. Tinggal jalan. Jadi wajar sih kalau ada menu yang kadang biasa orang Makassar bilang kacimi, kalau sayurnya olahannya dia pakai kol. Kol kan cepat kecut itu Karuslan. Kalau dia pakai kol. Jadi rata-rata yang saya lihat setiap hampir dalam seminggu itu di tabola Bali, wortel kentang. Nah, kalau ayam sama tahu, besok ayam sama tempe, besoknya telur. Telurnya juga enggak ada tong kreativitasnya, nak kasih bulat-bulat ji. Padahal banyak cetakan-cetakan yang buat anak-anak tertarik gitu.
0: Karena ini kan anak-anak bukan hanya dikasih makanannya bergizi, tapi bagaimana tertarik untuk memakan ini.
1: Itu anak-anak. Dan saya ini betulan Kak Ruslan, saya biasa lihat ikan enggak dimakan MBG-nya, nah dibawa pulang kasih mama aku, tante lebih enak masakannya mamaku. Jadi dia bawa bekalan. Saya ada berapa itu temannya Nisa, saya biasa lihat kalau jemput, mana MBG tanah ini tante, saya bungkus ini saya dari rumahku mama. Walaupun saya lihat dia telur dadar Kak Ruslan tuh dari rumahnya, tapi cantik ada wortelnya. Terus jadi itu anak-anak tertarik. Kalau ini saya lihat MBG belum pernah dia buat dadar telur yang begitu. Sangin telur rebus, telur rebus, telur rebus.
0: Saya biasa ke model gitu.
1: Telur kalau ceplok kan yang begitu
0: dikasih mata.
1: Ada cetakan dijual kalau bisa dikukus tuh satu-satu. Biji. Ada yang bentuk bunga ros, ada yang polos tapi cantik, ada bahkan bisa kura-kura,
0: bisa iping upin. Jadi, cocok tahu jadi kepala ini kepala dapur MBG.
1: Kan saya kebetulan di situ Karuslan. Biasa ada orang ulang tahun atau apa, tapi saya enggak terlalu itu. Sekarang cateringnya Karuslan dulu sampai ke kampus-kampus dibuat. Jadi saya tuh kalau menu telur enggak pernah telur utuh, pasti ada variasinya Karuslan. Saya cetak memang macam-macam cetakanku di sini untuk telur. Ditaruh juga di atasnya, bisa dikasih potongan macam-macam. Sebenarnya kalau kreatifnya itu susah juga Karuslan, karena sejak ada MBG banyak catering dadakan. Yang dadak basicnya dimasak, dia buat. Yang penting ya doyekna beli alatnya. Dan terus terang pernah berhenti karena disidaki katanya, banyak yang tidak sesuai standar. Betul, jadi dihentikan. Begitu Karuslan. Mudah-mudahan pihak yang terkait mendengar, paling tidak menunya itu divariasi kodong.
0: Jadi termasuk penyediaannya
1: ini. Sirki dipotong-potong dadu, Karuslan tuh potong-potong dadu atau digoreng nugget atau apa. Banyak ji. Tapi pokoknya dia mau yang praktis deh. Ya biasa Tom itu kerasnya itu ayam goreng
0: nak. Karena bilang orang banyak ini di lade ini, jadi tidak bisa punya waktu untuk memvariasi. Tapi kan itu demi mencari kepercayaan juga tuh.
1: Kalau bagus di karyawannya tuh Karuslan tuh.
0: Iya, tapi kalau kita buru cepatnya saja tersedia, kita tidak menghiraukan masalah kebersihan apa. Itu mi yang menyebabkan itu biasa ada yang keracunan, karena itu tadi bukan karena.
1: Alhamdulillah kalau di Makassar Karuslan kayaknya belum ada ya kejadian kayak begitu.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah berarti orang Makassar itu masih ini aja
0: jujur,
1: masih ada ji itunya. Kalau orang mohon maaf kalau di sana yang kejadian biasa kan dia mau cepatnya.
0: Iya, itulah akhirnya
1: enggak bersih nih. Karena memang di sana banyak itu Karuslan, bukan cuman MBG jual cemilan-cemilan di pinggir jalan itu banyak aneh-aneh bahannya. Jadi banyak orang garin di sana. Jadi ini Karuslan, kebetulan kita bahas MBG, saya cuma mau tanya. Kebetulan di daerahku sini bukan cuma anak sekolah dapat MBG Karuslan.
0: Alhamdulillah.
1: Anak ada itu dari anak kecil, RT. RT tuh? Apakah namanya? Tapi MBG tiap hari di jam 10 itu ke masjid nih ambil MBG seperti menu yang di sekolah.
0: Dari tapi masjid yang siapkan.
1: Tapi itu di per RT, enggak tahu pendataannya. Tapi di atas 5 tahun enggak dapat nih.
0: Tidak maksudnya yang melaksanakan ini masjid atau memang pemerintah?
1: Di masjid diambil tempat, tapi kayaknya dari kelurahan.
0: Dari kelurahan.
1: Ada nama istri. Kemarin kan kebetulan posyandu, saya lihat, kenapa bawa nasi? Kena ambil MBG di masjid. Kenapa ada dari ibu RT yang ngurus dari kelurahan? Tapi sudah lama kami begitu, Kak Ruslan, sejak ada MBG. Jadi ini saya mau tanya, apa cuma di sini atau semua daerah dapat itu? Apa itu namanya?
0: Kalau di Sudiang itu bukan di masjid, tapi memang ada pengantar khususnya orang yang punya.
1: Memang dibagikan anak-anak balita.
0: Iya, anak balita yang ada anak kecilnya, tapi bukan di masjid diambil. Maksudnya ada memang petugas khususnya bawa rantang. Itu nanti dibagikan sebelum jam 10, tapi saya lihat juga kurang efektif itu karena makanan untuk anak-anak kecil, tapi saking makanan untuk orang besar jadi lihat
1: menu. Iya, karena sama apa didapat di sekolah itu juga. Kalau ayamnya baru anak balita mau disaring.
0: Tapi bagus tuh, bagus tuh. Jadi justru bagus kalau mamanya makan supaya dia makan asinya lancar gitu.
1: memang.
0: Siapa tahu memang begitu tuh.
1: Ibu hamil dia.
0: Ya, karena kan menurut saya cocoknya itu mungkin bukan ke anaknya, jadi sasarannya sejak hamil itu.
1: Ya kalau yang masih menyusui, kalau 3 tahun makan remnya jangan ya Kak Dorok.
0: Tapi kalau besar mi anaknya tidak menyusui mi, mamanya dia makan, tidak tepat sasaran.
1: Saya mamanya Ivan tiap hari makan MBG.
0: Kalau saya sih tahu, menurut saya sih ini pendapat saya, kalau justru kalau sementara hamil itu ibu-ibu yang dikasih makanan bergizi supaya di dalam kandungannya itu sehat gitu.
1: Begitu mi programnya Posyandu.
0: Nah, itu yang cocok itu.
1: Begitu. Dan memang setiap bulan itu ada bergilir kadernya masa bubur macam-macam, bubur kacang hijau, kemarin kulihat bubur makaroni. Kasih mie balitanya dengan ibu-ibunya, bahkan lansianya minta tong. Nah, bukan bagian lansianya.
0: Jadi enak ya kalau masak dipermasak di Posyandu, itu artinya menunya beda-beda ki setiap Posyandu.
1: Ada memang dikasih dari puskesmas Karusan itu resepnya di gilir mungkin kita masak
0: macam-macam,
1: tapi
0: begitu.
1: Tetap menunya bubur, bubur apapun yang jelas, ada bubur makaroni, ada bubur Manado, pernah bubur apa njot.
0: Bagus tahu nih, karena menunya setiap posyandu itu beda-beda.
1: Beda.
0: Jadi tidak sama dalam satu kelurahan.
1: Ada dari puskesmas, cuman itu diperuntukkan untuk ibu hamil dan balita, tapi punani tongku dong lansia mai palek sana sare to enggak nak. Lucu tong. Jadi mudah-mudahan ini MBG kedepannya makin bagus di Karusan.
0: Iya, memang butuh
1: saya
0: proses.
1: Terserang saya penikmat MBG karena aku tidak mau makan.
0: Pantas anak, pantas mamanya yang cerdas ini komentar.
1: Ya bapaknya tuh kalau pulang Pak ini MBG-nya namo enggak pernah mau namakan saya diri. Nalak julak di tomak ayam.
0: Pantes selama ini sejak ada program MBG lancar ke komentarnya di Pro 4. Ternyata bergisi. Tidak bercerita.
1: Ya ada betul jatah itu biasa enggak dimakan dulu nasi di rumah.
0: Saya juga termasuk. Saya juga termasuk penikmat MBG, bukan kalau pulang dari sekolah itu kujemput mana, kebayangkan 3 anakku ini.
1: Ini banyak itu kerasan.
0: 2 TK. 2 TK 1 di SD, jadi kalau tidak namakan semua MBG-nya nak kesen basur. Kata saya MBG
1: terus menunya.
0: Bagaimana kita satu JMBG kita setat 3 biasa kalau tidak
1: tahu. Oke, Pak Leka Ruslan, dan ini pemerintah semakin bagus mengolah catering, jangan kia salah-salah
0: betul.
1: Yang baik-baik kato. Banyaknya gitu dilihat di HP, kreativitas memasak. Oke, Pak Leka Ruslan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu MBG. Posyandu maksudnya, dari ibu-ibu kader Posyandunya apa namanya? Mungin Sidi. Kemarin tahu naik beritanya di RRI 1, Di. Oke, terima kasih sudah kirim materi beritanya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dari ngamain juga saran radio tak?
2: Ya,
0: dari Bu Nursia.
2: Iya betul.
0: Oke, Bu Nursia gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Nyetongi pembagian MBG tak?
2: Sudah jarang nggak makan MBG kan tidak ada jenak.
0: Tapi ada tawa partner
2: tak? Tapi biasa. ada yang khas juga.
0: Tapi MBG-nya Pak Umar pagi-pagi itu apa biasanya?
2: MBG-nya Pak Umar ya pagi-pagi itu nasi putih.
0: Nasi putih di nasi jagung.
2: Ikan apa yang? Ikan atau telur?
0: Kah? Basang ya.
2: Kalau Pak Umar itu plastik sembarangan.
0: Oke. Jadi ini terkait dengan konsep apa di artinya kelayakan lah istimewa kepatuhan, artinya kalau ada aturan-aturan begini harus dipatuhi oleh penyedia, khususnya masalah kebersihan ini, karena kebersihan ini juga sangat mempengaruhi kualitas MBG itu sendiri ya. Jadi kadang makanannya sudah enak bergizi tapi dari sisi lingkungan mungkin yang berpengaruh, karena MBG war-war apa dapur-dapur MBG itu harus jauh dari tempat yang lingkungannya. Kecilkan dulu.
2: Iya. Kita sedikit.
0: Iya.
2: Ya.
0: Nah. Jadi
2: masalah MBG ini dia.
0: Iya, MBG.
2: Makanan yang berisi.
0: Iya. MBG makanan.
2: Itu seharusnya itu lauk pauknya itu rambutnya.
0: Iya.
2: Biar begitu 1-2-3 macam lah.
0: Iya.
2: Tapi tiap hari diganti anunya.
0: Menunya.
2: Modelnya.
0: Iya, modelnya diganti.
2: Hari ini sayurnya masak asam. Besok tumis-tumis. Selusa bening atau seterusnya. Artinya jangan itu-itu saja.
0: Bah, bosan tong itu anak.
2: Iya, bosan anak.
0: Kena palu kacet terus dia hantam setiap hari. Ya, sekali-sekali palu basah kan. Iya.
2: Enggak apa-apa digoreng. Tapi kasih juga variasi.
0: Iya.
2: Ada juga dibikin dikasih kecap. Kadang dikasih asam.
0: Ya.
2: Atau bumbu-bumbu kacang lah begitu.
0: Gado-gado jadinya itu.
2: Iya, baksonya apa itu, Mbak?
0: Iya.
2: Biasa, telurnya. Ayamnya.
0: Ya.
2: Kadang saya dapat ikan, Mbak.
0: Oh, iya, iya. Kenapa bisa kita dapat MBG nanti tidak ada di anak sekolah? Tak?
2: Biasa ada. Di sini kemenakan cucu-cucu kita lihat. Dia bawa pulang anunya, nantinya.
0: Iya, iya.
2: Ya, biasa juga ada bas, Mbak. Kecuki jadi nabu.
0: Ini misalnya bilang pemerintah salah, tidak tepat sasaran yang saking orang tuanya akhirnya yang pintar ini yang makan MBG. Pantas komentar.
2: Jadi itu harus disembegin lagi tembuto. Jangan gitu panas-panas gitu anusa.
0: Iya.
2: Kalau misalnya tengah malam kan, jam-jam 2, jam 3, atau jam 4 sudah matang semua itu, Mbok.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi yang panas itu jangan langsung ditutup. Harus dikasih keluar dia punya hawa itu yang ini, yang betul.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Supaya tidak kecuk kalau ini.
0: Oh, berarti itu di sistem penyajiannya lagi yang perlu diperhatikan. Yeah. Bisa jadi makanannya bagus, sayurnya segar, tapi pada saat proses penyajiannya
2: rasanya itu karena basi.
0: Tekniknya berarti. Ya,
2: jadi itu jangan kalau misalnya ayam-ayam goreng kan yang tergoreng, tidak apa-apa sih kalau ditutup, Mbok. Tapi kan yang berkuah itu, Mbok.
0: Iya, oke, Pak.
2: Kalau sudah apa diangkat dari kompor itu, yang itu terbuka sih.
0: Okay.
2: Supaya keluar itu kuah anunya itu. Jadi kan itu teknik itu masak itu kan banyak 2-3 yang masak. Jadi saya tuh tambah cianuta pengetahuan tak. Jangan itu panas.
0: Iya.
2: Karena kalau ditutup panas itu, Mbok, biasa kalau anu
0: Jangan tutup panas dan tutup mata.
2: Enak nih baunya.
0: Jangan tutup panas dan jangan tutup mata. Maksudnya harus belajar ilmunya.
2: Iya,
0: betul. Bukan hanya dibilang kerja terus saja yang penting jadi, tapi perbanyak ilmu bagaimana supaya teknik-tekniknya itu dalam khas proses penyajian.
2: Dan ada juga itu cara masak itu sayur. Baru mendidih belum pi begitu layu benar itu dia punya sayur sudah diangkat.
0: Oh.
2: Itu juga enggak enak. Memang ternyata dia bilang anu gizi itu.
0: Iya.
2: Tapi anu juga bagi anak-anak.
0: Ternyata tadi ada teknik-tekniknya ya, ternyata tadi baru aku tahu ini, Bu. Baik ilmu ini didapat. Jadi kalau masak sayur sama
2: saya cuma memberitahu betul karena kebiasaanku itu begitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi itu misalnya sayur biar itu bermalam sampai satu malam. Tidak basi. Karena saya begitu cara kombo.
0: Oke.
2: Okay. Kalau misalnya habis makan begini terus ada masih ada di panci itu lebihnya yang tadi diambil itu keluar, kita panasi kembali. Baru jangan ditutup.
0: Iya.
2: Nanti agak dingin-dingin baru ditutup itu.
0: Okay.
2: Tahan itu, Mbok. Biar ikan, biar apa itu, tapi sayur utama.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu Narsi, makasih.
2: Jadi itu saja, Mbok Di.
0: Iya.
2: Ya, sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslan.
0: Iya, Delimpo, silakan Delimpo terkait dengan konsep Siti Najah itu kepatuhan dalam pengelolaan.
3: Iya, Pak, iya betul.
0: Harus patuh.
3: Jadi memang yang terlibat di sini masalah MBG. Itu memang orang-orang berkualitas, termasuk mentalnya. Ya, jangan cuma mencari keuntungan. Tapi itu kan tujuannya kita, tujuannya pemerintah kita itu bagaimana anak-anak kita itu artinya bergizi, suka bergizi. Jadi kalau dia tiap hari makan itu kemudian menambah gizi tidak ada ke SDM-nya kita anak-anaknya. Itu pasti kan rugi juga, dosa juga. Hanya barangkali ini pemerintah lama dengan sekarang itu tidak diikuti perkembangan itu. Itu maunya ya, ini barangkali faktor gengsi ya. Itu milik kita Indonesia. Kalau pemimpin lama dengan baru itu biasa tidak akur, artinya musuh-musuh hati itu. Nah, sehingga tidak ada, padahal sebenarnya kalau yang lama dengan yang baru tetap akrab, itu program lama itu tentu bisa dipertimbangkan kembali. Ya contohnya seperti ini, Bung Ruslan. Itu kan ada Posyandu. Itu Posyandu itu program pemerintah yang lama. Itu di Posyandu itu, itu memang anak-anak dijaga gizinya. Jadi itu setiap bulan
0: penimbang.
3: Itu ibu-ibu Posyandu bekerja sama dengan puskesmas, itu langsung diketahui yang mana anak gizi buruk, yang mana gizinya baik. Itu Posyandu itu ibu-ibu itu sudah tahu. Kan setiap bulan ada penimbangan balita. Itu kalau timbangannya itu agak naik, kemudian anak-anak itu segar, berarti gizinya terjamin. Tapi kalau ada kurus trempeng, atau kuning kulitnya, itu sudah langsung ditahu. Nah, itu di rumah sakit juga seperti itu. Orang yang melahirkan di rumah sakit, itu langsung ditahu. Kenapa kita kuning anak-anak ini? Apa yang kurang? Ya misalnya saya tidak kasih susu ASI, Bu Dokter. Cuma susu kalen juga kasih kami. Itu langsung yang tidak cocok itu. Itu susu kalen itu untuk orang dewasa. Ya itu. Jadi memang harus pemerintah sekarang itu harus tahu gizinya anak-anak. Ya ini kan menyeluruh antang kromo ji. Yang tinggi gizinya dengan gizi buruk, yang kurang gizinya itu tidak tahu, hantam kromo saja. Jadi saya maunya kerjasama dengan puskesmas, dengan posyandunya, bertanya, ada datanya masuk. Misalnya bayinya si A, ini kurang gizi buruk ini. Itu harus ada penanganan khusus. Jadi sebenarnya MBG ini itu pemberontakan. Sebenarnya pemerintah lama itu bukan lagi nanti setelah sekolah baru dikasih gizi.
0: Sejak di kandungan.
3: Bayi.
0: Bahkan sejak dari kandungan.
3: Jadi itu posyandu itu yang diterapkan oleh pemerintah kerjasama dengan poskesmasnya itu oke. Langsung ditahu. Saya RW, saya RT. Pak RT, Pak RW, ini anata ini di sini ada 3 orang gizi buruk. Nah, itu gizi buruk itu di hari khusus. Dikasih makanan, dikasih susu. Ya, itu.
0: Jadi Mbak,
3: itu. Jadi kita tidak hanya mengontrol, termasuk kita Pak RW, ngapain anata, enggak patah-patah lemah anata. Iya, bagus memakan Pak RW. Ya. Jadi bagaimana dokter bilang atau Ibu Posyandu bilang baik meningkat migisinya. Ya, jadi ini sebenarnya MBG ini itu tidak terlalu vital. Artinya anak-anak kita itu sebelum sekolah itu dijamin migisinya, apalagi yang masuk PAUD itu. Ya pendidikan usia dini. Itu sudah dijaga. Karena saya anak kerempeng. Kalau tidak terjamin migisinya. Ya, jadi saya kemudian kedua ini kan terjadi mi ketidakcocokan, artinya tidak mau naik sejalan, banyak tidak sejalan karena ini orang-orang atas ya. Itu ada yang menginginkan ibu uang saja kasih nanti mamanya yang masak sendiri. Tapi tidak dilepaskan begitu saja. Pertama, kita harus kasih daftar menu. Nah, kalau anata kita masak ibu, harus ada ini, ada itu. Itu. Jadi ajar dia masak sendiri. Jadi dua satu kali berlayar, dua pula terlampaui. Artinya anak-anak juga sehat, ibunya juga mengerti tentang menu gizi.
0: Gizi, betul.
3: Ya, itu. Jadi ini yang kita inginkan. Jangan satu anu saja yang kita mau capai kalau kita pergi satu pulau saja yang tujuannya. Jadi satu kali berlayar, dua pulau terlampaui. Jadi ini ada juga pendapat seperti itu. Jadi kalau saya itu lebih baik uang. Uang. Karena seperti tadi kita punya pembicaraan dengan Ibu Niar itu bagus sekali. Bahwa itu pekerja makanan anak-anak itu yang bergizi itu apakah steril atau tidak? Apalagi ada suir-suirnya ayam itu dia nuah. Siapa tahu tidak dicuci. Ini kita tidak menuduh. Tapi mudah-mudahan tidak jadi seperti itu. Bahwa tangan kosong yang suir-suir itu. Ya, itu. Nah, kemudian kedua, kalau ini terjadi, itu kan ada dapur-dapur makanan bergizi. Ada dapurnya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang menganggap dirinya bisa untuk tentang makanan gratis yang bergizi, adakan kita juga sidak ke dapur. Ya, japa-japa gimana cuci niki. Terus kalau ada yang memang tidak sesuai, terutama kebersihan itu, kita harus bimbing kembali. Ajari, Bu. Tapi saya tidak ajari, Jaki. Cuma saya mau tambah sedikit. Itu baiknya kalau kita pegang makanan untuk anak-anak kita ini, harus tangan kita itu betul-betul steril, bersih. Pakai kikus tangan, jadi tidak apa-apa itu, Bos. Nanjo, papan luang, jo, belikan anggota kita itu, jo, kikus tangan. Iya, tapi karena saya duit mami ini undang bos. Jadi kita dapat uang, beramal kita juga. Ini yang harus kita terapkan sekarang. Jangan semata-mata satu tujuan saja. Penanjarin nih, nggak pakai doi sering. Kan begitu. Jadi samping kita dapat uang, semuanya enak. Iya, itu. Jadi saya kira itu saja, Andiko.
0: Terima
3: kasih. Mudah-mudahan tapi saya kira tidak panjang umurnya. Karena lebih banyak saya lihat di media itu yang tidak setuju daripada yang setuju. Apalagi kalau Pak Prabowo ini bukan politik, satu periode ji atau tidak sampai satu periode na leset tena tambin jalua pakalam gisi berga makanan bergisi gratis ta. Hmm. Jadi tabe sekarang pengelola baji ke bade eta pak. Baik yeah. Itu.
0: Iya. Yeah.
3: Karena kalau misalnya ada sedikit yang kurang bagus, apalagi seperti daerah lain, nauzubillah misalnya, mudah-mudahan disolusi tidak ada seperti itu yang keracunan.
0: Iya.
3: Yeah. Itu yang kita jaga semua anak-anaknya. Terakhir ada juga anak-anak baru makan makanan gratis, makanan bergizi gratis makan, dia mencret, yeah. Dia sakit perutnya.
0: Mm, betul.
3: Itu yang perlu bapak-bapak apa itu ikuti itu. Di mana itu kejadiannya kita telusuri.
0: Hmm.
3: Jangan ke di atas rendo jadi rekin bosku.
0: Iya.
3: Ya jadi saya kira itu niko para mama pendengar ini kita kan diskusi gitu.
0: Iya, iya.
3: Kalau cocok apa yang saya bilang kita terapkan, kalau tidak ada persoalan juga.
0: Iya.
3: Para mama termasuk niko Pak Ruslan sukses sehat ki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Delimpo ya, banyak sekali tadi hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Delimpo. Selanjutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Sundari.
4: Dari Delimpo.
0: Oh, ini jago juga memasak ini. Harusnya jadi bagian dapur MBG ini. Karena banyak kreasinya. Hari ini sayur tetu, besok sayur. Sayur apa lagi?
4: Sayur tutu.
0: Sudah sayur tutu, sayur apa lagi?
4: Sayur lode.
0: Sayur bening lagi. Jadi selang-seling jadi enggak bening.
4: Ganti terus.
0: Ya, ganti terus di menunya.
4: Bang, tapi sebaliknya ini saya kodong.
0: Iya.
4: Erok min kapus MBG ya, tena penanggapa cucungku MBG.
0: Oh, sekolah negeri ya, Nata? Negeri. Waduh.
4: Di MD Itakwa.
0: Oh, swasta tadi. Iya, harusnya dapat juga karena kan play apa PAUD, PAUD berarti ya.
4: Iya.
0: Hmm, PAUD.
4: Itu sampai sekarang.
0: Hmm, kenapa menjaringan?
4: Karena kan manja.
0: Ih, enggak tahu gini. Kurang berarti bukan karena tidak dapat MBG ini, nah begini jaringan.
4: Iya. Sebaliknya tahu Ibu Nursia dapat MBG.
0: Dari kemana kan tidak tahu.
4: Oh, cah.
0: Iya. Jadi.
4: Itu yang saya bilang, belum pakai dapat kita MBG di sekolah, karena belum belum ting.
0: Oh, iya. Iya.
4: Jadi bersyukur ke itu, terima kasih atas programnya Prabowo toh selama ini selalu ada gratis-gratis.
0: Iya. Kita apa yang gratis ini kita dapat?
4: Kenapa Mbok?
0: Kalau kita program apa yang kita dapat nih yang gratis ini? Belum, belum ada.
4: Tena, okay. Tena nak gratis-gratis.
0: Oke, Pak Le. Ya, Pak Le Delumu, terima kasih sudah gabung.
4: Iya, iya, itu saja. Semoga lancar kini MBG ya. Tidak ada yang sakit-sakit.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu yang dapat MBG ya.
0: Iya. Ya,
4: itu saja, Mbo, Surat Budaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Pak Jono ya? Pak Jono. Siapa namanya? Delumu. Delumu di Satando. Oke. Selanjutnya kita terima lagi penelpon di WA. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah kabar baik. Dengerang ini. Gimana posisi Dengerang?
5: Posisi lagi di jalan Pak. Dari wow. Tempat kerja ini lagi. Apakah orang tocara dengan anak-anak on the way?
0: On the way.
5: Bahasa.
0: Tapi harus. Way. Tapi kalau lagi menelpon ki agak minggir ki dulu.
5: Saya tarik rem tangan ini.
0: Oh iya, alhamdulillah aman berarti.
5: dan karena saya mau masuk sedikit biar karena ini saya lihat ini injury time.
0: Injury time. Iya iya.
5: Iya, kecuali kalau ada sudden death perpanjangan waktu
0: ya.
5: Kebetulan saya hanya ingin berkomentar sedikit, mudah-mudahan tidak salah komentar.
0: Iya.
5: Ini MBG ini ada pro dan kontra. Ya, ada yang bilang keracunan, ada yang beberapa di media cetak ini, ada yang saya baca ini ada yang dirawat di rumah sakit karena keracunan.
0: Iya.
5: Ya, ini.
0: Tapi jadi memang. Tapi itu ya, dari luar, jadi ya, artinya di Makassar bukan tidak ada PD.
5: Dari luar.
0: Iya, dari luar. Ya,
5: di Makassar ini belum ada yang saya baca, yang ya, saya lihat.
0: Alhamdulillah, gitu. Artinya berarti ya, luar biasa. Jadi
5: berarti steril gitu.
0: Iya.
5: Ya, itu. Karena di daerah saya ini baru-baru ada kurang lebih 2 minggu ini ada peresmian MBG untuk Kecamatan Tamalate.
0: Iya, iya.
5: Sampai sekarang belum ada yang mengeluh. Itu. Jadi ini sama dengan barangkali sama dengan Jumat Berkah.
0: Ya.
5: Ya, kita masuk di Jumat Berkah. Jumat Berkah kadang-kadang ada orang dikasih makanan, dibilang tempe janunna tempe. Syukuri. Gimana pun selain?
0: Iya, iya, iya.
5: Syukur ini tempe dibayau si dibayau je lagi si batu baru. Jadi kita ini memang kadang-kadang ada yang syukur dan ada yang tidak syukur.
0: Iya, iya.
5: Saya juga syukur orang kasih saya kadang-kadang saya itu sering mendapat itu di masjid kalau sholat Jumat saya sebut saja masjidnya di Gubernuran. Saya sering dapat, saya bilang alhamdulillah dapat. Jadi inilah MBG ini ada pro dan kontra. Ini ada yang bilang kurang tepat sasaran. Ada yang bilang ada, tapi sebagian warga saya bilang bagus sih sebenarnya. Bagus karena bergizi, pagi-pagi sudah makan sarapan pagi mana sekolah baru. Jadi itu yang gunung. Jadi memanglah ya beginilah lingkungannya ini. Kadang-kadang ada pro dan kontra. Ya. Terima kasih Bun Selang.
0: Yeah, terima kasih. Pas kita.
5: Terima kasih. Sehat walafiat.
0: Yeah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dengerang. Tadi banyak komentarnya terkait dengan pro kontra terkait dengan MBG itu sendiri ya. Tapi begitu tadi perlu kita banyak juga bersyukur ya, karena alhamdulillah sudah ada beberapa upaya pemerintah bagaimana mencarikan supaya generasi-generasi anak muda sekarang ini lebih sehat, lebih berkualitas lagi SDM-nya ya. Baik, meskipun dalam proses aplikasi penerapan program-program tentunya ya masih banyak mengalami hambatan-hambatan secara teknis terkait masalah tadi ada sampai yang keracunan atau apa. Mungkin itu memang butuh perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Baik, sahabat budaya, sebentar kita lanjut lagi kebersamaan kita di Bari Basa pagi hari ini. Kita hadirkan dulu satu kelong sebelum kita hadirkan kabar 6/4.